0: Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM. Ayo Bang Wawan, ya sampai dengan jam 10. Dan setiap pagi kita ada tema-tema yang sangat tematik ya. Kali ini berkaitan dengan apa itu? Aha, udah tahu kan? Bener banget ya tuh ya. Temanya aha adalah mengenai sabotase. Nah, itu dia. Pernah enggak sih melihat orang dengan mensabotase atau melakukan tindakan perusakan, penghambatan atau pengacauan yang dilakukan secara terencana dan disengaja atau seringkali tersembunyi? Bagaimana cara nyikapinya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510, 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya. Rompat FM Suara Budaya Jakarta, jauhi sabotase. Mas Orik menyampaikan sapaan. Assalamualaikum Bu Tami, katanya gimana kabar ya Bu? Gimana suasana pagi ini di sekitar lingkungannya rumahnya Bu Tami? Sehat ya pasti, amin. Ada TPC Mas Bogor menanggapi sapa salam dari Bu Tami. Bu Tami pakai ilmu tenang ya. Gimana orderan jahitnya, banyak gak? Oh, sesama member of jahit ya, Taylor. Iya, siap, mudah-mudahan rezekinya banyak semuanya, amin. Berikut ada Ibu Haryanti di Grabintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Salam sehat dari Ibu Haryanti di Grabintaro. Bergabung Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jauhi sabotase. Ya, iya, jauh-jauhin yang namanya sabotase. Emang enak orang yang suka usilin atau sabotase. Orang kasihan dong ya. Aha, orang yang diusilin seperti itu katanya. Makasih Bang Wan, terima kasih. Ya, makasih juga Bu. Kimatur nun. Oke, baik. Yang mau nelpon aku tuh susah banget, kagak nih masuk ya. Oke, terus ada Pak Komarudin di Tangerang ya. Assalamualaikum Bu Wawan, selamat pagi. Saya biasa lagi dengerin Perempat FM nih. Woi, pri mantap. Ke priwe ya. Sambil kerja dan sambil ngopi. Kita enggak sempat komen nih, lagi sibuk. Oke, semoga pendengar Perempat sehat semuanya. Iya, enggak apa-apa. Siap. Oke, baik. Matur nuwun. Oke, Pak Mulyadi menyapa dengan Waalaikumsalam, terima kasih responnya. Berikut ada Mas Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Wawan, kalau saya ada yang begituan, udah biarin aja. Yang sekiranya penting diselamatin aja. Sisanya kalau orang mau ambil, ya sudah. Ntar pasti ada balasannya, walaupun gak langsung, bener banget. Oke, iya baik. Ditunggu, ayo yang belonan untuk bergabung, yang belum on air. Ya ayo, ini dia saatnya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jauhi sabotase.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Pok. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Perompat, suara budaya Jakarta.

Kembali lagi di sini di Frompot FM, suara budaya Jakarta, jauhi sabotase. Yeah. Oke, itu dia tema kita, sabotase. 0213504545 atau 0 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812

0: dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, pasportnya dulu.
1: Selamat datang dari Jakarta.
0: Terus? Tepi tahan dulu sebentar. Tahan Tepi, tahan. Oke, okay, sebentar ya. Oke, Perempat FM Suara Budaya Jakarta terus. Jauhi sabotase. Oke, okay, dengan siapa nih?
1: Ari ini sama ini.
0: Hai Ari, apa kabar? Kemana aja Ri?
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, waduh, ke Hong Kong ya Ri? Masya Allah. Eh Ri, berkaitan dengan tema, Ari pernah nggak melihat orang dengan tindakan perusakan atau pengkacauan yang disengaja gitu, Ri? Pernah nggak? Pernah. Iya, di mana, Ri?
1: Ya.
0: Di lingkungan, Ari?
1: Iya.
0: Terus gimana Arinya? Takut atau khawatir?
1: Takut
0: ya, seperti itu ya. Oke deh, baik. Aha, baik. Ari udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Pakai apa Ari sarapannya?
1: Nasi kuning.
0: Asik, nasi kuning gitu ya. Oke, Ari mau kirim salam buat siapa?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja, baik. Ari biasanya abis ini Ari kemana sih? Jalan-jalan atau mau kemana? Olahraga?
1: Jalan-jalan.
0: Terus olahraganya apa Ari?
1: Ya.
0: Ari biasa olahraganya apa?
1: Jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki. Sehat Ari ya. Oke deh, baik kalau gitu. Oke, Ari terima kasih banyak Ari. Sehat selalu buat Ari ya. Assalamualaikum Ari. Oke, itu dia Ari dari Samarinda. Di belakangnya udah ada Teh Epi Ciomas. Assalamualaikum Teh Epi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan sehat.
0: Alhamdulillah, pasportnya Teh Epi. Mangga.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jauhi sabotase.
0: Oke, okay. Kalau Teh Epi pernah bersinggungan dengan sabotase?
2: Alhamdulillah pernah beberapa kali.
0: Widih, terus gimana tuh?
2: Ya cuma bisa sabar bang. Maksudnya nggak bisa ngelawan. Ya cukup tahu aja pelaku sabotasenya si A, si B, si C. Itu apalagi susah ya namanya hidup gitu. Kadang sama saudara sendiri pun kita nggak tahu. Ternyata diam-diam dalam hatinya ada rasa iri. Gitu. Akhirnya rasa irinya itu dia salurkan lewat berusaha nutup jalan usaha saya.
0: Oh ya Allah, ada aja.
2: Itu lagi. Kalau misalnya apa teh, jangan ngejahit ke situ katanya. Segitu mah nggak punya apa-apa katanya gitu.
0: Otomatis. Iya jangan dijahit tempat tepi, mahal banget. Masa pakai euro? Begitu. Atau jangan jahit di situ. Apa bahannya? Katro gitu misalkan kali.
2: Jadi ada aja yang di ini kan misalnya.
0: Waduh.
2: Ada yang datang nih. Yang datang tuh pas sayanya enggak ada gitu. Udah tuh jadi kesempatan tuh.
0: Oh,
2: jadi okay. Kesempatan buat dia ngehalangin gitu. Ih, jangan ngejahit ke situ. Dia mah enggak punya mesin obras katanya gitu. Terus ada lagi yang datang bawa baju gitu. Padahal mah dia cuma mau ngerobak.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi dihalangin, jangan di ngejahit ke situ. Banyak yang kecewa katanya gitu. Nah, udahlah saya mah alhamdulillah aja toh kalau udah rezeki kan pasti datang. Ternyata yang pernah bawa obrasan itu obrasannya dibawa ke pasar dia bilang di pasar lontri. Akhirnya itu jadi rezeki saya.
0: Nah itu dia kita mana ketehe kan. Iya masya Allah.
2: Iya selain itu ada juga sih sabotase yang apa ya. Saya mensabotase anak sendiri.
0: Kenapa tuh? Ibunya mah gitu. Gimana tuh?
2: Jadi kan waktu itu anak saya kan udah capek kerja. Capek kerja dia pula tidur duluan. Katanya, Bu, AA mau tidur duluan ya. Udah deh, dia masuk kamar, saya masuk kamar. Tapi gak lama HP. Kata saya, ini HP siapa yang bunyi terus gitu. Meriksa HP sendiri mati gitu. Ini saya keluar kamar saya cari sumber suara. Ternyata HP anak saya.
0: Dilihat dong tuh.
2: Dilihat. Anak saya nyama lagi ngorok, udah pulas.
0: Capek benar gitu,
2: berarti ya. Iya, capeknya. Ternyata yang ngelepon tuh cewek.
0: Calon mantu gitu ya, calon mantu ya.
2: Belum bang, belum langsung dieliminasi.
0: Aduh, ya Allah segitunya. Kenapa? Dari segi penampakan kurang gitu atau gimana?
2: Ya kelihatannya sih pendiam, kemayu, tapi di balik itu subhanallah.
0: Masya Allah, adik ape.
2: Pokoknya waktu itu saya sabotasenya gini. Itu kan sampai panggilan tak terjawabnya itu sampai 20 panggilan.
0: Terus
2: pesan inbox sampai berderet gitu.
0: Istilahnya
2: sayang gitu ya, manggil-manggil gitu.
0: Ping PPPPPP. Sayang kok cuek sih sama aku gitu. Iya gitu. Ya Allah, terus nyaknya ini.
2: Saya jawab gitu. Saya jawab pesannya. Maaf ya, ini udah malam waktunya tidur, sama saya digituin. Terus HP-nya saya matiin gitu. Saya taruh di atas lemari. Ya saya kan cuma niatnya kalau mau ngeganggu nanti aja lah. Pas waktunya mereka ketemu kan pasti ada waktu ketemu gitu. Nggak usah apa sih, nggak usah ngejapri pas di atas jam 10 malam tuh kayaknya tanda kutip gitu.
0: Lah, karena kangen kali, kayak gak pernah muda aja.
2: Ya pernah muda tapi gak seperti mereka. Gak segitu
0: ya, Masya Allah gitu ya. Kalau menurut pandangan nyaknya terlalu berlebihan gitu ya.
2: Apa sih, pas pertama ketemu juga saya kurang suka gitu. Kali kan waktu itu umur anak saya baru 20 tahun gitu. Belum waktunya serius-serius lah, belum gitu. Besok paginya jadi kena marah sama anak.
0: Ya Allah, mama kenapa sih? Itu kan hak privasi aku. Buka-buka aja. Mama kalau digituin gimana? Biasa gitu kali.
2: Saya cuma bisa diam sih, anak marah saya di satu sisi ngerti, paham gitu. Tapi di sisi lain kan maksud saya baik gitu.
0: Beneran.
2: Udah malam, lagian anak saya juga udah tidur pulas. Karena cuti kerja, cuma hal seperti itu malah sepele kalau kata saya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka gak berjodoh.
0: Oh gitu. Siap.
2: Jadi si perempuan itu nikah duluan. Apalagi kan emang dari segi umur kan beda 4 tahun lebih tua si perempuannya.
0: Oh gitu. Ya mungkin anaknya Tepi suka yang lebih dewasa kali.
2: Gak tahu juga. Gak tau juga ya. Sekarang mah apa ya, melakukan sabotasenya lewat doa aja deh.
0: Amin. Dari situ ya. Jadi supaya gak terlalu renggang, ini hak privasinya anak. Ya begitu ya. Tapi marahnya gak lama ya?
2: Enggak lama. Cuma ya wajar lah gitu. Cuma saya apa ya, kalau ada perempuan nyosor duluan tuh kayaknya gimana gitu.
0: Kayaknya ya ampun gitu ya.
2: Kayaknya kan seenggaknya namanya perempuan harus punya harga diri lah.
0: Benar.
2: Itu maksudnya nunggu laki-laki yang mendatangi gitu.
0: Iya.
2: Jangan perempuan yang ngejar-ngejar duluan. Jangan gitu. Istilahnya laki-laki di dunia ini kan masih banyak.
0: Ya Allah, mungkin anaknya Tepi mungkin istilahnya ya Allah, jarang-jarang yang tipikal kayak begini gitu kali, dikejar-kejar. Makanya cakep kayak emaknya kali.
2: Masya Allah, anak saya memang dari segi fisik alhamdulillah
0: 11-12 gitu. Sama cuma emaknya
2: kan kan cetakan emaknya bang.
0: Itu dia biasanya begitu tuh, kata cantiknya ke emaknya, tingginya kayak bapaknya gitu katanya.
2: Gitu tak ya, pokoknya mah tapi dari segi dewasa pemikiran masih belum ya gitu. Itu pokoknya nanti juga ada waktunya lah ketemu jodoh dunia akhirat gitu. Itu aja sih Bang Wawan.
0: Siap, keren. Alhamdulillah, terima kasih sharingannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama. Kaitannya dengan kaitannya sabotase sendiri ya yang dilakuin Tepi sama anak ya. Ya kalau dihitung-hitung ya buat kebaikan anak, kata ibu orang tua gitu kali ya.
2: Iya. Bukan maksud jahat atau melukai hati, bukan.
0: Enggak ada maksud. Tapi sekarang anak ngerti ya.
2: Alhamdulillah anak ngerti gitu. Sudah kalau ditanya Kapan rencana mau nikah gitu. Kalau ditanya kayak gitu, enggak ada pikiran ke situ, katanya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Belum, nanti ya abis itu.
2: Kayaknya dia udah capek patah hati kayaknya.
0: Oh gitu, janganlah. Ya wajar, tapi mudah-mudahan dapat yang lebih baik gitu ya.
2: Iya, okay, yang soleh lah.
0: Siap, baik. Ini ada.
2: Tapi saya belum ini, Bang Alan.
0: Kenapa tuh?
2: Saya belum siap punya cucu.
0: Kenapa ini?
2: Tapi nanti dipanggil nenek. Wah, iya, nini, parah dah.
0: Nini Epi katanya begitu ya.
2: Nah, Alim disebat Nini.
0: Gak apa-apa. Nini muda gitu ya.
2: Kadang suka godain teman-teman juga sih.
0: Siap begitu ya.
2: Ya kan teman-teman saya sebagian kan udah punya cucu,
0: udah punya
2: gitu.
0: Cucu. Oh, oke okay deh. Ya, baik. Cucu,
2: nah, kamu kapan? Saya bilang
0: tunggu aja.
2: Kayaknya mau disebut Nini, saya bilang gitu.
0: Mau masih tetap disebut Ses.
2: Iya.
0: Kepanjangannya tahu enggak? Apa? Meses.
2: Meses yang di atas roti.
0: Gitu ya. Tapi ada sapaan dari Uni Linda di Kedo ya. Aha. Assalamualaikum, Teh Epi, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja, bukan? Sehat-sehat selalu ya. Teh, jangan menangis, semangat selalu. Biar kapila berlalu. Okay, seperti itu.
2: Oh iya, anjing menggonggong, kapila berlalu.
0: Iya, bukan Mbak Pila, Kak Pila katanya. Terus Pak Mukimin sama Bu Yati, salam, apa kabar Teh Epi katanya, Bang salamin katanya.
2: Pak Mukimin, Bu Yati sehat selalu ya.
0: Terus Mas Orik yang lagi di naik sepur, assalamualaikum Teh Epi, bagaimana suhu udara di tempat Teh saat musim kemarau? Apakah dinginnya keterlaluan? Baik sehat selalu bersama keluarga ya Teh katanya.
2: Cuacanya hangat, enggak dingin, enggak.
0: Gitu tuh, ini Mas Orik tim survei. Tim survei suhu ya, enggak apa-apa.
2: Perwakilan BMKG kayaknya.
0: Kayaknya begitu. Terus ada Kakung Jo, pagi Teh Epi nyosor bebek kali ya. WKWKWK.
2: Waalaikumsalam Kakung Jo.
0: Oke, baik. Teh Epi mau kirim salam buat siapa?
2: Buat semuanya, terutama buat itu ya, siapa? Bu Ani sama Bang Heri ya.
0: Bang Heri, ya.
2: Bang Solo, kayaknya udah lama gak on air ya.
0: Bang Heri, oh iya, Mama Po Ana ya. Iya, iya, sibuk kali, kita doain sehat selalu.
2: Banyak rezekinya juga. Amin. Buat semuanya. Siap. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rob. Gitu.
2: Bang Alan, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama. Kapan-kapan selamat main liburan ke sini, ajak itu anaknya sama suami, ya. Yeah.
2: Insya Allah.
0: Siap, kita catat. Insya Allah, Teh Epi mau ke Pro 4. Amin ya Rob. Okay.
2: Yang penting diterima ya sama Pro 4-nya.
0: Sah, diterima. Saya terima kehadiran Teh Epi bersama keluarga dengan membawa baju ukuran L. Sah.
2: Wah, kode-kode nih.
0: Kode nih. Iya deh, bercanda ya Teh Epi ya. Jangan dia dikembang. Biar lebih ceria, ya. Semangat ya. Oke.
2: Okay. Amin, amin. Makasih Bang.
0: Sama-sama. Salam buat suami sama anak ya.
2: Ya, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Teh Michi Omas Bogor. Di belakang ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kalau yang satu ini nih Abang Pon cangcingnya babi pasti bisa nebak. Gue baru bangun nih ya. Gue enggak tahu pasportnya apa. Gitu kayaknya. Bener enggak, Fali? Bener kan? Ya geli dia tuh. Selalu begitu. Ya Allah Pak Ali, dengerin pantengin apa radio. Ya Allah.
1: Oke,
0: pasportnya apa? Coba.
1: Pasportnya.
0: Kan? Gue baru bangun.
1: Aduh, lupa.
0: Gue baru mandi tuh gitu. Selalu alasan nih. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta, jauhi sabotase. Coba.
1: Oh gitu ya. Pro 4 FM dari Budaya Jakarta. Jauhilah sabotase.
0: Nah itu dia, cakep. Pak Ali posisi di mana saat ini?
1: Lagi di Menteng.
0: Menteng, oke, baik. Perihal tema kita kali ini, apa yang perlu difahami kaitannya dengan sabotase? Pak Ali pernah nyabotase atau disabotase?
1: Kalau itu sih pernah gua dulu ya.
0: Satu aja.
1: Setiap hari bensin gua habis terus.
0: Oh gitu.
1: Iya, terus gue biasanya kan full tank, kadang-kadang mungkin ada gue bisa, gue nggak pernah Nah itu deh, kalau kami pas gue intip, oh dia yang ngambil.
0: Siapa itu?
1: Ya kepercayaan orang tua.
0: Oke oke oke oke. Ya Allah. Terus di cross check kagak?
1: Langsung dia ke dalam, wisi aja sama air kelan.
0: Eh bujuk.
1: Polteng.
0: Terus.
1: Habis tiap hari ngambil bensin mulu. Gue yang gue pake habis, gue pake habis.
0: Masya
1: gue bingung
0: Allah.
1: Lari kemana nih bensin.
0: Itu dia, malam. Kagak rebes nih ya. Ini sering, hampir tiap hari.
1: Hampir tiap hari. Cuma gue gak perhatiin. Semenjak gue perhatiin, wah ini dia orangnya. Udah, gue ambil aja selang. Gue isi aja polteng.
0: Ternyata ini kayak roman-romannya ini beda nih gitu. Ternyata
1: hari dia pakai kan dia suruh orang tua ya ke apa kebayuran dia ya. Itu ketar tinggi motornya mogok abu di celah sampai kuah kering itu rasa itu makanya jangan suka nyolong bensin. Ya waktu itu dia udah ini udah kapok kali dia.
0: Iya. Siap. Oke, begitu ya. Ya, itu pengalaman juga ya.
1: Ya, pengalaman juga sih.
0: Benar.
1: Habis setiap hari gimana sih?
0: Iyalah. Kita juga iya, kita juga gedek. Oh, ya orang kepercayaan kok begitu benar sih? Ya kalau sesekali ya terus juga bilang boleh dah. Ini udah kagak bilang, hampir keseringan intensitasnya gitu ya.
1: Ya makanya, gue kesel di situ doang. Kan gue habis isi semalamnya 3 liter ya kan mesti ada sisanya kan lumayan kan.
0: Yoi.
1: Ke puncak mah pulang pergi nggak habis. Ternyata ini dia orangnya.
0: Biang rekoknya ya Allah adik-adik
1: aja deh. Kan ada pun itu pun kembang tuh ya gue. Kendaraan dia gue ambilnya selang, gue isi aja full pengen.
0: Dae aja.
1: Tutup lagi. Gue rapiin tuh selangnya udah. Gue tinggal aja.
0: Aduh.
1: Gue lihat dari jauhan gitu. Mandi keringet dia nyelak kan hidup.
0: Bujuk. Ya Allah. Dae jae. Aduh.
1: Kapok mungkin dia.
0: Kapok iyalah. Malu juga kali.
1: Soalnya setiap hari.
0: Itu dia kebangetan. Kalau
1: sekali dua kali gak masalah.
0: Emang pom bensinnya keluarganya gitu kali ya.
1: Ya mungkin begitu. Dia kan disuruh orang tua ya. Kalau gue sih gak mikir kesan. Tapi mungkin barang gue. Ya enaknya
0: aja. Dae tuh ya. Udah sembuhan belum?
1: Lagi dalam penyembuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Cek apa lagi nih?
0: Iya deh, siap deh kalau gitu. Nih ada sayang sapa salam dari kayak Kung Jo pagi Bang Ali, salam sehat selalu dan tetap semangat ya.
1: Ya, makasih Kang Jo ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Terus ada Bu Dindin Dermi, assalamualaikum, Pak Ali Topan, sehat selalu dan tetap semangat, amin. Ya Robbal Alamin.
1: Ya, makasih Bu Dindin ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Terus ada Mas Orik yang lagi naik kereta. Assalamualaikum Pak Ali, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya Pak. Oh iya Pak Ali, domisili di mana? Maaf saya kurang fokus ya. Tadi katanya.
1: Iya.
0: Domisili di mana katanya?
1: Di Menteng.
0: Di Menteng, iya siap. Ya. Terus ada Pak Iwan Santoso, CEO Gado-Gado. Selamat pagi, sehat Bang Ali, gledek, sehat selalu ya. Gledek. Dae jae. Nambahin dae. Oke. Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Pak Alit, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Oke.
1: Ya, mudah sehat ya.
0: Oke.
1: Bu Linda ya.
0: Uni Linda Yanti.
1: Linda.
0: Siap. Alright.
1: Salam ya.
0: Siap lo be. Buat siapa?
1: Buat Ibu Dindin ya di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Uni itu ya. Buat Ibu Tanu yang di Depok ya. Depoknya mana dia?
0: Nah kagak tahu kita sebelah mananya.
1: Tadi itu siapa yang gak mau panggil cucu?
0: Oh Tepi belum waktunya, nanti aja katanya dia.
1: Dia mau bikin lagi kali.
0: Bisa jadi yang kecil adiknya anaknya.
1: Iya adiknya.
0: Amin, mudah-mudahan nih Tepi ya. Masih 4 lagi kan nih insya Allah. Amin katanya Tepi.
1: Buat Kak Ujo ya, buat Pak Aris ya, buat Pak Haji Ansar ya, buat perhiasan juga tuh ya.
0: Iya.
1: Buat apalagi tuh yang itu yang di Jawa tuh. Yang dua tuh yang suka on air.
0: Siapa? Oh, Pak Mukimin ya? Sama Bu Yati.
1: Iya, Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Salam kenal ya.
0: Siap.
1: Buat ibu-ibu ya. Apalagi ya. Buat istri gue nih ya.
0: Siap.
1: Kamelia.
0: Kamelia.
1: Buat Cirika. Buat Ani di Pulau Seribu ya.
0: Siap.
1: Ntar tunggu aja.
0: Tunggu aja. Ya. Siap. Jadwalnya ade. Ya. Siap.
1: Buat semua aja kali ya.
0: Baik. Oke, saya.
1: Ini ada pantun nih.
0: Cakep, apa itu?
1: Anak ini, anak ciput berkeringgit kena kaki tidak lukanya.
0: Cakep.
1: Kalau bibit tercium berkeringgit sampai mati tidak lupanya.
0: Ai, mantep dah. Saik.
1: Makan mangga si iris manis. Tukar banyak pesta. Kirim surat tandanya. Salah ya.
0: Salah, hapus.
1: Tangguh deh, udah.
0: Iyalah gitu deh ya. Oke deh.
1: Terima kasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ya, sehat selalu. Uni Linda Yanti, Assalamualaikum. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Jauh Isa Putase. Om Awan, Mbak Akabanya tentu elok-elok saja yuk. Aku pernah Om Awan masukkan kanan keluar kuping kiri, kanan keluar kiri. Om boleh ucapkan buat mama yang berulang tahun. Semoga mama sehat selalu, jangan marah-marah Om. Terus kasih dari Uda Oji. Oke. Uni Linda, selamat ulang tahun murah rezeki. Mama Linda, selamat ulang tahun murah rezeki. Jangan marah-marah ya. Biar sayang selalu sama keluarga. Oji sayang sama mama, jangan marah-marah ya, Ma. Katanya gitu kata Oji. Tuh Uni Linda ulang tahun ya. Sehat selalu ya. Oke deh, baik. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Surya Jakarta.
1: Kabar berita jam 8.

Abang Po, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin resmiin pangkalan khusus bagi pengemudi ojek online atau e-ojol di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Peresmian turut diisi dengan penyerahan paket sembako, tumbler, gelas mug, serta makanan dan minuman siap saji kepada 30 pengemudi ojol yang biasa beroperasi di kawasan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengapresiasi langkah pengelola terminal yang nyediain fasilitas khusus bagi pengemudi ojol. Dan menurutnya keberadaan pangkalan tersebut menjadi bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptain kawasan terminal yang lebih tertata. Beralih ke berita lainnya, PT MRT Jakarta Perseroda memperkenalkan standar pelayanan transportasi publik kepada para finalis Abang None Jakarta Utara melalui program Station Attendant for a Day. Kepala Departemen Stakeholder Relationship Management PT MRT Jakarta Frankie Ertanto nyampain bahwa kegiatan tersebut itu merupakan salah satu upaya nanemin budaya tertib di ruang publik sekaligus libatin generasi muda dalam mengkampanyain penggunaan transportasi umum. Dijelasin juga bahwa Abang None merupakan representasi generasi muda yang dapat ngebantu penyebarluasan nilai-nilai ketertiban saat berada di ruang publik, termasuk ketika ngegunain transportasi umum. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, Jauhi Sabotase. Yang satu ini apakah apakah beliau ini selalu bersinggungan dengan sabotase? Ada Kai Kong Jo di line mandau. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Kong Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Abah.
0: Salam sehat. Walaupun Kak Kong Jo saat niki lagi kagak neak badan ya.
1: Betul Bang.
0: Aduh ya Allah. Tapi ya udah. Pelan-pelan aja deh, enggak usah panjang-panjang. Tuh, ya udah, pasportnya dulu lo, Be.
1: Soalnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi sabotase.
0: Ya udah. Kalau Kak Kong Jo sendiri pernah bersinggungan dengan sabotase?
1: Ya pernah Bang.
0: Kayak gimana
1: itu? Sekarang ini kan kesehatan kamu sedang disabotase ini.
0: Kenapa itu? Oh biar masuk duluan gitu ya. Iya sih, secara kagak langsung ya. Ini sabotase siapa cepat dia dapat, dalam artian positif gitu loh. Enggak, Kak Kong Jo duluan. Enggak, kagak. Iya, lah emang ini kan memang apa ya, rezekinya Kak Kong Jo udah bisa masuk. Yoi, usaha.
1: Kita usaha ya Bang.
0: Iya. Kan
1: sabotase kan wajar.
0: Benar. Iya. Tapi gini, iya kan, sabotase dalam hal negatif kan kita tahu bahwa arti dari sabotase itu sendiri kan tindakan perusakan, penghambatan atau pengacauan, ya kan? Yang terencana, disengaja, seringkali tersembunyi gitu. Gimana kalau
1: sabotasenya jelek
0: Bang ya? Neber.
1: Iya, jelas Bang. Ya namanya sabotase jujur Bang ya. Itu benar-benar ngerugikan orang lain Bang ya.
0: Iya, benar.
1: Ngerugikan orang lain. Itu kan berarti memang ada kesan kesengajaan memang dia itu enggak suka sama.
0: Iya.
1: Orang lain kan begitu ya Bang ya.
0: Seperti halnya tadi gitu. Kayak Pak Tupar kan waktu dulu mudanya main breaker break. Di kabelnya dicopot, apa sih katanya dia tuh. Intinya begitu kan.
1: Ya itu lah Bang namanya. Intinya kayak nama sabotase.
0: Kagak demen.
1: Iya. Orang yang gak demen betul Bang yang gak suka sama orang lain kan begitu. Kalau aku sih dulu pernah ngalami Bang waktu aku kerja dulu ya. Di pekerjaan ini lagi-lagi cerita kerjaannya. Padahal banyak kerjaan kan sangat riskan banget ya.
0: Betul.
1: Riskan sama yang namanya sabotase kan kadang-kadang jujurlah orang banyak enggak suka sama kita kan begitu. Apalagi kita kan agak maju gitu kan dibanding mereka kan begitu. Ya memang pernah ngalami sih lagi sabotase sama mereka tapi ya Kakung ya dengan bijak-bijak aja menyelesaikan kan begitu. Maksudnya apa kan begitu Bang. Dia tuh bukan preman Bang, orang biasa aja.
0: Orang biasa aja. Yang tengil istilah katanya ya.
1: Iya Bang, ini kalau menurut Kak Kung bukan tengil Bang ya. Orang ini terkesan gak suka sama Kak Kung gitu loh. Usaha Kak Kung maju, dia gak gitu loh.
0: Itu dia, istilahnya kan, melihat rumputnya kangkung lebih tinggi dibandingkan dia. Ya Allah, irinya bukan main gitu ya. Jadi sabotase dah tuh gitu.
1: Iya Bang.
0: Iya.
1: Ya kalau namanya iri itu wajar ya Bang ya. Tapi kan dalam artian kan kenapa kakak caranya begini, kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa. Begitu ya.
0: benar
1: kan begitu, tapi sesuai kemampuan juga ya Bang ya. Bukan harus sama kan begitu.
0: Takutnya
1: nanti tetangga bisa beli pesawat
0: begitu bisa lah ya. Itu dia besar pasak daripada tiang, kita mengikuti tetangga mulu.
1: Iya. Nanti kalau aku nggak senang kan butuhnya kayak menyebut tase ke sana gosok sini cari temannya supaya memusuhi dia kan begitu sih Bang, namanya orang kan begitu sih. Kalau nggak suka kan ya ada aja bikin acara
0: bener.
1: supaya kita di musim mereka kan
0: itu dia
1: dah itu dulu pernah tapi kalau kakunya sabotase orang nggak pernah, insya Allah nggak pernah sih.
0: Ya,
1: itu kan sadar
0: karena
1: masa sabotase itu jelek banget,
0: konotasinya jeleknya bagus lah, konotasinya udah jelek
1: yang merugikan orang lain Bang dalam bentuk apapun nggak dibenarkan itu kan begitu.
0: Benar ya Allah kan? Nih udah sarapan Kak Kong Jo.
1: Alhamdulillah udah ada.
0: Siap suaranya Uti. Tapi bentar ada sapa salam dulu dari Bang Gilang. Oke, sehat selalu Kak Kong Jo. Pagi ini masak Kak Kong Jo apa ba apa? Kakung apa bayam?
1: Alhamdulillah kakak anu Bang Gilang ini agak mendingan udah.
0: Mendingan ya.
1: Walaupun hidung agak mampet, kepala agak pusing-pusing dikit enggak apa-apa lah. Kalau bisa dengan suara Perempat FM ini kayaknya.
0: Aduh, obat ya. Masya Allah, terima kasih.
1: Tapi ntar kalau enggak dengerin Perempat pagi enggak tahu juga ya.
0: Iya, jangan mindsetnya tetap aku dengerin biar sehat selalu gitu. Terus ada TEPI nih. Iya, TEPI di Ciomas Bogor. Kakung Jo semangat sehat walafiat ya. ya, tolong cukupin konsumsi air minumnya. Caranya menghitungnya setiap 25 kg berat badan butuh 1 liter air minum. Nah gitu tuh. Tuh.
1: Teh Epis. Kalau aku 70 kilo berapa liter tuh?
0: Nah, itu dia hitung dah, kita kagak tahu. Ya Allah Teh Epi, kita suruh ngitung-ngitung. Dae-dae jae Teh Epi ini.
1: Kalau iya. Menurut anjuran dokter memang kemarin berbeda-beda bang ya. Iya. Ada yang menganjurkan harus 2 liter, ada yang bilang dikurangin jangan sampai banyak-banyak
0: begitu,
1: kan
0: ya?
1: Gitu. Cuman ini kondisi kaku, kemudian kesehatan kaku kan nggak stabil.
0: Iya loh, benar. Nah ini dia nih kata Teh Epi, 2,705 mili air kakung Jo katanya.
1: 2,700 mili
0: air.
1: Ya itu hampir 3 liter.
0: Tapi iyalah, tambah dikit lah, pelit banget sih Kakung Jo.
1: Ya intinya gini bang, kan namanya kita minum tergantung cuaca bang ya. Tergantung cuaca, tergantung
0: kondisi badan
1: juga. Kadang kalau cuaca dingin, kita malas mau minum tuh malas bang. Pertanyaan apa, gak ada rasa haus.
0: Iya beneran.
1: Kita cuaca panas, kita kan terpaksa.
0: Nebar.
1: Iya. Tapi ya intinya itu tadi bang, kita kan punya patokan.
0: Kita sendiri yang tahu ya.
1: Usahakan jangan sampai. Iya, jadi sampai kurang dari 2 liter kan begitu. Ya cuma kita yang merasakan bang, kalau kurang minum kan dampaknya kan kurang baik, ada drainase.
0: Iya. Drainase. Good kali drainase. Enggak apa. Drainase. Terus ada ini nih Bu Hayati sama Pak Mukimin. Sugeng pagi ya. Iye, kagem Kakung Jo, kalian Uti, mugi-mugi sehat lalu nggih katanya.
1: Nggih, Pak Bu, mugi-mugi lalu nggih. Saat Bali itu mungkin cuaca adem dingin mungkin. Di sini 26 Bang.
0: 26. Oke, kalau di sini 86. 86. Terus ada Mas Ori di Jember. Assalamualaikum Kakung Jo, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya. Kung, kalau boleh tahu Kakung Jo asli daerah mana ya? Kakung Jo wong apak.
1: Iya, betul kan kurang apa. Cuma kalau bahasa Madura insya Allah tahu.
0: Dikit-dikit
1: ya.
0: Dikit-dikit.
1: Kalau ada kata kalau mengobatkan, misalnya gini, kan waktu di Kalimantan kan di situ banyak suku bang.
0: Iya.
1: Dari suku Banjar, suku Madura, suku
0: Dayak.
1: Jadi kita kan sering-sering namanya anak-anak kan kita kan mudah menangkap ya kan.
0: Bener-bener beradaptasi ya Kung ya.
1: Apalagi teman Kakung yang teman akrabnya kan orang Madura.
0: Orang Madura.
1: Jadi kita Madura ya. Iya bang, karena Madura bang. Jadi bahasa Madura gini bang, logatnya agak lainan bang.
0: Bo gitu ya.
1: Belok kiri,
0: kena nanti cemplung tak cemplung tadi.
1: Iya.
0: Oke. Uti sudah siap untuk melaporkan?
2: Sudah, Bang.
0: Oh, udah oke. Okay. Waalaikumsalam Uti. Laporan masaan apa sakniki?
2: Uti hari ini kalau untuk Uti sama anaknya Uti sambal terong sama
0: goreng. Waduh enak banget.
2: Sarden.
0: Oke. Kalau buat khusus buat Kakung Jo tercinta, apa?
2: Kakung tercinta ini lagi
1: enggak enak makan, Bang.
0: Alah, Om. Enggak ya. Enggak iso koyo ngono. Ini kudu makan, Kung. Ya Allah. Adik-adik.
1: Nah, kalau makan tuh pahit banget rasanya.
0: Ya edah, namanya juga sakit Kung. Ayo dong. Apa kata istilah katanya? Udah jejelin aja Uti biar ada rasa ada kekuatan.
1: Emang
2: Uti sayuran bening
0: Bang.
2: Buat ikan
1: aja. Kalau dijejelin aja emang enggak mukok kata raja.
0: Kakung mah gitu. Enggak kagak napa-napa. Kakung juga jangan gitu napa. Makan dah ya biar kuat ya.
1: Ya tetap bang walaupun ini satu shot
2: bahasa kata. Sakit-sakit kalau dengar perempat pengawalan yang siaran pokok semangatnya.
0: Masya Allah. Aduh terima kasih.
1: Dari hari minggu kemarin bang Kakung demam ini naik
0: demam
1: batuk.
2: Sakit bang.
1: Cuacanya bang di sini yang
0: bener. Iya aja waktu minggu lalu aja batuk ade teng apa ya Allah dahaknya ya Allah ya udah jalanin aja enjoy bang.
2: Iya bang. Kalau itu Uti alhamdulillah bang. Ya mending lah kalau Uti. Kalau Kakung nih sering sakit.
0: Gitu ya. Kasih empon-emponan Uti, Kakung empon-emponan.
2: Udah nggak kurang-kurang nih bang.
0: Oh emang, gitu, siap ya udah.
1: Ya faktor iya. Mungkin bang ya.
0: Yang penting semangat gitu ya. Terus ada lagi dari CEO Gado-Gado Pak Iwan Santoso. Sehat selalu mbak. Sehat baik ya Kakung Jo. Acakalalen.
1: Iya Kang, iya. Gini bang, kalau aku kan bilang orang sama Cilacap tuh gunanya Kang. Kang itu kan abang.
0: Iya, tenang ya. Kalau sebentar, kalau Uti orang ngapak juga?
1: Orang Solo karangannya.
0: Putri Solo. Ngono ya. Ya Allah pantesan. Iya. Oke. Terus iya, terus ada lagi nih Uni Linda Yanti yang saat ini sedang ulang tahun. Assalamualaikum, Kakung Jo dan Uti, tentu sehat-sehat saja, bukan semangat katanya.
1: Insya Allah, makasih dan Uni Linda ya, ini berusaha tetap ya. Happy birthday.
0: Iya.
1: Rahasia.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Iya, terus ada Ibu Dindin. Oke, pagi Kakung Jo sama Uti, sehat selalu dan bahagia.
1: Selamat pagi, sama-sama Bu Dindi.
0: Amin.
1: Di sini bang, kesempatan
0: bentar. Ini jadi berbagi. Betul, iya. Ada lagi nih fansnya. Ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Uda Wawan, Kakung Jo, Uti. Bau masakan Uti sampai ke Pamulang ini pasti mantap nih masakannya Uti. Lebay kok.

0: Takung dong, hehe, jangan diudarain. Ya Allah, keceplosan. Ups, salah.
1: Bang, Bang Gilang, sehat selalu ya, Bang.
0: Amin. Terus ada lagi.
1: Gak suka hijau nih,
0: Kak. Ada lagi Mas Orik. Assalamualaikum, Kakung Je. Salam kenal. Iya. Tadi udah ya, lupa. Lali. Oke, okay. Monggo, Kakung Jo. Sama Uti.
2: Salamnya buat Bang Haris ya. Mm-hmm. Bang Haris beliau nggak ada naik ini.
0: Iya, mungkin lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Amin.
2: Terus, kemudian Bu Ani juga.
1: Bu Ani, tetap semangat ya Bu Ani.
2: Amin. Terus Bu Bigadi sama Bu Gadi juga yang di Wonosobo ya, beliau cengkeman ya kabar ini.
0: Iya, mudah-mudahan
2: kemudian
0: sehat.
2: Kemudian Pak Begimin, mm-hmm. Pak Begimin Bu Yati, mm-hmm. kemudian Pak Sriyanto ya, Pak Sadi Cawang Sarisana, mm-hmm. beliau juga pendengar aktif nih Bang.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Kemudian buat ini apa? Buat Utami dari Mojobo tadi, terima kasih buat tenggol-tenggolannya.
1: Okay.
2: Ibu Dindin, mm-hmm. Bang Alito, Pak Melinda, mm-hmm. Ibu Umi juga.
0: Iya.
2: Terus Bang Dani juga, mm-hmm. Pak Andang, Ake Yadi, mm-hmm. terus Bang Anda, Pak Bang Alito, Bang Alito sudah tadi ya. Kemudian Bang ini. Akibat Akyadi sudah dapat ini bajam sama Akina Umay, Akina Umay juga.
0: Siap. Oke, semuanya ya. Oke. Baik, Kakung Jo. Oh, ya putus. Kakung Jo dan Uti. Halo. Terputus. Mungkin sinyal, tapi enggak apa-apa. Yang pastinya kita dengerin apa yang disampaikan Kakung Jo berkaitan dengan hal ini ya, 0812-112-4928 atau telepon biasa di 0213504510. Ayo dong yang udah masuk. Mana nih? Iye, katanya mau nelpon. Oke, bentaran, mana dia? Ya Allah. Iye, mana sih? Ya, aduh. Wah, banyak bener nih yang telepon. Tapi kagak masuk-masuk nih. Oke, bentaran. Bentar, mana sih? Tadi udah keangkat. Mati lagi deh. Iya. Lah, edda. Ya udah. Ya mana sih? Kita keder dah tuh. Ya, yang pasti mau nelpon 021-350-4510 0812-112-4928. Yang ulang tahun dulu deh Unilinda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Unilinda Yanti, selamat ulang tahun.
1: Makasih.
0: Sama-sama Unilinda Yanti, tiup lilinnya.
1: Maaf ya, aku gak bisa beli kue.
0: Edda, gak perlu. Yang penting sehat selalu Unilinda ya. Oke.
1: Enggak, gak
0: bisa.
1: Pinggang masih sakit
0: dong. Oh ya udah istirahat ya. Minta dikerokin sama si anaknya.
1: Anakku cowok mana mau dong.
0: Iya deh, dipijat aja deh kalau gitu. Baik. Unilinda, kaitannya dengan tema apa yang bisa di
1: Transfer dulu ya, FM Suara Jaya Jakarta. Apa sih?
0: Jauhi sabotase. Ya Allah, udah lupa
1: jauhi,
0: lagi.
1: Jauhi
0: sabotase. Gimana kalau Unilinda?
1: Kalau Nelinda sih biasa aja ya Nelawan. Gak dipikirin deh gitu kan.
0: Oh gitu, ya dipikirinnya cuek aja gitu ya.
1: Iya, cuek aja,
0: mm-hmm.
1: Jak bebek aja deh.
0: Iya deh, bebek hitam juga enak tuh.
1: Iya, di Kalio enak banget tuh. Ya udah, salam buat semuanya deh.
0: Siap deh.
1: Dawan, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya mati lagi. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo, yang belonan, mari dah, mari. Hei kamu, mari. Ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Udawan, apa kabar Udawan?
0: Baik, tapi mohon maaf tonenya gak segitu. Tonenya Bang Gilang tuh di atas. Ulang lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Itu dia. Nah, I like it. Jangan, tolong dipertahankan ciri khasnya masing-masing ya. Kalau Bang Gilang tonenya harus tinggi ya. Oke Bang Gilang. Alright, bye.

0: Bang Gilang, berkaitan dengan tema, apa yang perlu kita ambil apa ya, cerita dari Bang Gilang akan sabotase?
1: Jadi sabotase menurut saya begini, Udah Wawan. Diri pribadi saya mengakui ya, Udah Wawan, bahwa karakter si Gilang itu keras, sensitif pula gitu kan. Tapi bukan berarti kita keras salah kaprah. Nah, ini kejadian nih, Udah Wawan nih. Jadi memang nyambung banget gitu permasalahannya. Beberapa 8 bulan yang lalu lah saya pernah marahin gitu kan orang gembala sapi gitu kan. Karena memang ada bukti sapinya di kebun, terus pohon nangka pada patah. Nah, terus beberapa bulan kemudian nggak ada tuh orang. Nah, tiba-tiba kemarin tuh ada orang asing, badannya gede, terus nggak pakai baju, sapinya masuk ke kebun saya, Udah Wawan. Udah nginjek-nginjek cucian piring, masuk ke lubang lele. Diemin aja, Udah Wawan. Nah, saya kan sedikit agak gentar tuh, ya udah saya diemin, biarin lah. Orang maunya apa gitu kan, saya nggak ambil pusing gitu kan. Nah, sorenya, begitu pulang kan kebun saya tuh kelewatin sapi gembala sama pulangnya lewat juga. Nah, tiba-tiba sore-sore datang, nggak ada etika, nggak ada apa gitu. Bang, lain kali kalau ngegiring sapi jangan main bacok lah. Maksudnya apa gitu kan? Saya agak gentar juga kan, badannya tinggi, bawa golok lagi kan. Saya udah pakai sarung doang nih. Terus, maksudnya apa? Saya bilang, kamu ada bukti nggak gitu kan? Blablabla gini. Terus argumen tuh, dia pulang ngancem saya kan. Saya mau buat teman-teman, ya udah bawa aja, kata saya. Kebetulan ada Pak RT tuh di situ lagi ngarit. Waduh, repot Pak RT kewalahan. Akhirnya kan, ternyata memang sabotase itu ada unsur daun. Ternyata waktu beberapa bulan yang lalu itu bapak-bapak saya maki-maki karena rusak kebun saya, ternyata itu kakaknya dia yang kemarin masukin sapi ke kebun saya gitu. Nah itu, nah akhirnya dia kan bilang katanya sapinya berdarah. Oke, saya bilang kan, mau di polsek apa mau di polres, kata saya. Akhirnya ya udahlah, kumpul di desa, diselesaikan, saya cek begitu nggak ada bekas golok. Ternyata perkiraan saya itu sapi lompat lewat pagar, kakinya ngait kena kawat, kalau nggak bambu yang runcing gitu doang. Nah, di situ kan. Nah, itu jadi akhirnya dia cuma sabotase, ingin cari uang. Ya akhirnya kan saya juga udah gini aja lah, di polsek aja saya bilang biar selesai gitu kan, bla bla bla. Terus itu pagar saya yang rusak ganti, kebun saya yang kebakaran ganti, ayo gimana maunya, saya bilang. Kamu udah fitnah saya. Nah, akhirnya kan bla bla bla bla, akhirnya damai itu dia, takut kan? Ya itulah intinya, jadi sabotase itu ada rencana di belakang layar gitu kan. Jadi nyambung.
0: Betul.
1: Ternyata kakaknya pernah saya maki-maki karena sapinya ngerusak kebun saya, adeknya bikin ulah gitu, Udah Wawan. Aduh, saya kemarin udah jengkel banget, Udah Wawan. Kalau misalkan gunung saya angkat, udah saya tiban pakai gunung tuh orang.
0: Dae aja.
1: Tapi itu pelajaran lah buat saya.
0: Benar.
1: Jadi kita itu memang keadaan bener pun bisa aja disalahkan sama orang.
0: Betul.
1: Buat aja bisa aja kena fitnah, itu bisa terjadi, Udah Wawan.
0: Bener, yang pasti memang kalau orang udah kagak suka, berbagai macam cara dijalani, kasih cari tahu gitu kan. Iya.
1: Itu kan kebun kebakaran, apa saya nuntut ngangon sapi, padahal dia duduk di situ buang rokok, puntung rokok sembarangan, pagar rusak keseruduk sapi gitu kan. Intinya kan, yo udah mau benerin bambu, mau benerin pagar saya tuh bagaimana gitu kan. Bang, saya kalau benerin pagar repot, katanya uangnya aja terserah, saya nggak minta uang gitu. Nah, akhirnya kan dia akhirnya keluar uang juga kan.
0: Itu dia, dae.
1: Soalnya kalau saya minta nominal nanti unsurnya pemerasan kan gitu.
0: Bener.
1: Sekarang kan undang-undang nggak boleh binatang itu masuk ke kebun orang, apalagi saya ngebacok udah binatang itu kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu aturan. Nah, justru yang gembalanya harus mengendalikan gitu, udah. Ya tentunya tema ini sangat memberikan pengalaman yang berharga buat saya gitu kan. Memang kadang-kadang kalau kita nggak bersalah, orang pendiam pun kalau begitu dituding langsung gitu kan marah.
0: Itu dia, kagak ada hujan, kagak ada ini, ya kagak sih petir, main tuduh-tuduh aja.
1: Saya baru ketemu sehari itu langsung ngomong, bang, lain kali ngegebah sapi jangan main bacok gitu, giring-giring aja keluar. Kayaknya udah nuduh banget gitu unsurnya.
0: Iya. Ini bisa fitnah ya.
1: Untung saya nggak bawa sapu lidi. Kalau ada sapu lidi
0: itu
1: bisa masuk.
0: Ya Allah, kasur kali ntar digebuk ya. Nah, ini kalau yang ini nih, bentar, jangan inti dulu, bentar. Kita bacain dulu fans-fansnya Bang Gilang lo, Be.
1: Baik.
0: Oke. Ada Kakung Jo Lamandau. Mana nih, Bang? Tadi oke. Pagi, Bang Gilang, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Orang itu cari kesempatan dalam kesempitan. Gunung diangkat kayak Hanoman Obong aja si Monkey White. Dae ya,
1: jadi kita dapat pelajaran bahwa memang banyak orang di luar sana yang tidak suka sama kita. Kita bener, tidak tahu. Kalau kita nonton film kan enak di depan layar. Kalau di belakang layar kayaknya gimana ya, gitu udah.
0: Ya, nonton apaan? Wayang.
1: Kita buka pintu mobil yang kanan kelihatannya kiri. Kan kita yang kiri akhirnya kanan. Jadi kanan kiri oke, film si doyok
0: gitu. Dae. Terus ada Pak Mukimin di Surakarta, Bang Wawan, salam buat Bang Gilang. Semangat selalu ya. Sabar katanya.
1: Ya jadi intinya doan,
0: tunggu dulu masih ada lagi, ya Allah bentaran fansnya kan banyak ya. Undi Linda Yanti, assalamualaikum Bang Gilang, apa kabar, tentu sehat-sehat selalu bukan Bang Gilang, ada pohon kecapi tidak Bang Gilang, semangat selalu, udah Wawan terima kasih katanya gitu.
1: Kebetulan pohon kecapi nggak tumbuh di sini, kecapi, durian, rambutan nggak tumbuh alpukat gitu kan, jadi nggak ada yang nanam itu.
0: Aha, lanjut lagi ya, ada. Bentar, masih ada, masih ada. Ya, iya, fansnya kan banyak Bang Gilang. Iya, Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Gilang. Wah, saya percaya kalau Bang Gilang selalu semangat menghadapi atmosfer ibu kota yang tidak selalu sama di setiap harinya. Sukses selalu deh buat Bang Gilang. Oh, oh, kayaknya ya, bukan atmosfer kota ya, pinggir kota ya, Karawang.
1: Iya, Karawang, pinggir kota lah gitu.
0: Ada lagi Bu Dindin. sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Gilang, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat ya, katanya gitu. Terus ada lagi nih, tadi Teh Epi di Ciomas, Uni Linda Barokallah, Fil Omrik, Fil Hayati, selamat milad ya Bang, bahagia selalu. Bang Gilang, tetap semangat, sabar, Teh Epi bilang begitu. Terus ada lagi CEO Gado-Gado, ya, sehat Bang Gilang, gemilang, katanya Pak Iwan Santoso. Oke, siap, langsung intinya.
1: Jadi intinya dan kesimpulannya udah, Wan, dua hari ini gak ada yang gembala sapi, takut kena denda sama saya. Gak ada sapi lewat, sepi banget. Jadi kan gini udah, bilang-bilang ngomong mau ngancam orang, bawa orang di depan anak-anak saya sampai ketakutan udah. Jadi dia kemana-mana saya pergi ikut kan, soalnya kan kalau dia ngebayangin orang banyak buat golok gimana gitu, takut dia. Yoi,
0: nebar.
1: Udah gak usah takut, saya bilang, kan juga ini gitu kan, gak ada masalah gitu kan, ya akhirnya beres. Ya jadi salam spesialnya buat semua pendengar dari Perempat Jakarta, semoga sehat selalu, Teh Epi, siapa, amin. Kak Kunggol. Mudah-mudahan tema ini, sabotase ini, kita hadapi sabotase ini dengan bijak. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita kurang bijak, kebajak juga kita udah gitu. Jadi intinya memang harus hati-hati menghadapi sabotase. Jadi kita cari tahu, memang beda-beda karakter. Ada orang yang langsung gas, kayak kompor meleduk gitu. Ada yang santai. Tapi memang kalau dipikir mendingan santai. Jadi akhirnya masalah jernihnya ketahuan gitu. Solusinya dapet gitu udah. Ya intinya permasalahan tema ini luar biasa. Mudah-mudahan pendengar RRI Perempat Jakarta tetap bijak dan selalu optimis menghadapi masalah apapun. Karena masalah itu sebenarnya solusinya tidak jauh dari masalah itu sendiri. Berbagi waktu udawan. Mudah-mudahan udawan sehat selalu. Amin, ya panjang umur, lancar rezekinya, disehatkan, dijaga dari fitnah apapun oleh Allah SWT. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan udawan. Demikian dari Jawa Barat, Bilang Aldiansa mengabarkan. Segenap guru yang berkata, mohon pamit undur diri, kita kembali dari Kompas Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Gilang, semangat.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Dudu jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kowe ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget itu, adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pada mau kemana? Udah di mari aja.
2: Jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dengerin dulu Maul Aryan dengan Cynthia.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi ngebuka acara Jakarta Eco Future Festival atau GEFF 2026 di halaman Balai Kota DKI Jakarta Jumat kemarin. Acara yang digelar dengan tema Aksi Nyate Dampak Terasa ini menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk bebenah menjadi kota global yang bersih, sehat, dan layak huni. Dalam acara itu, Gubernur sekaligus menerima penghargaan dari rekor MURI atas keterlibatan sejumlah peserta terbanyak dalam pembuatan Eco Enzim di Jakarta. Pramono juga nyampein bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mengelola sampah dengan baik dan ditegesin komitmen pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi residu sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang. Beralih ke berita lainnya, Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau AICPI ngebeberin berbagai daya tarik utama destinasi wisata Indonesia bagi wisatawan asal Korea Selatan. Dan salah satunya ialah keindahan alam. Azril nyampein bahwa wisatawan dari negeri Gingseng itu menyukai suasana destinasi yang memiliki atmosfer yang santai, fasilitas resort mewah, dan lokasi yang otentik seperti di Bali, Labuan Bajo, Lombok, dan Yogyakarta. Seluruh tempat itu menjadi alasan utama mereka berkunjung. Dan selain keindahan alam tropis, mereka juga menyukai pantai pasir putih, laut jernih untuk snorkeling dan diving, serta pemandangan pegunungan yang sangat diminati sebagai latar belakang konten media sosialnya. Ampe dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pake media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto, ngerti kagak lo, foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: Kabar Jakarta, kabarnya gini dan pasti bersama Ayah Bang Wawan Dimari sampai dengan jam 10 ya. Ayah baca lagi WhatsApp berkaitan dengan sabotase ya. Oke, udah hadir dulu nih. Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat Kong Dani. Pasportnya dulu loh be. Masya Allah. Gimana Kong Dani?
1: Suara budaya Jakarta. Jauhi sabotase.
0: Oke, okay. Mantap. Kong Dani sendiri pernah bersinggungan dengan adanya sabotase?
1: Kayaknya sering jadi objek gitu.
0: Masya Allah, kagak neber itu ya, ya Allah. Terus gimana itu solusinya tuh?
1: Ya, yang jelas kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan itu, pengalamannya mengajarkan kita bahwa kita akan mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu.
0: Iya. Gitu ya, itu suatu tanda.
1: Tapi yang penting kita tanda betul. Tapi pada umumnya kan kita tidak menyadari hal itu gitu ya. Padahal firman Allah di dalam keyakinan kita, setiap ada kesempitan pasti ada keluasan, setiap ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Nah itu sebetulnya kan tidak terpisah. Jadi hanya yang dituntut itu bagaimana sikap kita, menikmati itu dengan ikhlas, dengan sadar. Berusaha beritikaf mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih apa yang kita tidak dapatkan karena akibat sabotase itu sendiri.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan pastinya kalau pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, kita lebih benteng kita lebih kuat gitu ya Kong Dani ya.
1: Insya Allah seperti itu dan itu ternyata mengajar ke saya bukan sekali saja, berkali-kali. Walaupun berkali-kali, tapi pada dasarnya kita akan selalu tidak akan menyadari bahwa itu kita akan mendapatkan suatu imbalan yang lebih baik daripada yang kita derita kalau kita bersabar, bertakwa, kemudian berikhtiar untuk menghilangkan rasa penyesalan, rasa dendam, rasa ketidakenakan gitu. Tapi dengan berserah diri kepada yang Khalik seperti itu gitu Bang Wawan.
0: Benar, kita berserah diri dan berupaya ya. Mungkin kita juga harus bisa proteksi dalam artian kita juga harus kuat, jangan lembek. Begitu juga Kong Dani ya, misalkan.
1: Betul, karena kekuatan itu adalah ada di yang Khalik. Jadi hak yang punya kekuatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah punya kekuatan yaitu malaikat-malaikat yang akan membantu kita. Jadi pada dasarnya selalu memberikan reward kepada kita apabila kita terima apa yang menjadi kehendaknya kemudian mengembalikan itu kepadanya gitu. Ternyata Allah memberi reward yang bukan main. Merupakan nikmat yang tiada taranya gitu, seperti itu gitu.
0: Aduh, nikmat mana yang kau dustain gitu ya Kong Dani ya.
1: Sungguh besar, masyaallah.
0: Oke deh. Bye. Kong Dani, nih udah sarapan pasti udah ya. Kan udah jadwalnya kan ya.
1: Oh, sudah. Timingnya sudah lewat. Sudah sarapan.
0: Oke. Kong Dani ada sapa salam nih dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Kong Dani. Masyaallah, sehat selalu ya, Kong. Musim libur sekolah pertengahan tahun sepertinya rutin bagi Kong Dani untuk menjenguk cucu di Sukabumi. Ya enggak, Kong? Bener gak tuh Kong?
1: Waalaikumsalam Bang Orik. Doanya yang sama buat baik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Dan selanjutnya ada pemain atlet pemain bulu tang pingpong. Tahu siapa? Ayo siapa Kong Dani?
1: Tenis meja.
0: Pak Budi Prayitno di Cilebut katanya. Assalamualaikum Kong Dani, Bang Wan, Kong Dani. Ini master banget nih, mantap, sehat selalu Kong Dani. Katanya gitu deh.
1: Aduh. Pak Budi Prayitno, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat atau kapanpun bisa ketemu, bisa bersilaturahmi.
0: Bisa main pingpong bersama nggak?
1: Mudah-mudahan Allah menghendakinya.
0: Bisa main pingpong bersama nggak?
1: Insya Allah. Gitu, walaupun sudah setengah abad mungkin.
0: Pak Budi, ajakin Kong Dani. Ayo, siap. Mantap. Amin, amin. Amin ya Allah, kata Pak Budi.
1: Insya Allah,
0: begitu.
1: Insya Allah.
0: Terus, nah ini dia. CEO, ayo. CEO dari Kemayoran, Gaido Gaido. Ayo.
1: Yang mantri.
0: Itu dia. Sehat selalu ya Kong, kata Pak Iwan. Katanya gitu.
1: Insya Allah Pak Iwan, mudah-mudahan juga Pak Iwan tetap sehat, amin. Banyak rezeki, terus Allah limpahkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Siap, tara. Ada Uni Linda Yanti yang saat ini lagi ulang tahun. Assalamualaikum Kong Dani, Ba'a kabarnya tentu elok-elok saja bukan? Kong semangat selalu, panjang umur, banyak rezeki katanya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Uni Linda. Semoga tetap cerah, tetap ceria gitu, amin. Uni Linda. Banyak rezeki juga gitu.
0: Terus ada Ibu Alma.
1: Yang sama tetap sehat-sehat.
0: Amin. Ada Bu Alma di Citerep. Assalamualaikum Kong Haji, bijaksana sekali.
1: Waalaikumsalam Bu Alma. Mudah-mudahan rezeki manjang, makin membesar.
0: Amin.
1: Jangan lupa salam untuk bapaknya, anak-anak dari Kong Dani.
0: Terus Pak Budi Prayitno mengirimkan bukti otentik sekadanya sedang berguliran katanya.
1: Baik. Terima kasih.
0: Terus ada lagi. Ada lagi Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Dari Joko Bulu Tangkis, Abah Kusnadi Pasar Rebo. Selamat pagi Kong Dani katanya.
1: Selamat pagi juga, Mbak Kusnadi. Pasar Bo dulu sering kelewatan tuh kalau saya ke dia. Apa ke Ciracas itu,
0: gitu.
1: Atau ke Cijantung pasti lewat Pasar Rebo.
0: Itu dia gitu. Nanti dulu Pasar Senen dulu, Selasa baru ke Berbo gitu.
1: Pasar Rebo, bener juga.
0: Oke. Kong Dani.
1: Pasar Kemisnya di sono di Tangerang.
0: Oh, beneran. Iya. Kong Dani mau kirim salam buat siapa, Kang Dani?
1: Yang jelas kirim buat semua pendengar di pagi ini.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita selalu terlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Khususon buat Bang Wawan, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilimpahi rahmat dan nikmat dari Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Segeralah apa yang diidam-idamkan merapat gitu. Insyaallah.
0: Insyaallah, baik.
1: Itu saja. Terima kasih banyak
0: atas waktunya. Sami-sami Kong Dani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Kemayoran. Ayo baca lagi WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Derman RRI Jakarta semuanya. Semoga semua selamat dari mara bahaya ya. Amin, damai adem tenteram. Amin katanya Mas Haris Prasetya Effendi. Matur nuwun nggih. Yeah, alright. Terus ada Pak Dado di Parung Panjang ya. Assalamualaikum Bang. Mohon maaf Bang. Mau info RRI di Parung Panjang lagi kresek. Oh, gitu. Baik, terima kasih ya. Dan putus-putus nanti sinyalnya. Baik, nanti diinformasikan ke teman-teman teknik ya. Makasih. Berikutnya ada Po Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan, Po Iren dari Tangerang. Kalau di jalan raya sering kerusakan fasilitas umum seperti taman, tempat duduk, pagar di gedung DPR, DPD gara-gara aksi demo. Terima kasih Bang Wan, sama-sama. Lanjut lagi ada CS datang. Ada Budi Prayitno di Cilebut ya. Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi sabotase. Bang Darman, Abang Po, tema pagi ini ngeri-ngeri sedep. Wah, yalah, biasa aja Pak Budi. Namun begitu Aye mau ikut dalam konsep hidup Aye, enggak ada yang namanya menghalalkan segala cara. Tetap ikutan yang ngasih hidup Aye. Kalau Aye ngedengerin ada orang atau kelompok yang bikin sabotase, Aye cuma bisa istighfar Bang Wan. Aye cuma bisa istighfar Bang Wan. Begitu dulu ya. Lagi seru nih nempoknya. Ya udah nempok dah. Salam sehat dan bahagia selalu buat semuanya ya. Terima kasih. Ya Pak Budi, salam buat yang nempok-nempok pingpong ya. Sehat selalu. Amin. Ya, dari nempok-nempok pintu kita nempok-nempok Gali dan Ratna dari Surakarta. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Waalaikumsalam
3: Bang Wawan.
0: Pispot, pispot, pasport.
2: Pro 4FM Suara Budaya Jakarta, Jawi Sabutase.
0: Oke, gimana, gimana? Ada cerita sabutase, Pak Mukimin dulu deh gantian. Monggo.
3: Ya. Ya, kalau saya di waktu dulu dikontrakan, itu mau nanak nasi itu kok enggak hidup, kok enggak nyala gitu.
0: Iya.
3: Malah itu meterannya itu di
2: matiin.
0: Oh, dijeglei.
3: Yang punya rumah.
0: Wela dalah. Alasannya apa itu?
3: Kan nah, yang punya rumah kan orang tua. Orang tua. Jadi nanti enggak habiskan setrum gitu.
0: Ya Allah, terus, ada-ada aja itu.
3: Nah, habis anulah setrumnya enggak habis gitu.
2: Cepat habis gitu.
3: Gitu. Ada-ada. Yang punya kontrakan kan yang punya udah tua gitu.
2: Alas pikun.
3: Enggak tahu.
0: Iya.
3: Saya ya wah, gimana ini terus terus di saya tengok di meteran di matiin gitu. Terus dulu mau rame-ramenya sandiwara tuh ya gitu. Mau muter radio sandiwara ya matiin. Masya itu ya
0: iseng ya ibu ya. Kalau Bu Yati pripun gimana?
2: Kalau saya itu dulu itu di daerah saya itu kan anu Bang Wawan jalannya kan anu sudah agak rusak gitu lah.
0: Iya.
2: Itu kan minta anu apa itu minta diaspal gitu ya, kan
3: dari pemerintah
2: lah itu kan iya. Anu masyarakat kerangka desanya itu belum respon gitu lah. Desa sebelahnya itu kan sudah diaspal kok. Daerah tempat saya itu belum gitu
0: terus. Imbang ya.
2: Iya, jalannya itu digali terus ditanamin pisang.
0: Welah, dalam disabotase di kan.
2: Iya itu tahun 2006 itu rame sekali itu
0: kawan. Itu rame pol ya, ada-ada aja tuh.
2: Ya, ya saya ya. Kalau ingat ada lagu TTM itu ingat ingat peristiwa itu.
0: Teman tapi misteri.
2: Iya itu saya ingat peristiwa itu tuh rame sekali waktu itu.
0: Ya Allah, ada-ada aja dah tuh ya ampun. Oke. Udah masak belum?
2: Ini Pak Mukimin baru rajang loncang.
3: Rajang loncang nih.
0: Apa itu rajang loncang?
2: Loncang.
3: Loncang.
0: Loncang itu apa?
2: Itu yang
3: seperti buat daun bawang itu loh.
0: Seperti daun bawang diranjang, di resi-res.
3: Ya, rajang itu mau itu goreng telur.
0: Oh, goreng telur. Sayurnya apa? Ya,
2: loncang. Sayurnya kates alias pepaya.
0: Oh, kates. Oh, ya Allah, alhamdulillah disyukuri ya. Kates
2: pepaya.
3: Sayur lodeh.
0: Sayur lodeh. Oh my god.
2: Iya.
0: Mantap-mantap. Iya. Mantap. Oke. Iya. Baik. Ini kita bacain dulu fans-fansnya boleh?
2: Boleh.
0: Bang Oke, ada Pak Budi Prayitno ya atlet pingpong. Assalamualaikum Pak Mukimin, nama Ibu Yati. Bang Wawan ceritanya mereka seru ya. Semoga sehat-sehat selalu katanya.
2: Pak Budi Prayitno juga
3: sehat-sehat.
2: Pingpongnya dapat nganu, dapat piala.
0: Piala citra dari istri tercinta.
2: Iya.
0: Lanjut lagi Mas Orik di Jember yang naik sepur. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Ibu Hayati. Masya Allah, pripun cuaca wonten griyane jenengan. Bediding nopo
2: mendung-mendung boten manja nih Mas Orik.
0: Gitu
3: mau
0: ya.
3: Pergi kemana kok naik sepur?
0: Oh, itu biasa halan-halan ngabisi duit.
2: Iya kan cak, anu anak muda ya.
0: Iya, darah muda ngono. Lanjut lagi, ada TFI di Ciamas Bogor. Pak Mukimin nama Ibu Yati, sakinah mawaddah warahmah ya. Selalu banyak rezekinya.
2: Amin TFI.

0: Dereng apa apa
1: pahit. Masakan sambal terong.
0: Iya enak. Oh, tapi lagi pahit katanya.
2: Oh. Lagi pahit itu nganu. Ngunjuk nganu mau takung jo, ngunjuk teh kental.
0: Toh teh kental Pak, toh sing manis ngono yo. Nggih. Iya. Ya. Oke, baik. Pak Mukimin nama Ibu mau kirim salam buat siapa?
2: Oh, buat tadi buat Bu Tami, buat Pak Ali Topan, salam kenal balik.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Ali sama Taman.
1: Bang Aris,
2: Kalianya, sama Uni Linda selamat ulang tahun. Moga
1: panjang umur, banyak rezeki.
2: Banyak rezeki. Waktu saat main ke Surakarta. Iya. Iya, suatu saat. Sama ke Surat.
0: Siap, iya. Baik. Aha, baik deh.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Wawan, salam. Ayo. Semoga sehat selalu.
0: Amin, baik.
2: Aha. Semoga sudah tidak batuk lagi.
0: Alhamdulillah, batuknya enggak, tapi agak pilek sih, Dik. Iya.
2: Oh, pilek.
0: Aha.
2: Ya, moga-moga.
1: Nah, ini cuaca.
2: Karena cuaca ini, Kang Wawan.
1: Karena cuaca ini. Karena kalau malam dingin, siang panas itu.
2: Saya juga tadi malam juga nganu apa itu, anu pilek juga.
0: Pilek
2: jam 8 itu sudah kedinginan tadi malam itu.
0: Oh gitu, siap.
2: Iya, jam 8 itu nginjak lantai itu anu kok kaki saya, kaki saya nggak betah tadi.
0: Oh gitu ya. siap. Oke, iya. Baik, itu aja.
2: Biasanya Bang Wawan, pileknya cepat sembuh.
0: Amin. Iya, siap matur nuwun. Pak Mukimin biar juga sehat ya, biar cepat sembuh ya.
2: Iya, kalau batuknya Pak Mukimin nanti diobati sama telur dadar yang
0: pedes, semoga cepat. Telur dadar ya, minyak nanti makin watuk gitu.
1: Ya, sama es teh.
0: Manis enggak?
2: Kalau katanya Pak Mukimin nanti siang katanya mau minum es teh itu katanya.
0: Baik.
2: Batuknya enggak sembuh-sembuh terus.
0: Watuknya enggak sembuh.
2: Main sabotase itu namanya Bang Wawan ya.
0: Makanya telurnya didadar apa? Telurnya dikukus ae.
2: Iya, dikukus pakai daun gitu ya Bang Wawan ya.
0: Gitu, baik. Itu aja Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Iya, kok. Iya, Bang Wawan, makasih banyak Bang Wawan.
0: Sama-sama, matur nuwun.
2: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi Pak Mukimin sama Bu Yati. Kita kedatangan untuk pendengar kita ada Ibu Widarsi dari mana? Assalamualaikum Ibu. Iya, pakai ininya. Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Dalam rangka apa sih kesini nih?
3: Main aja.
0: Ya Allah, mainnya jauh-jauh.
3: Kangen udah Wawan.
0: Kangen ya sama suasana perempat ya gitu ya. Oke. Sebentar. Memang tinggal di mana sih Bu Widarsi?
3: Cibitung.
0: Cibitung. Waduh, dari rumah jam berapa tuh?
3: Lupa tadi udah siang.
0: Oh lupa, udah siang ya. Naik apa?
3: Biasa. Mobilnya banyak.
0: Mobilnya banyak ya, itu dia ya. Wow, pasti kangen ya. Terakhir kita kapan ketemu waktu itu? Bareng-bareng acara apa tuh?
3: Kalau nggak salah hotel apa itu ya?
0: Oh yang Surya. Surya. Cipta.
3: Oh Cipta.
0: Hotel Cipta ya. Di sana ini ya, di dekat Sarinah ya.
3: Yes, Cipta.
0: Oke, pertemuan Minang Bakaba ya.
3: Ya betul.
0: Oke, baik. Ini kan kita ngomongin tadi perihal ini nih, sabotase. Kalau Ibu pernah kagak nih Bu?
3: Maksudnya sabotase. Saya enggak dengar dia tadi.
0: Enggak
3: dengar saya.
0: Ya Allah,
3: enggak tahu aja. Saya.
0: Enggak tahu ya, kita kasih tahu mau.
3: Iya, enggak tahu saya tadi cerita
0: jadi,
3: apa.
0: Jadi sabotase pernah enggak sih melihat orang dengan mensabotase atau melakukan tindakan perusakan, penghambatan atau pengacauan yang dilakukan secara terencana atau disengaja?
3: Oh, saya pernah lihatnya orang mau dicuri itu lihatnya apa
0: gitu.
3: Termasuk itu enggak tuh?
0: Iya.
3: Jadi dia angkot orang mau dicuri. Itu pencurinya saya lihat orang itu enggak tahu kalau dia mau mau dikerjain.
0: Yeah.
3: Saya liatin itu marah pencuri marah ke saya.
0: Oh gitu. Galak ya Allah.
3: Iya, di pasar Tanah Abang juga begitu. teman saya mau dikerjain. Saya liatin itu marah. Teman saya tarik

0: aja, nggak sampai kena. Cuma dia marah sama saya.
1: Marah, masya Allah. Iya deh, gitu ya. Baik, Bu Widarsi mau kirim salam buat siapa ya?
0: Oh, salam-salam buat Ibu Hilmi, buat Bunda Rudi.
1: Ini ada salam nih dari Ibu Dindin. Assalamualaikum, Ibu Widarsi. Salam sehat selalu ya, katanya gitu.
0: Waalaikumsalam. Salam kembali Ibu Dindin di Bekasi kan ya?
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Buat yang lain banyak dah.
1: Banyak.
0: Lupa. Pendengar Bakaba,
1: menang
0: Bakaba ya.
1: Oke, khususnya ya. Oke, ya udah sehat selalu. Ini ada lagi nih, Uni Linda Yanti di Kedoya. Ini lagi ngetik ulang tahun dia sekarang beliau.
0: Alhamdulillah.
1: Masih ngetik, Kakung Jo juga masih ngetik. Oke, Uni Linda bilang, Bu apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Begitu juga Ibu, semoga sehat ya.
1: Amin. Terus ada Mas Ori, Assalamualaikum Bu Widarsi. Salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya Bu.
0: Oh,
1: katanya.
0: Sama-sama, salam kenal kembali. Jauh sekali Mas Ori, orangnya kayak apa itu sih?
1: Iya itu, pokoknya mantep pol, ganteng.
0: Ganteng alhamdulillah.
1: Wong Jowo. Yeah. Ada lagi Kakung Jo di Lamandau. Salam kenal Bu Widarsi.
0: Salam kenal kembali.
1: Oke.
0: Lamandau mana itu, Dak?
1: Kalimantan Tengah.
0: Oh, Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Jauh sekali. Wah, ya.
1: Benar, jauh sekali. Yeah. Oke. Okay. Iya, itu aja, Bu. Ada lagi Pak Budi Prayitno nih. Happy birthday untuk Uni Linda, semoga sehat selalu dan bahagia selalu buat Ibu Widarsi. Salam kenal sehat selalu katanya.
0: Sama-sama, salam kenal juga. Salam sehat ya.
1: Siap, baik. Oke, itu aja Bu Widarsi.
0: Sama-sama. Siap, terima kasih.
1: Siap, sama-sama. Ada juga nih dari Pak Iwan Santoso, salam buat Uni Linda dan salam sehat buat Bu Widarsi, kata Pak Iwan Santoso.
0: Terima kasih, salam kembali Pak Iwan.
1: Tuh kan ya, oke deh baik. Ya, terima kasih nih Ibu Widarsi udah berkunjung ke RRI Jakarta ya. Tetap sehat selalu ya, jauh-jauh. Amin. Dari mana tadi?
0: Cibitung, Bekasi.
1: Oke deh, wow. Tadi macet nggak Bu?
0: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya, mantap itu dia deh. Siap sehat selalu baik. Iya. Abang Po, Encang Cinyak Babe, kita kehadiran pendengar kita dari Cibitung, Bu Widarsi, yang pasti siapapun boleh berpeluang untuk hal ini. Ya, berkaitan dengan tema kita kali ini mengenai sabotase, memang kita tahu bahwa sabotase ini adalah tindakan perusakan, penghambatan atau pengacauan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan sering kali tersembunyi. Nah, ini tindakan ini bertujuan untuk melemahkan, menggagalkan, atau merugikan rencana, sistem fasilitas atau aktivitas pihak lain ya. Jadi yang pasti janganlah ya, untuk hal-hal yang memperburuk suasana, kita iri akan sesuatu hal, jangan, jauhi akan hal itu ya. Baik, dan pastinya tetap ke di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata, warisan budaya dunia.
1: Bener tenan, tapi heran sih nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
0: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
1: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tua.
0: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
1: Ah betul, Jos tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
0: Setuju deh Tarjo.
2: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Encang Cinyak Babe ulah udah mau penghujung acara, tapi jangan sedih, ya. Bang Noel akan hadir sampai dengan jam 12 spesial.
1: Loh, kata Bang Noel ada-ada aja.
0: Sampai jam 15 aja katanya. Yang pasti pastinya begitu. Bang Noel akan temani sampai dengan jam 15. Dan ayah kudu pamit, Bang Wawan dimari. Insya Allah kita jumpa lagi hari Senin pagi. Aye, enggak apa-apa. Kenapa kok Senin pagi? Iya, kita Bang Arif lagi ada keperluan. Aye jadi Senin pagi, ya. Yeah. Dan terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan lupa ya, ikutan nama Bang Noel nanti, ya. Yeah. Bye bye.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancingnya babe, ketemu lagi nih bareng aja Bang Noel di mari. Setelah tadi sama Bang Wawan ya, dari jam 5 sampai jam 10 tadi dengan temanya sabotase. Waduh, pagi-pagi udah berat banget kayaknya ya obrolannya. Tapi semoga Abang Pon yang udah join tadi, semoga bisa jadi salah satu refleksi diri kali ya, biar lebih sadar lagi akan kepedulian sosial begitu. Karena tadi Bang Wawan kayaknya serius banget tadi bahasnya ya. Kalau gitu ayo bakal menin Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta Punya Cerita, dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu yang enak tentunya. Dan kemudian di jam 13 waktu Indonesia Barat nanti kita juga bakal bawain tema nih Abang Po ya. Jadi tungguin aja nanti temanya apa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di hari Sabtu tanggal 4 Juli ini, di weekend terutama ya Bang Po ya. Karena kemarin setelah kita merayakan hari ulang tahun Jakarta, setelah itu kita kembali lagi ke realita, udah gak ada yang gratis-gratis lagi, semua bayar lagi. Gak apa-apa ya Bang Po ya, kita nikmatin weekend, mau yang di rumah aja, mau yang jalan-jalan, pokoknya tetap pantengin terus Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di mari aja.

0: Masjid Cengho. Masjid Muhammad Cengho atau lebih dikenal dengan Masjid Cengho yang terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember, kota ke-8 di Indonesia yang memiliki Masjid Cengho. Sebelumnya, Masjid Cengho sudah ada di Surabaya, Pasuruan, Purbalingga, Palembang, Goa, Batam, dan Samarinda. Berarsitektur Tionghoa yang sangat identik dengan kelenteng pagoda menara yang menjulang tinggi, identik juga dengan warna merah. Di dinding-dinding Masjid Cengho terdapat ornamen yang dipahat, juga dilukis kaligrafi Islam yang menunjukkan kebesaran Allah SWT, puji-pujian baginya dan Rasulnya. Sejarah Masjid Muhammad Cengho dan kenapa dinamai Masjid Cengho dan siapakah Cengho ini? Kali ini bersama Bapak Edi Darmawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Darmawan alias Gocok Pin, Ketua DPD PT Kabupaten Jember. Sejarah Masjid Muhammad Cengho berdiri itu untuk mewadahi semua kegiatan dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang ada di Kabupaten Jember. Jadi sebelum ada Masjid Muhammad Cengho, kegiatannya itu berkisar di rumah ke rumah. Jadi niat dan tujuannya untuk mewadahi semua kegiatan dari keluarga besar PT Jember. Tapi tidak menutup semua untuk melakukan aktivitas sebagaimana masjid pada umumnya. Jadi sejarahnya dari Masjid Muhammad Cengho itu kita ngambil dari Laksamana Cengho yang pada saat itu dari Cina mengadakan perdagangan, dan Laksamana Cengho itu yang dari sananya negeri Cina sudah beragama Islam dan di Indonesia juga menyiarkan agama Islam. Jadi kita mengenang Laksamana Cengho dengan mengabadikan mendirikan Masjid Cengho. Dan di Jember ini insya Allah masjid yang ke-8 dan sekarang sudah berkisar kira-kira 12 atau 13 yang bertebaran di seluruh Nusantara Indonesia.

0: Untuk menyemarakkan bulan Ramadan, beberapa kegiatan dilaksanakan di Masjid Cengho dan juga ada beberapa kegiatan khusus untuk generasi muda.
1: Untuk yang generasi muda, kita ada ngabuburit setiap hari Sabtu dimulai jam 4 untuk minggu. Malam minggu pertama itu kita ada komunitas dengan stand up comedy yang sudah dilaksanakan kemarin. Dan minggu ini dengan anak SMA, minggu depan ada anak komunitas SMA juga, yang minggu terakhir dengan komunitas dari Bismania dan dari sepeda GMT. Dan nanti kita ada santunan fakir miskin dan dilaksanakan bekerjasama dengan Happy Mom. Insya Allah nanti kita bersinergi dengan pengusaha muda Tionghoa Indonesia yang non-muslim, itu menyantuni anak yatim. Dan untuk selanjutnya adalah acara Nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Di samping sholat terawih, tadarus Quran, kita menyediakan tiap harinya takjil dan buka bersama di Masjid Muhammad Cengho Jember. Untuk sebelum malam terakhir ada iktikaf dan penerimaan zakat dan pendistribusian zakat fitrah mulai awal Ramadan, ditutup dengan sholat Idul Fitri yang diimami oleh Ustadz Nasrullah dari Bondowoso alias Oi Chin Hai.
2: Ya, berarti di Jember ini sudah banyak yang keturunan Tionghoa yang sudah bergabung di Cengho ini ya, Bu ya?
1: Sudah. Jadi sebelum berdirinya Masjid Cengho memang sudah ada organisasi PT, dan setelah berdirinya Cengho insya Allah ada 8 yang ikrar mualaf setelah berdirinya Masjid Cengho. Samping ada ahli Tionghoanya, ada bulenya, ada dari orang Jawanya juga ada.

Selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, Masjid Cheng Ho juga menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Jember dan sekitarnya.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang 05 hari, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan ini kita sapa dulu yang udah bergabung di WhatsApp, ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Promot RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Buat Bang Iwan dan semua pendengar juga semoga sehat selalu ya. Kemudian cuaca Kemayoran lumayan panas nih Bang. Sama berarti di sini juga lumayan panas nih. Tapi masih ada awan nih, gak kayak kemarin-kemarin ya, full langit biru cerah gitu. Tapi kalau boleh bacain ya Bang Po ya. Ini awan katanya Bang Wawan di sini. Kepanggil dia. Kalau boleh bacain nih buat Abang Po ya, untuk dari perakiraan cuaca, ini yang ambil dari websitenya BMKG. Itu ngeprediksi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan bakal terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, tepatnya Sabtu 4 Juli 2026. Dan untuk di sore hari nanti, cuaca cerah berawan juga masih bakal menyelimuti Jakarta Timur, Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara hujan ringan akan mengguyur Jakarta Barat dan Selatan. Cuaca cerah berawan kembali akan menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu saat malam hari, dan untuk suhu udara hari ini berkisar 25 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 42 hingga 84%. Jadi buat Abang Po yang punya aktivitas atau rencana hari ini ya, bakal jalan-jalan, bakal keluarga keluar gitu ya, atau bareng jalan-jalan bareng keluarga, boleh banget dipantau terus untuk di website BMKG-nya barangkali nanti ya, karena ini diperkirakan akan ada hujan ringan nih katanya. Jadi perlu prepare, persiapan gitu ya, payung ataupun jas hujan barangkali ya Bang Po, ada yang naik kendaraan roda 2 gitu. Jadi buat Abang Po dipantau terus untuk di website BMKG untuk cuaca terkini, dan juga buat Abang Po yang mau update-update cuaca atau update lalu lintas di weekend ini ya, barangkali di tempat wisata ataupun di daerah-daerah yang ramai kalau weekend, ntar bakal gimana? Boleh diupdate ya di 0812-1124-928.
1: Ning, ning, nang, ning, nung, cepet gede.

0: tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya, benar juga sih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973.

0: 1973. Kemudian pada 6 April 1973, Gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, Gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, yang namanya musibah tuh emang kagak ada yang tahu gitu ya. Di kalender juga kagak kejadwal tuh yang namanya musibah ya. Jadi kemarin di hari Kamis tepatnya ya, ini kejadian di transportasi umum atau di bus gitu ya, di Transjakarta. Seorang penumpang nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam bus yang kondisinya tuh lagi penuh sesek di hari Kamis kemarin. Dan menurut informasi, korban naik dari halte Jembatan Gantung menuju halte Taman Kota dengan menggunakan tas lempang nih. Karena bus emang kondisinya lagi rame banget, lagi padat gitu ya, desek-desekan. Korban kesulitan bergerak dan salah satu tangannya digunakan untuk berpegangan di gantungan. Jadi gak sempat buatnya apa namanya ngamanin tasnya tuh karena pakai tas lempang kan. Kemudian setelah setibanya di halte Taman Kota, korban tuh baru sadar kalau resleting tasnya tuh udah kebuka dan HP miliknya juga ikut hilang. Korban langsung berteriak ada copet di dalam bus tersebut sehingga mengundang perhatian penumpang dan juga warga. Kemudian terduga pelaku yang keluar paling awal dari bus langsung dicegat. Kemudian saat diperiksa, ternyata HP milik korban tuh ditemukan di dalam kantong pelaku. Jadi modus yang digunakan tuh diduga dengan membuka resleting tas, korban lalu mengambil barang berharga di dalamnya saat kondisi bus sedang padat. Nah itu dia, kita juga mesti hati-hati dan waspada ya Bang Po ya. Korban, yang namanya korban tuh kita nggak tahu kapan dan di mana kejadiannya. Bahkan di dalam bus transportasi umum yang ibaratnya ramai banget dan tertutup gitu ya, orang yang gak bertanggung jawab tuh tetap bisa gitu ya, tetap bisa pede buat ngelakuin aksinya yang gak terpuji tersebut ya. Jadi kita sebagai warga juga mesti hati-hati, mesti apa ya, kita gak mau curiga sama orang lain. Tapi yang namanya orang-orang kayak gini, oknum-oknum kayak gini tuh gak kelihatan juga Bang Po. Jadi kita mesti tetap waspada, mesti kudu was-was dan curiga sama orang gitu. Jangan sampai kita lengah, kemudian gak waspada, kemudian barang-barang berharga kita jadi sasaran gitu. Dan buat pembelajaran juga sama kita, kalau emang ada sesuatu yang janggal atau mungkin ketika kita cek tas kita kok ada barang yang hilang, langsung bisa teriak aja. Barangkali dari petugas yang sedang bertugas di situ bisa langsung melakukan tindakan dengan mengisolasi mungkin di busnya atau mungkin di haltenya, langsung dicegat dan diperiksa satu persatu gitu Abang Po. Jadi jangan ragu, jangan malu kalau emang ada barang berharga yang hilang, langsung aja teriak gitu ya. Tapi teriaknya jangan juga yang lebay ya, takutnya malah orang-orang pada takut nanti ini dikiranya orang kenapa kesurupan kali ya.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau yang namanya payung itu kan biasanya dipakai kalau lagi cuaca panas atau cuaca hujan gitu ya. Kagak buat yang lain-lain. Tapi yang satu ini beda nih ya Bang Po. Karena kemarin di tepatnya di daerah mana nih? Di daerah Bekasi ya. Itu ada laporan dari Kapolres Tanggamus KBP Rahmat Sujatmiko mengatakan para pelaku itu ada yang menyasar toko, rumah warga hingga area perkebunan. Jadi payung ini bukan difungsikan buat menangkal cuaca, tapi buat menangkal CCTV ya Bang Po. Pinter juga nih ya maling ini. Jadi emang mereka operasinya tuh udah sering banget katanya. Jadi mereka masuk ke toko dengan membawa payung dengan harapan biar gak kelihatan sama CCTV. Jadi mereka juga diduga mencuri hasil panen kopi milik warga. Dan dalam pengungkapan kasus itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa kotak amal masjid yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan ditemukan di area persawahan. Ia mengatakan para pelaku memiliki pola kejahatan yang berubah-ubah. Mereka beraksi secara berkelompok maupun sendiri dengan menyasar lokasi sepi pada malam hingga dini hari. Dan dalam beberapa aksinya, para pelaku juga membawa sajam nih Bang Po. Bahkan sampai beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melukai ataupun mengancam korban apabila kepergok. Nah itu dia. Yang namanya payung kan biasanya kita buat penangkal cuaca ya. Kenapa ini malah buat penangkal CCTV? Jadi kalau Bang Pong lihat ada orang yang misal malam-malam cuaca lagi cerah, nggak hujan, nggak panas gitu ya, tapi ada pakai payung dan kelihatan mencurigakan, tanyain langsung Abang Pong ya. Kenapa Bang? Emang hujan ya? Di daerah mana yang hujan? Malam-malam kan nggak mungkin panas juga ya. Jadi kita emang patut waspada di sekitar lingkungan kita kalau emang ada orang asing yang terlihat mencurigakan, apalagi ngelihat ataupun memantau sebuah tempat usaha, mau itu warung, mau itu toko gitu ya. Itu kita juga patut waspada, dan utamanya kita sebagai pelaku usaha ataupun tempat-tempat yang beresiko, kita wajib pasang yang namanya CCTV ya Bang Po ya, di sekitar tempat kita usaha, biar mempermudah kita dalam mengungkap misal ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab ini. Jadi emang belakangan para oknum yang gak bertanggung jawab ini makin kreatif gitu ya. Makin kreatif, makin pinter ya cara ngakalin-ngakalin sistem gitu ya. Apalagi ngakalin CCTV biar kagak kelihatan mukanya, biar gak gampang kelacak. Tapi karena tindakan cepat dari kepolisian, akhirnya ketangkep juga nih para oknum pelaku yang diduga berkelompok dan emang udah berencana gitu. Jadi buat Abang Po yang namanya hari sial ataupun hari apes gitu ya, kagak ada di kalender, kita mesti waspada setiap saat, setiap waktu, biar kagak kejadian yang gak diinginkan gitu. Dan buat para pelaku ataupun oknum, kalau emang kepepet janganlah buat tindakan kejahatan kayak gitu. Biar rezekinya juga berkah, dan juga biar gak kerugian orang lain terutama. Karena yang namanya kejahatan kayak gitu kan kedepannya tetap bakal ngerugiin diri sendiri. Karena ya kalau udah ketangkep pasti punya catatan di kepolisian, dan udah susah dah nyari kerja. Jadi buat Abang Po tetap diimbau buat waspada ya, biar kita tetap aman, tentram, dan nyaman dalam menjalani kehidupan.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, tiga petugas kebersihan di RW 6 Kelurahan Cengkareng Timur yang diduga membakar sampah di lahan shelter sampah Jalan Outer Ring Road mendapat surat teguran keras dari pihak kelurahan setempat. Lurah Cengkareng Timur, Boy Raya Purba, menjelaskan aksi bakar sampah yang sempat viral di media sosial itu dilakukan tiga petugas kebersihan saat malam hari, ketika mereka bertugas menjaga shelter agar tidak ada masyarakat membuang sampah di lokasi itu. Boy mengaku tidak hanya memberikan teguran keras kepada pelaku, ia juga mengumpulkan seluruh petugas kebersihan di lingkungan RW 6 Kelurahan Cengkareng Timur agar tidak mengulangi kejadian serupa.

Beralih ke berita yang lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Bogota, Kolombia, mengusung tema Kalimantan melalui motif burung enggang dan ukiran Dayak yang menghiasi kendaraan rombongan karnaval dalam Festival Bambucho ke-65. Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Jumat kemarin, menuturkan bahwa pihaknya memilih motif burung enggang karena memiliki familiar bagi para pengunjung karnaval. Meskipun berasal dari famili yang berbeda, secara sekilas penampilan fisik burung yang berhabitat di Kalimantan tersebut sangat mirip dengan toucan atau burung tukan yang hidup di Kolombia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Buat Bang Po yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Promat FM Suara Budaya Jakarta dalam segmen Jakarta Punya Cerita. Dan ayo mau ingetin juga, buat Bang Po yang belum download RRI Digital, boleh langsung di-download aja di Play Store ataupun di App Store buat streaming untuk radio yang lebih jernih dan juga lebih gampang gitu ya, buat diakses dimanapun Abang Po berada. Baik mau di luar kota ataupun di luar negeri, Abang Po tetap bisa terhubung di Promat FM Suara Budaya Jakarta. Biar terus pantengin info-info dan juga lagu-lagu enak di Promat FM ini. Jadi buat Abang Po yang belum install, langsung install aja dan download di Play Store maupun di App Store, biar bisa streaming dimanapun Abang Po berada.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Cerita dalam lagu.
2: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di musim kemarau ini ya, atau yang lagi panas-panasnya ini, emang yang namanya kebakaran tuh jadi salah satu kejadian yang mungkin banyak terjadi juga nih di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini kemarin sempat terjadi kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin. Bahkan hingga pagi ini, petugas gabungan tuh masih terus berupaya memadamkan api yang masih menyala di sejumlah titik timbunan sampah. Upaya pemadaman terus dilakuin nih, Abang Po ya, melalui jalur udara dan darat, serta dua unit helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali diterjunkan untuk menyiram titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, puluhan personel pemadam kebakaran bersama tim Manggala Agni disebar ke berbagai sektor guna mempercepat proses pemadaman. Sejumlah alat berat jenis ekskavator terus bekerja mengurai setumpukan sampah yang telah disiram air agar titik api di bawah permukaan lebih mudah dijangkau sekaligus membuka akses bagi petugas pemadam kebakaran. Dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga sempat memberitakan kalau ada sekitar 154 warga yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas dari kebakaran di TPA Jatiwaringin. Informasi itu disampaikan Kadinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi kepada awak media kemarin di hari Kamis 2 Juli. Dan beliau menghimbau warga, terutama yang berada di sekitar lokasi kebakaran, untuk selalu menggunakan masker dan mengecek kondisi kesehatan jika mengalami keluhan pernafasan akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang itu memang juga mengimbau warga, terutama yang berada di sekitar wilayah kebakaran ya, untuk tetap waspada dan juga tetap menggunakan masker. Jadi KLH atau BBLH juga terus melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi, dan hasil dari pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada kategori berbahaya dengan nilai melebihi 1000 mikrogram per meter kubik ya. Dan untuk kebakaran ini memang kejadian yang cukup merugikan buat warga sekitar ya, terutama ya yang terdampak, serta untuk evaluasi juga untuk pemerintah setempat bahwa kebakaran yang meluas hingga lebih dari 15 hektar ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar. Jadi itu ya Bang Poya, salah satu penyebab untuk kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Dan juga buat Abang Poy di sekitar TPA Jatiwaringin, kalau mau update-update mengenai kondisi terkini di wilayah TPA Jatiwaringin, boleh banget ya Abang Poy ya, biar kita juga tahu kondisi terkini, apakah sudah ada kondisi yang membaik atau masih banyak kepulan asap yang terjadi di sekitaran TPA Jatiwaringin. Boleh langsung diupdate Abang Po di 0812 1124 928.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Satu lagu dari Semenjana, Jakarta. Tapi kalau emang ngomongin Jakarta tuh ya Bang Po ya, yang namanya Jakarta pasti identik dengan moda transportasinya yang emang udah paling the best lah di Indonesia ya. Paling bisa kemana-mana gitu ya, pakai transportasi umum dan sudah menjangkau luas gitu. Bahkan di kota-kota penyangga juga yang menuju Jakarta udah banyak banget gitu. Kemudian kemarin juga dari Dewan Transportasi Kota Jakarta itu ngusulin skema tarif langganan buat layanan Transjakarta. Jadi buat Abang Po yang tiap hari pakai transportasi umum terutama Transjakarta nih, ntar mungkin kalau emang disetujui ya dari usulan ini, Abang Po nggak usah tiap hari ngeluarin duit buat bayar Transjakarta, cukup berlangganan aja dan nanti tiap naik Transjakarta buat pulang pergi udah nggak usah bayar lagi, paling cuma ngetap kartu aja. Jadi usulan itu tuh untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum sekaligus memberi insentif bagi penumpang setia moda transportasi milik DKI Jakarta. Dan Ketua DTKJ Sugiarjo menjelaskan skema tersebut mengadopsi sistem berlangganan yang udah diterapin di berbagai negara. Jadi kalau menurut Sugiarjo ya, itu nantinya tarif normal udah misal ya disepakati 5.000 sekali perjalanan untuk Transjakarta non BRT, BRT dan juga Mikrotrans. Pekerja yang berpergian pulang pergi setiap hari kerja selama sebulan harus mengeluarkan uang sekitar 250.000. Dan kalau apa namanya? Kalau misal kita nanti diusulkan dan di ACC gitu ya dan disetujui, tarif langganan per bulannya itu Transjakarta diusulkan sekitar 200.000 aja. Jadi bisa menghemat sekitar 50.000 kurang lebihnya ya. Jadi ini juga cukup kabar yang cukup menggembirakan buat kita yang tiap hari mengandalkan moda transportasi kayak Transjakarta ini. Jadi misal tiap hari kita ngeluarin 5.000, dalam seminggu kita kerja 5 hari dan dalam sebulan itu kira-kira ada 22 hari sampai 24 hari kerja, itu bisa banget nanti berlangganan aja biar jatuhnya lebih murah gitu ya. Dan itu tentu aja mempermudah kita untuk kayak mencatat pengeluaran mungkin ya, biar sebulan tuh udah gak usah bingung-bingung ngeluarin duit lagi 5.000 tiap pergi, 5.000 lagi pulangnya dan sebagainya. Jadi itu mungkin kabar yang menggembirakan buat kita yang tiap hari pulang perginya mengandalkan Transjakarta, dan mungkin juga mempermudah buat Abang Po yang tiap harinya mungkin beberapa kali ya untuk naik Transjakarta, itu bisa lebih dipermudah lagi. Dan kalau kita sering keliling Jakarta naik Transjakarta juga pasti diuntungkan banget ya dengan adanya skema tarif langganan buat layanan Transjakarta. Dan buat Abang Po kira-kira gimana? Apakah dengan adanya usulan tarif berlangganan ini, apakah Abang Po mendukung? Atau mungkin justru kayak kalau dihitung-hitung mungkin ada juga orang yang pakai Transjakarta tuh seminggu cuma 3 kali, 4 kali, gak sampai yang sebanyak diperkirakan ini. Kalau Abang Po mendukung ataukah mungkin udahlah pakai sistem yang lama aja, tiap kita naik Transjakarta ya udah bayar sesuai tarifnya gitu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dua kah pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menangani permasalahan tumpukan sampah yang dikeluhkan warga di Cakung, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima laporan masyarakat melalui media sosial terkait masalah tersebut. Saat ini tumpukan sampah tersebut telah dibersihkan petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan sebanyak 54 ton sampah pun telah berhasil diangkut dan Pramono menegaskan masalah pengelolaan sampah ini menjadi catatan bagi Pemprov DKI. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pengurangan tampungan di TPST Bantar Gebang.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terus memperkuat kualitas kompetensi dan jejaring global lembaga kursus dan pelatihan atau LKP dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara profesional di pasar kerja global. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin di Jakarta Jumat kemarin menegaskan bahwa pendidikan kursus dan pelatihan memiliki karakteristik yang mampu merespon kebutuhan dunia kerja secara cepat melalui program pelatihan yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan disusun sesuai perkembangan industri. Dia mengatakan saat ini peluang kerja tidak lagi terbatas pada pasar kerja di dalam negeri, tetapi juga terbuka luas di berbagai negara yang membutuhkan tenaga kerja kompeten. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Es tape digulain, emang paling seger ya Bang Po ya. Siang-siang gini panas-panas, terutama di Jakarta ya. Lagi cuaca kering, panas, gerah gitu ya. Paling cocok minum es tape. Nah Bang Po ya, Bang masih bareng Ayah Bang Noel di mari. Dan dalam satu jam ke depan kita bakal ngebahas yang namanya kuliner. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi makan siang atau lagi nyiapin makan siang baru masak gitu ya. Siang banget masaknya. Ya gak apa-apa ya, namanya weekend ya, suka-suka. Baru bangun jam 11, baru bangun jam 12, terserah. Yang penting emang lagi libur, kagak ada tanggung jawab yang kudu dikelarin gitu ya. Atau yang lagi nyantai-nyantai aja sambil ngopi siang gitu ya, menikmati panasnya cuaca hari ini. Dan buat Abang Po yang lagi masak ataupun lagi cari makan siang, boleh banget nih Aye pengen tahu Abang Po lagi cari makanan apa gitu ya. Apakah lagi cari makan buat makan siang nih yang berkuah-kuah kah, atau yang kering aja, atau mungkin lagi diet gitu ya. Iya, siang-siang gini emang kalau kita lagi baru bangun tidur paling enak tuh makan siang pakai yang berkuah kali ya. Lagi cuaca panas, makan yang berkuah panas, buah seger keringetan, abis itu minum es. Boleh deh Abang Po ya, lagi nyiapin makanan atau lagi cari makanan buat di update di mari di 0812-1124-928. Dan masih bareng Aye Bang Noel di mari, tentunya masih ngebahas kuliner. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

0: Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Mas, ke taman mini. Ape lu mau ke Ancol?
1: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
0: Gondola.
1: Iya, Be, gondola.
0: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
1: Ih, si Babe.

0: WC.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih bahas masalah kuliner nih. Dan sudah ada yang sapa-sapa di WhatsApp ini, ada Bang Wahyu di Cibubur. Bang Arif, saya Wahyu di Cibubur sama Bang Noel nih, Bang Wahyu ya. Siang ini sama Bang Noel sampai nanti menjelang jam 3, dan Bang Arif biasanya kan di weekdays ya Bang Po ya, di Senin sampai Jumat. Di weekendnya ada Bang Wawan, dan juga biasanya sih Bang Wawan ya weekend ya, di subuh. Siangnya Aye, sama besok juga masih sama Aye Bang Noel di jam 10 sampai jam 3. Kalau saya sih mending makan pakai sayur asem, ada ikan asin sama sambalnya. Jangan lupa ada lalapan juga. Minumnya teh manis anget. Buduh, sedep

Bener dah, siang-siang makanya pakai sayur asem ya. Ada ikan asin sama sambelnya. Biasanya kalau di warung-warung jarang tuh ada yang enak gitu ya. Ya standar aja kalau di warung ya, tapi kalau masak sendiri tuh rasanya beda ya Bang Po ya. Lebih sedep aja gitu. Dan pasti masih kondisi anget ya Bang Wahyu ya makannya ya. Jadi siang-siang cocok banget makan yang berkuah-kuah, minumnya teh anget. Beuh. Terima kasih Bang Wahyu buat sharingnya di siang hari ini. Terus ada juga Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat dari Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Bergabung di Perempat FM, mau ikutan sharing mengenai makan siang hari ini. Kalau saya makan siangnya lagi pengen sama soto ceker buat sendiri, sama perkedel, sambal, kerupuk, minumnya teh anget aja. Buahnya pepaya dan juga ini sharing dari saya. Selamat makan siang buat Bang Noel, terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Haryanti, selamat makan juga buat Ibu Haryanti ya. Dan emang lengkap banget ya kayaknya. Ada makan siangnya, ada side dishnya ya, perkedel ya. Ada sambal, ada kerupuk, minumnya juga teh anget. Wah, cocok banget dah siang-siang makan berkuah, minum teh anget, ditutup dengan dessertnya buah pepaya. Wah, mantap dah buat Ibu Haryanti ya. Makan siangnya lengkap dan bergizi gitu. Oke, terima kasih buat Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Buat Abang Po yang mau sharing-sharing juga boleh ya. Silakan di chat langsung di WhatsApp. Dan kalau masih bingung mau makan siang apa, ini ya ada rekomendasi yang gak jauh-jauh dari makanan berkuah. Tapi mungkin bukan khas Jakarta ya, tapi banyak ditemuin juga di Jakarta, yaitu empal gentong. Jadi emang empal gentong ini makanan khas dari Cirebon yang biasanya sih cocok buat menu makan siang banyak orang gitu. Jadi untuk empal gentong ini emang sajian daging berkuah kuning dengan santan, gurih dan tentunya nikmat buat makan siang. Dan kalau ngomongin rekomendasi makanan di Jakarta, terutama empal gentong, yang pertama ada rumah makan Lokin. Jadi emang rumah makan Lokin ini katanya udah hits di Melawai Plaza, yang nyediain menu empal gentong yang emang enak dan rame gitu ya. Porsinya cukup besar dengan harga sekitar 50 ribuan. Abang Po udah bisa pesen dengan isian potongan daging maupun campur sama jeroan. Tuh buat yang seneng jeroan sapi ya, boleh banget langsung di request buat campur antara daging sama jeroan. Kuah empal gentongnya emang terbilang kental sama creamy, menghasilkan cita rasa gurih yang nendang di lidah pokoknya ya, lebih ke santan mungkin ya. Terus ada juga empal gentong juara di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Itu emang udah terkenal dan juga rame. Namanya empal gentong juara yang berjualan hanya menggunakan gerobak sederhana. Tepatnya berada di Jalan Semeru nomor 2, kemudian Dokter Semeru 2 nomor 14. Kebolak-bolak dah tuh. Tempat makan ini selalu ramai dikunjungi pelanggan setiap jam makan siang. Walaupun emang tempatnya sederhana nih ya Bang Po ya, tapi emang sajiannya tuh khas dan lezat lah pokoknya katanya. Terus untuk harganya sendiri dibanderol dari harga 25 ribuan dan bisa disajiin dengan daging sapi, kikil maupun jeroan. Tinggal pilih dah tah Abang Po ya. Jadi kalau emang lagi bingung mau makan siang apaan, langsung aja samperin di dua tempat yang udah rekomendasiin. Dan masih ada beberapa tempat yang jadi rekomendasi empal gentong di Jakarta, tapi kita putar lagu yang satu ini, Kebelet Kawin dari Ghea Yubi.

0: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Untuk kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ngelanjutin rekomendasi tadi ya Bang Po ya. Ada empal gentong yang tadi udah saya sebutin, empal gentong RM Lokin, kemudian ada juga empal gentong juara. Kemudian berikutnya ada di Jakarta Selatan nih ya, yaitu empal gentong Mang N. Emang kalau ngomongin soal empal gentong ini di Jakarta Selatan udah jadi favorit nih. Racikan Mang N emang terbilang autentik katanya rasanya. Menu yang ditawarin juga ada isian campur, daging, paru, kikil, babat, dan juga daging ayam. Abang Bo bisa nikmatin dengan nasi ataupun lontong. Untuk harga per porsinya dibanderol sekitar 25 ribuan. Dan selain empal gentong, warung makan ini juga menyediakan menu empal asem. Jadi bebas dah tuh pilih seleranya Abang Bo yang mana. Terus di daerah Grogol, Jakarta Barat lagi nih, ada empal gentong Mas Ito. Ada di Jalan Semeru Raya nomor 15A Petamburan. Tempat makannya katanya sederhana, warungan tenda gitu ya. Tapi banyak yang antri katanya nih, rame tiap jam makan siang. Dan sajian pal gentong di sini juga cukup komplit pilihan isinya. Ada daging sampai kikil juga ada tuh, jeruan-jeruan, semuanya lengkap dah pokoknya. Harganya seporsi mulai dari 20 ribuan aja, Abang Po udah bisa nikmatin. Dan empal gentong ini tempat dapat dinikmati dengan tempe garit yang gurih dan lezat. Di sini juga menyediakan menu nasi lengko. Jadi terserah Abang Po mau ke sana, kalau ada penasaran juga sama nasi lengko langsung dipesan aja. Kemudian rekomendasi terakhir nih, ada empal gentong Cirebon Rahma Jaya. Ada di Kemandoran 1 Grogol Utara Jakarta Selatan. Ada tempat makan empal gentong yang emang udah jadi langganan banyak orang juga. Warungnya sederhana, tapi bisa cukup nyaman lah buat Abang Po makan di tempat untuk makan siang di sana. Empal gentong yang ditawarin warung ini juga bisa dinikmati bersama potongan ketupat ataupun lontong. Dan sajian empal gentong di sini udah terkenal akan kelezatannya. Kuahnya anget dan bercita rasa gurih. Sensasi seger dari jeruk nipisnya juga bisa Abang Po rasain sendiri atau ditambahin sendiri juga boleh. Harganya mulai dari 20 ribuan per porsinya gitu Abang Po. Jadi kalau masih bingung-bingung mau makan siang apa, langsung aja samperin tadi yang udah saya sebutin ya. Mungkin barangkali Abang Po lagi di daerah situ, langsung samperin buat makan siang biar kagak lemes gitu ya menghadapi weekend. Dan gak kerasa udah hampir jam 13 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Bentar lagi kita bakal buka line telepon kita untuk interaksi dan juga ya sapa-sapa, barangkali Abang Po kangen sama Aye kan. Jadi jangan kemana-mana Abang Po ya. Habis ini kita bakal kabar berita dulu, habis itu baru Aye kasih tahu nih bakal ngebahas apaan sih di siang hari ini, di weekend ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perombat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan permasalahan kemacetan terutama di kawasan perlintasan sebidang kereta api. Salah satu yang akan menjadi prioritas yakni jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang melalui Komplek Badan Intelijen Negara atau BIN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kawasan perlintasan sebidang kereta api tersebut selama ini belum terselesaikan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan panjang. Keputusan ini diambilnya setelah menerima masukan masyarakat terkait kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Ia berharap pembangunan jalan di kawasan tersebut nantinya bisa mengurai kepadatan lalu lintas.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa pemerintah mendukung pengembangan ekosistem sastra, salah satunya melalui Program Manajemen Talenta Nasional atau MTN. Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat membuka gelaran Sasana Sastra di Jakarta Kamis kemarin menjelaskan bahwa ekosistem sastra dapat berjalan dari hulu ke hilir yang dimulai dari proses penciptaan karya atau produksi, penerbitan, distribusi, penerjemah, promosi, ruang apresiasi atau festival hingga terciptanya komunitas-komunitas yang menghidupkan karya sastra. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi Bang Poya bareng saya Bang Lul Limari. Dan udah jam 13.06 nih ya Bang Poya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di weekend ini ya. Barangkali ya Bang Poya udah pada makan siang, jangan tidur dulu. Iya gak apa-apa sih tidur dulu. Tapi biasanya kalau tidur siang ntar kebablasan gitu sampai malam. Malam-malam ntar begadang jadinya ya. Besok harus, besok masih weekend ya, masih hari Minggu ya. Ya udah gak apa-apa deh tidur lagi. Tapi buat Abang Bang Poya yang pengen ngobrol-ngobrol sama Ayi di udara, boleh banget nih. Kita bakal ngebahas soal ya zaman modern ya Bang Poya, semua serba digital. Semua yang kita butuhkan udah bisa dipesan secara online. Bahkan kebutuhan dapur aja yang kadang kita mesti ke pasar gitu ya, itu juga udah bisa dipesan secara online dan datang mungkin selisih 1 jam, 1 setengah jam udah datang tuh di depan pintu. Bahkan kadang ada juga nih tukang sayur yang open PO. Jadi lewat WhatsApp aja udah bisa diantar tuh waktu keliling ya. Udah nitip duluan, mau nitip cabe, mau nitip bawang merah, bawang putih, udah dibawain, udah dikhususin, dipisahin sama dagangan yang lain gitu ya. Jadi emang semua serba mudah lah ya sekarang. Tapi kadang Abang Po suka ini gak sih, suka bandingin gak sih antara belanja online atau belanja pesenan gitu sama belanja offline gitu, datang langsung ke pasar, entah itu belanja kebutuhan pokok atau mungkin belanja baju, belanja kebutuhan tersier dan sebagainya. Itu kan emang ada seninya gitu ya, tawar-menawar di pasar gitu. Kadang bahkan kita juga kalau ingat zaman dulu bareng emak gitu ya, kalau nawar tuh suka bikin merinding gitu. Si pedagang matok harga misal 100 ribu buat baju gitu ya, ditawarnya 50 ribu, gak nanggung-nanggung gitu. Tapi ya anehnya ketika ditawar 50 ribu, pedagangnya masih mau ngasih gitu ya. Heran juga, kalau kita yang belanja ya, anak-anak muda terutama yang cowok ya, kayaknya kalau nawar mungkin dari 100 ribu nawar ke 80 ribu aja belum tentu dikasih gitu. Tapi dari pengalaman emak dulu kok bisa ya, dari 100 ribu ditawar 50 ribu ya dikasih aja gitu. Apa bedanya? Gitu Abang Po. Jadi kita santai aja ngobrolin soal jual beli gitu ya, yang dulunya mungkin masih banyak offline, tawar menawar di pasar atau di tempat belanja, toko dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai berganti ke belanja online gitu. Bahkan kebutuhan yang tadinya kita mesti datang ke pasar, sekarang udah bisa juga belanja online. Kalau Abang Po lebih seneng belanja online atau lebih seneng tawar-tawaran harga di pasar biar ada adrenalinnya gitu ya, kalau dapet tuh sesuai harga yang kita pengen rasanya puas banget gitu. Boleh banget diceritain di mari ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di mari di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan masing-masing memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun hanya sebagai tanaman hias. Tradisi bersirih merupakan warisan budaya Indonesia yang dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan bersirih seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, dan juga kapur. Sirih dalam bahasa Makassar disebut leko, atau dalam bahasa Bugis disebut ota, yang berarti kunyah atau memperhalus makanan yang ada dalam mulut agar mudah ditelan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, nyirih dimaknai sebagai sarana untuk mempermudah menerima suatu hal. Dahulu, ketika terdapat suatu hal yang diperbincangkan, sirih senantiasa disuguhkan. Sambil mengunyah sirih, pembicaraan dimulai. Di Toraja, pemandangan kaum ibu menyirih atau mak pangan dalam bahasa daerah setempat bukanlah hal yang asing. Terlebih pada saat acara Rambutuka atau pesta pernikahan dan syukuran, dan Rambu Solo atau upacara kematian masyarakat Toraja. Terdapat dua macam lipatan sirih, yaitu lipatan sirih bersila dan lipatan sirih berhulu kedua ujungnya. Sirih yang dilipat dengan jumlah ganjil bergantung dengan jabatan atau kedudukan tamu, atau yang digulung diletakkan dalam puan yang dialasi dengan talam yang terbuat dari perunggu, perak, atau emas. Dan dalam setiap talam diberisi pengisi sirih berupa uang perak yang nilainya sesuai jabatan tamu dan disesuaikan dengan aturan adat di masing-masing daerah dalam pemerintahan adat.
1: Ada istilah panlisa ota, artinya pengisi sirih, berupa dulu uang perak di zaman lampau yang jumlahnya macam-macam gitu ya, sesuai tingkat jabatan si tamu ya. Ini khusus di daerah Bugis di Bone itu, palisa ota itu bertingkat-tingkat sebetulnya gitu. Yang pertama itu untuk raja bone itu diistilahkan mangkau. Itu palisa otanya 6 ringgit. Ya, itu dulu 6 ringgit, istilah 6 ringgit.
2: Yang tertinggi.
1: Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah untuk tumari laleng. Itu palisa otana 4 ringgit. Berikutnya yang di bawahnya ada untuk adat pitu. Ini adat pitu artinya 7 pemangku adat. Palisa otana 2 ringgit. Yang selanjutnya untuk Sulewatang. Sulewatang ini di bawahnya tadi ada pitu, palis otanya 1 ringgit. Berikutnya untuk matoa. Untuk matoa itu diistilahkan kepala kampung. Ya, palis otana 1 rupiah. Untuk bawahannya matoa, bawahnya tadi kepala kampung, palis otanya 1 suku. Nah, itu tingkat-tingkatnya. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya, dari raja atau mangkau tadi sampai ke bawahannya matoa.
2: Tergantung dari tingkatan jabatan masing-masing.
1: Tingkatan jabatan masing-masing beda gitu. Tentu untuk raja apalagi kalau berkuasa itu lebih tinggi gitu, lebih banyak uang yang disertakan di dalam lipatan sirih itu ya.
0: Sirih disuguhkan pada saat tamu datang oleh tuan rumah yang mempunyai kemampuan menerima tamu sesuai adat yang berlaku. Ketika tidak ada suguhan sirih, berarti tuan rumah tidak bersedia menerima tamu. Tidak hanya bagi suku Bugis dan Makassar, masyarakat Toraja menganggap sirih sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara adat. Di kalangan Bugis Makassar, dalam penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan yang disebut Apanai Leko atau Apa Enre Ota, dilakukan bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Apabila barang-barang hantaran tidak dilengkapi dengan siri, hantarannya tersebut sulit diterima. Begitu pentingnya sirih dalam setiap acara adat karena peranannya yang sangat menentukan. Menyuguhkan sirih kepada tamu tentu harus memperhatikan siapa tamu tersebut. Jika seorang raja yang memegang pucuk pemerintahan, daun sirih yang disuguhkan yakni daun sirih yang uratnya bertemu. Filosofinya agar pertemuan dapat terjalin harmonis, serasi, dan mencapai titik temu atau kesepakatan bersama.
1: Jadi daun sirih itu sendiri sebetulnya macam-macam urat-uratnya dari dari daunnya gitu ya, serat-serat apa namanya urat-uratnya gitu ya. Yang cocok itu yang apalagi untuk menyuguhkan seorang raja besar ya, yang apalagi sedang memegang pucuk pemerintahan itu dicarikan daun sirih yang istilahnya matem ure artinya, itu artinya sirih yang harus daun sirih yang uratnya bertemu. Jadi ada serat-seratnya itu bertemu, tidak simpang siur gitu ya. Karena dia menghindari sirih yang istilahnya macangirue, artinya yang yang sebelumnya tadi yang tidak bertemu uratnya gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau daun sirih yang simpang siur itu urat, jalur-jalur uratnya itu dia khawatirkan kalau diistilahkan itu siat cangiruangi taweh, artinya orang tidak baku bermesraan itu ya, saling
2: tidak harmonis, gitu.
1: Tidak harmonis ke hubungannya gitu.
2: Dan tapi kan bisa pembicaraan,
1: ya bisa
2: ada kesepakatan gitu.
1: Bisa-bisa
2: tidak
1: menghasilkan kesepakatan yang diharapkan gitu.
2: Tidak ketemu titik temu.
1: Yang diharapkan dari awal gitu ya. Jadi makanya dia ini artinya filosofinya gitu tadi, daun sirih yang bertemu itu artinya pembicaraan selalu sepakat itu, sekata gitu, itu ide otak.
2: Begitu besar peranan daun sirih ya, karena itu turut menentukan terjadi titik temu atau terjadi kesepakatan di antara mereka.
1: Ya itu tadi filosofi awal anunya, dasarnya adalah bagaimana pembicaraan ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan kedua belah pihak tentunya. Ya itu memang dia berusaha keras sih, harus ada gitu ya, artinya sebelum dia masuk daun apa namanya tetamu yang budiman itu dia sudah tersedia gitu, dari tadi sudah disiapkan oleh tuan rumah gitu.
0: Peranan sirih hingga saat ini masih mengambil bagian penting dalam setiap pelaksanaan acara adat, terutama prosesi pernikahan adat di Sulawesi Selatan. Saya Dwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Musical Coleman.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gimana? Lebih demen belanja online atau belanja offline di pasar gitu ya? Karena ada seninya, tawar menawar sama pedagang sampai lama atau biasanya modusnya, ya udah deh Bang, nyari yang lain dulu. Nah, jalan dulu, ntar dikejar, tawar-tawaran lagi, gitu aja terus sampai sore gitu ya. Kalau Abang Po tim mana nih? Tim online atau tim yang belanja offline? Langsung aja diceritain di mari ya, 0812-1124928 atau di 021-350-4510. Udah bergabung sama kita nih, ada Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Kusnadi.
1: Waalaikumsalam, Abah Kusna nih.
0: Iya, iya, Abah Kusna ding, lupa ya kan. Di sini soalnya ditulisnya Aki Kusnadi.
1: Aduh, Bang Noel nih.
0: Iya, gimana kemarin kabarnya Abah?
1: Baik, ini ketemu lagi, kemarin soal apa tuh?
0: Kemarin soal apa ya? Lupa kan?
1: Kan, soal yang kesempatan tuh yang mesti diambil.
0: Oh iya.
1: Bang Noel juga.
0: Iya, lagi kemarin di Bekasi
1: nih Bang.
0: Lagi ada acara apa? Acara apa,
1: Bah? Ada acara aja buat sama anak nih.
0: Ya semoga betul, panas ya betul, di Bekasi ya.
1: Iya ini. Panasnya mangkrang banget.
0: Iya.
1: Lagi bahas apa, Bang?
0: Kita lagi bahas ini. Sekarang kan lagi era digital gitu, Bang Kusna ya. Biasanya kalau kita mau beli apa-apa tuh kan sekarang apalagi anak muda ya, itu lebih seneng belanja online. Kan kagak ngerti tuh, biasanya di pasar tuh kita suka tawar-tawaran sama pedagang dan sebagainya.
1: Iya sih, Bang.
0: Kalau Abah Kusna sendiri lebih seneng mana nih?
1: Sebenarnya sih begini, kalau sekarang mah kan kalau barang-barang sayur mah yang pasti di pasar ya. Kalau barang-barang yang itu mau konsumen misalnya baju segala macam, alat-alat mah kan banyakan online sekarang.
0: Iya, benar. Banyakan online, murahan online juga kan biasanya.
1: Tapi ya ada seninya juga sih kalau di pasar aku main tawar-menawar tuh.
0: Benar, itu
1: kadang-kadang
0: dia.
1: Begini. Cuman kadang-kadang suka banyak dosenya tuh, juang
0: kenapa tuh?
1: Ya belinya 100 padahal dia belinya 50. Ambil belinya aja 100, Pak.
0: Waduh, nah, itu dia. Untungnya. Seninya tawar-menawar kan ya, bagusnya ya.
1: Mending kalau ngomong begitu, kalau kadang-kadang lah, Pak, beli cepat lain aja dah. Lah, udah dah.
0: Biasanya
1: tapi ini Bang Noel ya. Ini Abah juga sekarang kalau beli apa-apa memang kadang-kadang ya namanya kita kan udah tua ya, ya online lah gitu. Cuman kadang-kadang itu juga kita harus benar-benar ini harus benar-benar apa tuh?
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada rahasianya katanya sih.
0: Rahasianya
1: kan
0: gini, apa tuh?
1: Penawaran dari online kadang-kadang yang nggak masuk akal tuh ya. Harganya segini harus di luar sini 400 ini 200. Ini apa kena tuh Bang Noel.
0: Kenapa tuh? Kena apa tuh?
1: Beli ada setrikaan nih. Setrikaan tuh kan normalnya kan 500 ya.
0: Iya.
1: Itu yang namanya Philip ke apa kayak gitu ya, yang modal bual Jepang
0: yang bermerek lah ya.
1: Bermerek antara 400 semua. Ini juga bermerek ditawarinnya. Cuman kok harganya murah sampai setengahnya juga belum enggak sampai gitu loh. Wah, nafsu tuh siapa tuh?
0: Belilah tuh.
1: Langsung pesan Bang Noel.
0: Sampai rumah
1: begitu datang, itu kan Abah juga udah curiga ini setrikaan kok dipegang kan moe-moe begini ya, nggak berat gitu ya. Ya tapi waktu ditanyain sama yang, kalau sama cuma ngantar doang Pak, udah nggak tahu.
0: Iya, kurir ngantar doang itu.
1: Bang Noel, begitu dibuka sambil deg-degan tuh, dari setrikaan yang dipesan, yang keluar apa ya, senda jepit.

0: ada yang
1: Oh,
0: berani ini
1: dilihat.
0: pesan sekian orang.
1: Iya, dilihat
0: Itu
1: dari
0: juga
1: banyaknya
0: patokan
1: pesenan
0: tuh.
1: ya.
0: Kalau yang pesennya nol, udah jangan deh tuh. Saya ngasih tahu tuh apa.
1: Berarti emang harus ngeliat
0: Ada
1: tokonya
0: sekali lagi
1: juga.
0: nih bang,
1: Kenapa tuh?
0: satu lagi nih bang. Ini mah sepeda listrik bang.
1: Buset, beli sepeda
0: Apa
1: listrik
0: kena cuma?
1: online?
0: Iya motor ini online, di online, di online.
1: Gak takut
0: Jadi itu
1: tuh,
0: penawaran
1: bagusnya.
0: memang. Itu harganya sepeda listrik, motor listrik apa sepeda listrik? Harganya itu cuma 250 bang.
1: Itu sepeda listrik apa,
0: Kenapa?
1: Bang? 250
0: Ya
1: ribu.
0: pokoknya gambarnya juga ada motor listrik lah. Itu kan harganya
1: Oh.
0: kan paling murah kan 1 juta 2 jutaan ya
1: Iya.
0: gitu.
1: Jadi
0: Nah
1: abah
0: itu
1: kegiur
0: tapi itu
1: tuh,
0: memang
1: harga murah tuh.
0: tapi itu memang promisinya bagus. Ini mah katanya ya pokoknya mah gitu sampai ke rumah. Itu contohnya ada bang, dipotoin, divideoin sama dia. Yang mesen tuh, yang dapatnya, aduh terima kasih banget saya dapat motor harga segini. Bener-bener promosinya. Ya itu kan si abah saya ya.
1: Oh, langsung
0: Kena
1: pesan
0: lagi
1: tuh,
0: tuh bang.
1: kena tuh.
0: Tapi masalahnya bukan masalah itunya. Kita itu diminta minta BP dulu untuk katanya administrasi.
1: Minta
0: Dari harga
1: DP.
0: 250 kita bayar 80 ribu dulu. Langsung abah cash tuh. Dikirim 80 ribu.
1: Itu abah beli di
0: Penuh
1: mana? Online di mana itu? Kok ada
0: itu
1: DP
0: ada
1: segala?
0: di itu di video tuh ada itu di, kalau kita
1: Facebook
0: di
1: kali
0: Facebook
1: abah
0: apa ada
1: belinya.
0: apa ah
1: Di Facebook kali.
0: iya di Facebook itu kan ada
1: Oh.
0: penawaran tuh
1: Iya.
0: penawaran yang mangsa madu kayak gitu-gitu tuh loh bang
1: Itu kalau Facebook
0: ada
1: mah.
0: kan
1: Kalau Facebook mah bukan marketplace itu, Bah. Jadi kalau yang namanya marketplace mah di kayak yang toko oranye, toko hijau, gitu-gitu. Itu gak ada DP-DP-an kalau itu.
0: Ya itu mah bukan DP, itu mah katanya cuma buat uang
1: Iya.
0: administrasi apalah,
1: Iya.
0: uang pengiriman katanya gitu.
1: Buat
0: 80 ribu
1: pembelajaran lah ya.
0: langsung bang. Ya udah tuh, digambarin lagi tuh, dipotoin tuh, dikasih sama abah tuh fotonya, videonya nih lagi diangkut sama truk. Ah gitu lah bang,
1: Aduh,
0: itu aja
1: iya.
0: deh bang.
1: Ya pengalaman
0: Ya
1: belanja
0: itu
1: online ya, Abah ya.
0: pengalaman aja bang.
1: Jadi jangan
0: Iya
1: gampang
0: terima
1: percaya,
0: kasih bang.
1: gampang tergiur sama harga
0: Iya.
1: murah gitu ya.
0: Kalau belanja di pasar mah kita santai-santai aja dah. Kita sama-sama sama kalau si abangnya begitu ya kita biarin aja dulu.
1: Iya.
0: Masa masa modalnya aja nggak dapat pas segitu. Nah, kita nawar 100, belinya aja 100 katanya.
1: Nah,
0: Apa mungkin?
1: katanya gitu, padahal belinya separuh harga nggak ada tuh.
0: Iya. Iya kalau gitu mah udah sekarang mah di kalau di situ tapi bagus juga di luaran juga kadang-kadang kita bisa lihat barang kan misalnya baju celana bisa dipasin apa kalau di online juga kadang lain bang
1: Iya, kalau
0: celana
1: online
0: pasan ada
1: resikonya
0: yang
1: gitu.
0: namanya kaos kaos 103 biji bayangin itu kaos bermerek sampai di rumah itu yang satu mah lumayan yang dua tiga mah tangan satu pendek tangan sebelahnya panjang.
1: Buset, bisa beda gitu ya?
0: Itu mah kejadian abah juga yang ngalamin tuh kaosnya mah bagus merek gambarnya begitu buaya dah dari tiga itu yang 100 yang satu masih bisa dipakai tapi yang memble juga yang lain-lainnya mah udah ampun dah
1: Iya,
0: ya begitu
1: 100
0: aja
1: dapat
0: bang Noel ya
1: 3. Oke deh,
0: Noel
1: siap, Pak Bagus.
0: ya terima kasih banyak deh
1: Iya,
0: ceritanya
1: siap, sama-sama.
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Abah ya. Oke deh. Itu tadi Abah Kusna dengan ceritanya waktu belanja online ya, banyak zongnya gitu kalau boleh dibilang. Ya, bisa buat pembelajaran kita juga ya, Bang Po ya, kalau ada harga yang terlalu murah dicek lagi, double check, triple check gitu ya, biar kagak ketipu. Posenya apa, yang datang sendal, yang datang batu bata gitu ya. Bentar nih, kok WhatsAppnya kagak mau masuk ini teleponnya nih. Kok tiba-tiba masuk mati, kenapa nih? Oke deh, kita benerin dulu deh ya, buat Abang Po yang mau bergabung. Kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru kita terima telepon lagi. Dari tadi gitu tuh, mati nyambung. Kita jeda dulu ya Bang Po ya. Nanti bakal kita buka lagi line teleponnya di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ade-ade aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bareng Ayi Bang Noel di Pro 4 FM ya Bang Po ya, di Jakarta punya cerita dan kita ngomongin soal era digital. Belanja online udah jadi budaya sekarang ya, apalagi di tengah gempuran marketplace dan juga toko-toko yang pada online gitu ya. Makin harganya makin murah, tapi banyak juga toko-toko yang kurang amanah gitu ya. Seperti cerita dari Abah Kusna tadi, beli apa yang datang apa gitu, beda. Jadi emang kudu hati-hati kalau yang namanya belanja online ya Bang Po ya. Dan kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur. Bang Noel, kalau saya sendiri lebih enak belanja di pasar atau warung, karena kita bisa nawar harga, varian belanjaan juga banyak, bisa dilihat langsung. Nah, kalau online, saya sendiri itu karena terpaksa kalau barang yang di pasar atau warung nggak ada. Ya, benar juga sih. Emang kalau di warung kadang mungkin karena barangnya langka gitu ya, bisa dibilang di daerah kita, mau nggak mau kita harus belanja online dan cari tokonya mesti yang benar gitu ya. Seperti kata Abah Kusna tadi, kudu dicek dulu tokonya apakah benar-benar banyak yang belanja di situ. Dan juga jangan lupa lihat reviewnya, apakah tokonya benar-benar amanah dan sebagainya lah ya. Kita mesti teliti kalau belanja online gitu. Oke, terima kasih Bang Wahyu di Cibubur. Terus ada juga Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Assalamualaikum Bang Noel, saya Ibu Haryanti di Graha Bintaro, bergabung di Jakarta punya cerita. Mau sharing mengenai belanja. Kebetulan dekat daerah rumah kita ada warung sayur dan sembako, jadi suka beli yang dekat aja sambil jalan-jalan pagi. Dan kalau tawar-menawar sekarang udah gak seperti dulu, harganya yang seadanya aja, yang penting makanan untuk sekeluarga ada tersedia dan tersajikan. Nah itu dia ya, kalau emang harganya udah gak terlalu mahal gitu ya, maksudnya rata-rata pedagang juga ngejualnya segitu, ya udah gak usah ditawar lagi ya. Kasian, karena pedagang kan juga pasti nyari untung juga, jadi udah wajar lah. Apalagi kalau yang deket sama kita, ya nggak rugi pastinya kita beli dengan harga yang sedikit lebih mahal dari mungkin di pasar gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau harganya lebih tinggi dikit gitu. Oke deh, terima kasih Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Dan buat Abang Po yang mau bergabung boleh banget ya, masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124-928 atau di line telepon kita di 021-350-4510. Tapi kita jeda terlebih dahulu karena habis ini bakal ada kabar berita di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya Rebana Biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Mpok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pembangunan prasarana dan sarana Kali Grogol segmen Kemanggisan di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Proyek tersebut berupa pembangunan tanggul penahan tanah di sisi timur dan barat Kali Grogol untuk menjaga stabilitas bantaran sungai dan mencegah terjadinya longsor. Pramono pun mengapresiasi pembangunan di kawasan ini yang sekaligus dinilai menjadi role model penataan kawasan kumuh dan penyelesaian banjir. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan membangun pembangkit tenaga listrik surya atau PLTS di sekolah dasar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk seluruh masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis kemarin mengatakan, dalam pembangunan PLTS di sekolah 3T ini, Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan PLN sebagai komitmen pemerintah dalam merevitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pasar Gambir dari Chris ya, ya Bang Po ya. Dan kalau ngomongin emang ngomongin pasar tuh gak ada habisnya ya Bang Po ya. Ada kenangan-kenangan ya mungkin sekarang buat Abang Po mungkin masih banyak juga yang belanja di pasar gitu ya. Tapi buat sebagian anak muda terutama di kalangan Gen Z ya, mungkin udah jarang banget yang namanya pergi belanja ke pasar. Lebih seneng belanja online, lebih enak, lebih praktis juga mungkin ya. Karena kita tinggal pakai HP, pencet-pencet, pesen, tinggal nunggu. Mungkin sehari, mungkin dalam hitungan jam juga udah nyampe barangnya ya di depan rumah. Kita nggak perlu keluar, nggak perlu panasan gitu ya. Ya namanya anak muda ya, cari yang praktis gitu. Tapi kalau Abang Po lebih seneng belanja online atau lebih seneng belanja ke pasar nih? Baik itu mau belanja pakaian, belanja kebutuhan sehari-hari, bahkan belanja kebutuhan dapur gitu ya. Mungkin barangkali ada juga orang yang punya memfasilitasi untuk belanja belanjaan dapur, kayak mungkin beli ayam, kemudian beli bawang merah, bawang putih, dan sebagainya lah. Mungkin juga ada gitu ya yang bisa langsung datang dalam hitungan 10 menit, 15 menit udah di depan rumah gitu. Terus kita bacain lagi nih di WhatsApp, udah ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum Bang Noel, semoga sehat selalu. Amin, buat Pak Budi juga semoga sehat selalu ya. Kalau AIC masih sering ke pasar tradisional dan toko apa yang saat itu AIC perluin barangnya, tradisi mengunjungi yang AIE pertahankan sampai sekarang. Begitu Bang Noel dari AIE, terima kasih, selamat bertugas dan selamat berakhir pekan. Begitu juga sebaliknya ya buat Pak Budi Prayitno, selamat berakhir pekan juga, dan juga selamat berlibur, barangkali Pak Budi lagi berlibur gitu ya, jalan-jalan. Oke, dua bergabung di WhatsApp kita, ada Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu Tami.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Tami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita lagi ngomongin soal belanja online versus belanja offline atau ke pasar tradisional nih Bu Tami. Kalau Bu Tami lebih seneng mana sih?
1: Emang lebih murah. Saya juga sering ke belanja online.
0: Sering belanja online juga ya? Emang?
1: Sering, iya. Kalau kebutuhan kayak beli ya perabotan itu, perabotan rumah tuh suka online.
0: Iya, lebih murah dan kita nggak perlu datang ke tempatnya nyari bingung gitu ya, tinggal scroll HP udah kelihatan semua gitu.
1: Di HP.
0: Tapi ada pengalaman belanja online yang kurang enak gak Bu Tami?
1: Sering
0: apa tuh?
1: Sering.
0: Contohnya?
1: Ya kayak charger kemarin tuh saya beli sampai rumah nggak nyala.
0: Apa, beli apa tadi?
1: Charger.
0: Oh, charger. Kok bisa?
1: Iya. Berarti nggak dipasang nggak bisa gitu, nggak nyala.
0: Oh, berarti emang KW kali ya, atau palsu gitu chargernya, atau mungkin bekas kali?
1: Mungkin karena udah lama, itu kan charger lama saya pesennya tuh. Charger yang Samsung zaman dulu tuh, yang kecil.
0: Oh iya. Tapi kalau Bu Tami belanja mungkin online gitu, ngeliatin tokonya dulu nggak sih, ngeliatin reviewnya, ngeliatin berapa banyak orang yang beli di toko itu, atau langsung asal check out aja nih?
1: Iya, kadang-kadang saya nggak kurang teliti juga. Jadi suka main check out aja.
0: Oh, jadi nggak ngeliatin tokonya, apakah tokonya banyak yang beli atau reviewnya bagus atau enggak? Oke deh.
1: Iya, kadang-kadang kalau lagi inget, saya lihat dulu reviewnya, yang komen-komenannya.
0: Gitu. Berarti iya, cari yang paling murah ya, kelihatan paling murah, langsung check out gitu ya Bu Tami ya.
1: Biasanya kalau paling murah tuh jelek tau.
0: Iya, ya itu dia kekurangannya kayak belanja online ya Bu Tami ya. Kita nggak tahu barangnya.
1: Kayak kipas juga tuh saya. Pesan kipas yang ditembak tuh, tapi dia nggak bisa COD. Nah disitunya bisa COD, kok nggak sampai akhir tahun ya udah dibatalin.
0: Oh, berarti di sebenarnya waktu pesen ada pilihan COD tapi nggak dikirim-kirim, ternyata mungkin nggak bisa COD ya.
1: Iya mungkin.
0: Oh gak gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Tami. Mau salam-salam buat siapa nih sore ini?
1: Iya, buat yang tadi udah masuk. Buat Bu Ani, Bu Alma, Bang Dani, Bu Umi,
0: Bu Umi, ya.
1: Kak Ayu, Kak Epi, Bang Gilang, Bang Wadi, Pak Bambang, Bang Aris, Pak Joyo, Kak Kunjo, sama Utinya,
0: iya.
1: Sama Gimin, Bang Herman Ganesa, Bang Kusna, Bang Yadi, Agus, Pak Gustaman, Pak Sandin.
0: Apal semua nih. Atau udah dicatat nih. Oke. Ada ya, lagi?
1: Itu aja.
0: Ya udah ya, itu aja ya.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Di seluruh yang dengar deh pokoknya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Tami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, salam sehat juga. Amin. Terima kasih Bu Tami. Itu dia tadi Bu Tami di Limo Depok. Dan udah bergabung juga lewat line telepon kita nih di 021 ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum, Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Hari ini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
2: Luar sehat selalu.
0: Amin, amin. Iya, oke deh Bu Umi. Kita lagi ngomongin soal belanja online versus belanja offline nih. Kalau Bu Umi lebih suka yang mana?
2: Kalau saya suka datang ngeliat barangnya. Gak suka online.
0: Oh, gak suka online. Tapi pernah gak belanja online? Nyoba-nyoba gitu?
2: Enggak.
0: Oh, gak pernah, pernah ya?
2: Karena sering dengar nanti datang nggak sama sama yang dimaksud, gitu. Jadi saya nanti daripada kecewa kalau saya beli apapun itu mesti datang. Saya ya beli baju juga ntar miring lihat bahannya, ngelihat warnanya gitu juga sama nggak, kalau cocok harus saya beli gitu.
0: Oh, berarti Bu Umi tipe yang harus ngelihat langsung barangnya, harus ngemegang dulu barangnya gitu ya biar tahu kualitasnya ya.
2: Gitu.
0: Oh, iya.
2: Dapur juga gitu, misalnya beli bawang, saya juga datang milih yang gede-gede. Ntar kalau jangan-jangan dapat yang kecil-kecil. Kecil-kecil kan saya
0: susah ya.
2: Juga
0: susah. Itu dia. Saya
2: sering jatuh terus lah, malah jadi
0: bikin lama ya.
2: Saya milih sendiri yang gede, yang kayak apapun gitu, pokoknya lihat sendiri gitu.
0: Iya, harus lihat dan milih gitu ya. Tapi kalau Bu Umi biasanya tipe yang nawar dulu atau ya udah harganya kelihatan nggak terlalu mahal, ya udah asal dibeli aja gitu.
2: Pasti nawar kalau saya.
0: Oh, pasti nawar.
2: Kalau nggak nawar kayaknya nggak enak beli, kok nggak nawar.
0: Kurang gitu. Mantep gitu ya?
2: Pasti nawar. Saya kan suka ke pasar dari kecil dulu juga sering tuh ke pasar Peterongan kan, kalau dekat tempat saya dekat pasar Peterongan, jadi saya yang kalau libur gitu mesti ke pasar belanja, ngeliat apa makanan-makanan apa. Jadi terus bisa langsung beli gitu.
0: Tapi kalau Bu Umi tipe yang nawarnya sadis gak nih?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya.
2: Enggak. Kasian.
0: Kan kalo ada tuh orang yang nawarnya separuh bahkan lebih gitu.
2: Lah, keterlaluan, kasian yang
0: jualan. Iya.
2: Kalau
0: saya
2: nawar tuh selisih sedikit gitu aja lah, pokoknya enggak nurut sama yang jualan.
0: Iya, yang penting kita mantep gitu ya. Harganya menurut kita sekian, ya paling enggak lebih-lebih dikit gak masalah gitu ya.
2: Kalau kita ngeliat dulu kan udah cocok, nanti nawarnya selisih sedikit gitu aja. Biar dikasih. Kalau terlalu jauh, malah kayaknya itu ya suka jadi mondar-mandir, capek malah.
0: Iya benar ya, kalau kita nawarnya terlalu jauh, gak dikasih, kita keliling lagi cari lagi gitu ya.
2: Kan malah jadi capek muter-muter.
0: Bikin lama juga ketemu. Ya. Orang selisih paling kita 1.000 gitu, 1.000-2.000 ya udahlah ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Kita kan udah cocok barangnya biar cepat jadi.
0: Benar.
2: Nah, soalnya sedikit aja dengan jauh-jauh. Kasihan yang jualan, kita juga ntar udah pergi saya niat balik lagi. Balik lagi ntar nambahin dikit terlalu pelit.
0: Iya, ya, iya gitulah. Kalau nawar emang sewajarnya aja ya Bu Umi ya, nggak usah terlalu sadis gitu.
2: Udah cocok biar cepet jadi.
0: Benar.
2: Kan nggak lama-lama
0: betul,
2: gitu.
0: Betul, betul. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi buat sharingnya ya. Mau salam-salam buat siapa ini Bu Umi?
2: Salam tadi buat Ibu Tami.
0: Iya.
2: Juga untuk Bu Ani, Bu Dindin, Bu Alma, terus buat tadi yang udah naik tuh apa Kusna,
0: Kusna
2: juga Kak Kungjo dan Uti, Bang Haris dan Pak Siti, Bang Indaryono, juga untuk Bang Wardi, ya semua aja, siapa
0: semuanya,
2: lagi ya?
0: Ya.
2: Dan kalau disebutin jadi banyak banget kelamaan.
0: Semuanya aja ya, pokoknya kita harapannya sehat selalu buat pendengar Perempat gitu ya. Oke deh, siap.
2: Khusus buat Bang Noel, selamat bertugas. Sehat selalu ya Bang
0: Amin.
2: Noel.
0: Amin, terima kasih Bu Umi. Selamat. Iya, semoga sehat selalu juga buat Bu Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bu Umi di Pesanggrahan. Emang orang beda-beda ya, mungkin kalau yang udah usia senior gitu ya, dalam arti mungkin nggak terlalu ngerti masalah gadget, ya wajar aja pasti lebih seneng belanja offline karena bisa ngelihat barangnya langsung, bisa ngerasain kualitas barangnya, atau kalau belanja pun belanja kebutuhan dapur juga bisa milih sesuai apa yang kita suka gitu. Kalau online ya itu tadi benar, kalau udah mungkin udah usia lanjut juga kita khawatir juga kalau misal kena tipu atau barangnya nggak sesuai sama harapan kita, kecewanya tuh lebih-lebih lagi ya Bang Pok ya. Jadi lebih baik offline aja, nggak apa-apa, kita juga ada seninya tuh tawar menawar ya. Tapi kalau kata Bu Umi, yang penting jangan terlalu sadis.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoaks ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment, bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
1: Perompat FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aya, Bang Poya, Bang Noel di Mari. Dan di penghujung acara nih, kita masih buka di line telepon 0812-1124928 atau di 021-350-4510. Sudah bergabung ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Mukimin dan Bu Yati. Halo Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, Pak Mukiminnya mana ini?
1: Oh ya, sebentar.
0: Biasanya sepaket. Iya, selamat sore Pak Mukimin.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Mukimin siang ini.
2: Iya, iya juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun panas tapi sehat.
0: Alhamdulillah, kudu sehat dan kudu semangat tiap hari pokoknya ya Pak Mukimin dan Biati. Iya. Gitu deh pokoknya. Ya, kita lagi ngomongin soal belanja online dan belanja offline nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pernah enggak sih belanja online?
2: Kalau saya enggak pernah, yang sering ya offline aja.
1: Offline aja Bang Noel.
0: Offline aja ya, datang ya, ke pasar gitu ya.
2: Ya, kalau enggak ke pasar ya di warung keliling itu ada yang ya, jualan keliling ada.
0: Oh, sayur, iya iya.
2: Kalau beli apa-apa ya di toko, misalnya beli sembako ya di toko.
0: Berarti jarang, enggak pernah ya beli online ya?
2: Kalau beli baju ya pergi ke toko, enggak pernah online.
0: Biar lebih mantap gitu ya, bisa ya, tawar-tawaran mantap juga gitu ya.
2: Iya, langsung bisa dicoba.
0: Iya.
2: Kalau kadang-kadang online itu kadang-kadang anu kok ukurannya sekian malah dikirim
0: nggak sesuai. Iya,
2: nggak cukup kadang-kadang itu.
0: Emang harus teliti kalau online tuh karena kita nggak bisa
2: ukuran 30 mau dikirim
1: 29
2: itu kan ya nggak terpakai
0: sampai rumah dipakai cingkrang gitu ya.
1: Cingkrang.
0: Iya,
1: kalau online itu pernah Bang Wawan, tapi Bang Noel, tapi makanan ya Pak ya.
0: Oh, makanan
2: kalau malam itu banyak teman itu anu namanya apa itu
1: Megacuan.
0: Oh, Megacuan.
2: Makanan itu.
0: Iya, iya, lebih gampang ya kalau lagi ada tamu ya, di rumah enggak ada apa-apa, paling gampang pesan online ya, Pak Mukimin. Ya,
2: misalnya jam malam jam 11, jam
0: 12
2: itu kan udah anu jadi online aja.
0: Iya, online aja paling gampang ya.
2: Iya, paling gampang. Iya.
1: Misalnya mau ke warung udah tutup semua.
2: Tutup terus online.
0: Iya, kadang ada tamu mungkin ya, lagi malam-malam kita mau nyuguhin apa juga bingung gitu ya.
1: Iya Bang Noel, iya, misalnya mau disuguh apa nganu warungnya udah tutup semua, terus malah kadang sering-seringnya itu tamunya sendiri, saya nganu ya, saya order Megacuan aja ya.
0: Oh, jadi iya, dari tamunya yang pesan gitu ya.
2: Saya yang bayar.
1: Iya, sering-seringnya begitu Bang Noel.
0: Iya, alhamdulillah ya, dibeliin gitu.
1: Iya, terus saya ya kalau beli anu, saya tak bikin anu wedang kopi apa wedang uwoh gitu.
0: Iya, cocok dah tuh ya malam-malam pakai wedang uwoh. Bikin hangat.
1: Wedang uwoh. Hangat. Kalau di Semarang itu wedang jahe itu namanya apa ya Bang Noel, kalau wedang jahe di Semarang itu namanya?
0: Sama Bu Yati ya, ada wedang uwoh juga, ada wedang jahe juga. Sama sih kayaknya di Surakarta.
2: Di Kudus itu
1: iya,
2: wedang blung.
0: Wedang blung, malah belum pernah dengar tuh.
1: Itu yang dirajangi
2: kelapa.
1: Kasih kelapa kecil-kecil kelapa. Bang Noel.
0: Belum pernah tuh kayaknya ya, nyobain yang wedang ya, blung ya namanya ya. Iya. Coba deh nanti kapan-kapan kalau mampir ke Kudus ya.
1: Iya. Ke Kudus Bang Noel.
0: Oke.
1: Iya. Saya juga kan lubang tol kangen itu. Dulu waktu masih kecil itu mas saya itu sering loh, di daerah Semarang itu. Dulu pernah di Johar itu, pasar Johar itu.
0: Iya, pasar Johar. Itu juga banyak tuh yang bikin apa namanya jualan wedang ronde. Terus ada juga wedang uwoh, banyak juga tuh di pasar Johar.
1: Iya.
0: Baju-baju juga pernah beli nggak Bu Yati di pasar Johar itu? Baju atau mungkin pakaian gitu?
1: Oh itu dulu itu pas saya masih kecil itu orang tua saya yang beliin itu
0: Bang. Oh beliin di situ ya.
1: Iya.
0: Iya sekarang.
1: Beli sendiri.
0: Beli sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke deh siap. Terima kasih Pak Mukimin dan Bu Yati ceritanya ya. Mau salam salam buat siapa ini Pak Mukimin dan Bu Yati.
2: Salam salam sama Bu Umi tadi.
1: Bu Tami. Ya.
2: Bu Tami. Kakung Jo sama Uti.
0: Iya.
2: Pak Srianto yang di Surakarta sini katanya mau masuk belum bisa.
1: Oh. Mungkin sinyalnya Pak Sri mungkin saya
2: sinyalnya
1: gitu.
2: Sinyalnya yang belum nyampe.
0: Oh, tadi udah masuk cuman kesundul terus tadi sama ada Ibu Tami, iya. Ada
1: Pak Srianto.
0: Iya.
2: Pak Srianto itu teman saya itu.
0: Oh iya. Pak,
1: coba. Katanya mau tanya. Mau kenalan sama Bang Noel itu. Kenalan.
0: Iya.
1: Kan dia juga punya saudara di Semarang itulah.
0: Oh.
1: Saya kan bilang gini. Bang Noel itu aslinya
0: Semarang.
1: Tembalang ya Bang Noel.
0: Iya,
1: ya?
0: Tembalang benar.
1: Iya, iya.
0: Iya coba abis ini deh siapa tahu ya, masuk lagi.
2: Biar masuk.
0: Iya. Bisa. Iya. Oke deh. Terus ada siapa buka lagi nih mau sapa-sapanya?
2: Buka Bang Noel
1: sehat selalu. Ya,
2: selalu selamat
0: amin.
2: Tugas.
0: Amin.
1: Salamnya
0: amin.
1: Buat Bang Wawan.
0: Oh, Bang Wawan baru aja pulang nih Bang Wawan tadi. Gak tahu mau lanjut kemana tuh tadi. Katanya mau ke tempat saudara dulu bilangnya.
2: Oh, mungkin
1: iya.
2: Bogor mungkin.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke, deh siap. Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati ya udah Yati. Mau bergabung. Iya.
1: Oh, terima okay. kasih banyak Bang Noel.
0: Iya, sama-sama. Sehat selalu Pak Mukimin Bu Yati. Iya, iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget ya masih ditunggu di penghujung acara tentunya. Dan kalau gitu kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu deh ya. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran tadi menanggapi masalah perwedangan ya. Ada skoteng katanya nih. Kalau di Semarang juga banyak sih skoteng yang jualan. Oke, terima kasih Bang Iwan. Dan terus ada juga ini dari Ibu Alma di Citrep Bogor. Assalamualaikum Bang Noel, kalau saya tergantung barang Bang, yang sering di online itu plastik untuk bungkus kue kayak pastel ataupun risol. Terus kalau barang yang kiranya mahal, terus ragu saya ke toko di pasar soalnya sering juga kecewa kalau di online. Pesen apa yang datang apa gitu ya, beda. Terus sering juga gak sesuai contoh, jadi harus cek dulu penilaian kalau bagus baru saya order gitu. Makasih Bang Noel, salam buat semua pendengar Pro 4. Siap, terima kasih banyak Bu Alma di Citrep Bogor. Oke, udah bergabung juga nih penelpon terakhir ya untuk di Jakarta punya cerita. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Halo, selamat siang Bang Iwan.
3: Selamat siang Bang Noel.
0: Iya.
3: Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, Bang Iwan juga sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah tutup nih warungnya atau masih?
3: Tinggal beres-beres nih.
0: Alhamdulillah, jam segini udah habis ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Bang Iwan, kita lagi ngomongin soal belanja online dan belanja offline atau belanja di pasar gitu. Kalau Bang Iwan sendiri tipe yang suka belanja online atau suka tawar-tawaran di pasar aja?
3: Saya belanja ke pasar terus, nggak pernah belanja online.
0: Oh, ke pasar terus ya. Mau itu beli pakaian, beli sembako dan sebagainya, berarti ke pasar terus ya?
3: Iya, pagi sore kan ke pasar.
0: Oh iya, ya buat kebutuhan jualan juga ya, Bang Iwan
3: iya.
0: ya?
3: Iya.
0: Tapi kalau Bang Iwan udah punya langganan atau masih cari-cari toko-toko yang lebih murah gitu?
3: Ada langganan sih, udah biasa.
0: Udah biasa ya, berarti gak perlu tawar-tawaran lagi ya sama yang udah langganan ya?
3: Gak perlu.
0: Tapi kalau Bang Iwan lebih sering misal nih ke pasar beli apa ya, beli sesuatu lah yang ternyata harganya lebih mahal dari tempat lain. Itu Bang Iwan lebih baik nawar atau lebih baik cari tempat lain?
3: Ya kadang-kadang cari tempat lain, kalau ini sekiranya agak murah ya pindah yang lain gitu.
0: Oke deh, berarti cari yang lain dulu ya kalau emang harganya terlalu mahal dibanding yang lain. Oke deh siap, terima kasih Bang Iwan ya. Mau salam-salam buat siapa ini?
3: Salam buat Kong Dani di Gunung Sari, Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Alma di Citerep.
0: Iya nih, kebetulan Ibu Alma juga salam-salam nih. Pak Iwan, gado-gado pedes sebungkus ya, pakai karet 2 katanya. Tapi jauh ya sayangnya ya, di Bogor sama di Kemayoran.
3: Mah, tinggal di Cilengsi mah tinggal ke belok kanan aja tuh ke Citerep.
0: Iya, kalau dekat mah langsung dibikinin ya Pak Bang Iwan ya. Oke, buat siapa lagi salam-salamnya nih?
3: Buat semuanya pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia yang tidak bisa disebut satu persatu.
0: Oke, kebanyakan ya kalau sebutin satu persatu ya. Oke, deh buat semuanya aja bungkus, semoga sehat selalu gitu ya Bang Iwan ya.
3: Amin, amin.
0: Iya, oke siap. Terima kasih Bang Iwan. Ini ada pertanyaan juga nih sama-sama. Dari Abah Kusnadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Iwan.
3: Ya.
0: Ini ada Abah Kusnadi nanya, Pak Iwan Kemayorannya mana?
3: Gang Mantri 4.
0: Gang Mantri 4 Abah Kusna. Ya. Iya. Atau
3: RT
0: di Google
3: 06 RW 09 nomor 155.
0: Nomor 155 ya. Gado-gadonya udah ada di map belum nih?
3: Ada.
0: Ada. Namanya apa tuh?
3: Apanya?
0: Nama gado-gadonya.
3: Gado-gado ngapak.
0: Gado-gado ngapak. Kaki bagus Nadi ya. Langsung
3: orang
0: aja.
3: Orang ngapak, orang kepenak.
0: Jadi ngoblak kan. Oke deh siap. Terima kasih banyak ya Bang Iwan Santoso ya. Sehat selalu buat Bang Iwan. Rezekinya lancar pokoknya.
3: Amin,
0: amin. Amin. Oke deh siap. Itu dia tadi Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Nah bagus nah, kalau mau pesan gado-gado langsung datang aja tuh. Tadi udah disebutin lengkap alamatnya ya. Oke deh Bang Po ya, karena waktu udah menunjukkan pukul 14.51, ayo kudu pamit nih. Udah dari jam 10 tadi ayo nemenin Abang Po, dan juga ayo mau ngucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung dan udah komen-komen terkait info-info yang udah ayo kasih tadi ya. Semoga bisa bermanfaat buat Abang Po, dan ayo mau minta maaf juga kalau misal ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Abang Po, ayo mohon maaf. Jadi kalau gitu ayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Sabrite jam 15.
1: Abang Bob, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan anak-anak Jakarta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI akan memberikan dukungan penuh penyelenggaraan sekolah rakyat melalui penyediaan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Bob. Kementerian Perhubungan mempercepat proses reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara maksud kami yang ditargetkan beroperasi pada 17 September mendatang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan saat ini Bandara Husein Sastra Negara memiliki sejumlah keterbatasan antara lain luas lahan akibat kepadatan pemukiman di sekitar bandara, panjang landas pacu yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang, keterbatasan kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta penggunaan bersama TNI Angkatan Udara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyonya-nyonya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya sore hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 barengan Ayu Joriti ya. Hari Sabtu biasa cuma 1 jam. Jadi buat Bang Po, kita langsung aja requestnya di 08121124928 ya. Kalau mau cepat bisa langsung kirim WhatsApp atau juga kalau menunggu juga boleh nanti telepon atau ngebel di 02135045410 ya. Nanti abis ini kita antriin lagu-lagu yang udah masuk di mari ya Bang Po ya. Ini ada Bang Ricky katanya mereka lagunya Piti Gemoy. Dan ada. Oke. Langsung kita masukin ya Piti Gemoy ya. Abis itu nanti kita tunggu nih requestan-requestan dari Abang Po yang mau request ya di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Dangdutnya, yuk.

0: Dangdutnya Kopi Pahit Wika Salim yang baru Ayu Putra Bang Po yang di request sama Bang Nurdi Gafer ya. Siang Bang Juju, cuacanya lagi panas banget, di request lagunya Kopi Pahit aja. Siap buat semuanya dah sih ya, sehat-sehat semua. Kang Dani, assalamualaikum Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam Dangdut nyo Bang Jojo.
0: Iya, pas banget nih lagu ya udah turun nih, langsung naik nih. Gimana kabar Kang Dani, sehat?
1: Insya Allah baik-baik,
0: baik ya, iya siap. Kang Dani, langsung requestannya apa nih?
1: Iya, lagunya itu aja, Bercanda kali gitu,
0: Bercanda.
1: Bang Jo.
0: Bercanda, oke siap. Hari ini gak kemana-mana Kang Dani?
1: Enggak, ada di rumah.
0: Oh di rumah aja.
1: Sekarang lagi nyuci.
0: Waduh, nyucinya untung pakai mesin cuci ya.
1: Iya, kan bisa ditinggal.
0: Iya betul, dia ini muter sendiri ya, tapi nggak pusing dia.
1: Sendiri.
0: Muter tapi nggak pusing loh dia loh. Hebat agak. Dia. Siap Kang Dani, salam buat siapa?
1: Ya salamnya untuk Bu Alma sama Pak Untung di Citerap, terus pada sama Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Kemudian Bu Sri Haryatun di Ciledug, terus Pak Ipan di Kemayoran, sama yang jauh di sono itu ada Ibu Wigati di
0: di Wonosobo. Wonosobo digoyang.
1: Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja begitu.
0: Siap.
1: Dan terakhir Bang Jojo sendiri khusus.
0: Oke, terima kasih Kang Dani.
1: Terima kasih juga Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani ya turun, kita naikin lagi yang di 021. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nyok.
0: Iya.
2: Bang Jojo, Mas Sore.
0: Siapa namanya, Pak Hasan?
2: Hasanuddin iya. Jatinya Bogor.
0: Gimana di sono, aman ya?
2: Panas, aman sih.
0: Siap.
2: Kang Dani mah mantep lah, gini uci dah kita mah.
0: Ya bagus.
2: Udah biarin bentar aja Bang Dani ah.
0: Kan panas lumayan, jadi cepat kering bajunya.
2: Iya. Dikeringin aja gue angin-angin juga garing.
0: Iya, kita juga tadi habis nyuci dua kali, sekali buat nyuci yang dalam, satunya lagi buat baju sama yang lain-lain nih. Gitu, yang dalam udah kering semua. Siap, Pak Hasan langsung requestnya apa?
2: Pengen lagu dari Mirip Dia, Ayah Mansur.
0: Coba sebentar kita lihat ya. Kita pernah muter nggak ya? Mirip Dia. Oh ada. Siap. Salam buat siapa?
2: Buat yang tadi ku Kang Dani, Bang Aris, Ibu Igati, Bu Umi, terus Ciguria, Apuja. Oh dah yang mantang di ruang rindu saya akhir senggolin. Terus yang ada di Sonono yang di Depok Bu Ani.
0: Iya.
2: Teh Epi.
0: Iya.
2: Teh Dinda Bogor juga. Wah, bos banget Kak Ferdi.
0: Iya.
2: Kang Jamal di Rangkas Bitung. Halo, Rangkas Bitung bergoyang. Bang Jojo Matuga.
0: Siap.
2: Gitu.
0: Oke, siap.
2: Buat semua. Gitu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Jasinga Bogor ya. Di WhatsApp tadi ada juga Kasiska di Sumatera Barat. Udah kita siapin lagunya buat ya Bang Po yang mau cepet ya, request aja diputer. Bisa langsung aja WhatsApp di 0812 1124 928, atau yang mau sabar ya udah ntar ngebel di 0213504510.

Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Radio di RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok.

0: Mirip dia, Mansur S yang baru putra Bang Po di Dangdut nyo. Sore hari ini di jam berapa sekarang, udah 15.39 Abang Po ya. Ayo angkat dulu yang udah masuk di 021, Pak Iwan sabar dulu. Soalnya dari tadi nih di 021 kerangkering aja nih. Kedap-kedip soal kesian ya, kita angkat dulu dah ya. Yang di 021-350-4510. Lah hilang lah. Oh dah. Oke kita angkat dulu dah ya. Halo Dangdutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dangdutnya, nyok.
0: Iya Bumi.
1: Request lagu nih cepet.
0: Iya siap Bumi langsung.
1: Itu bergoyang ayo digoyang sayang itu loh.
0: Oh digoyang sayang, oke siap.
1: Salam buat ya semuanya aja, Bang Adi Topan, Bu Dindin, Bu Ani, Bu Alma, juga Pak Iwan Santoso, Pak Bang Haris dan Pak Siti, Pak Kakungco dan Uti juga. Untuk ya semuanya aja yang lagi dengerin acara ini, semuanya aja
0: siap.
1: Khusus dan Pak Jojo, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan. Satu lagi yang bisa saya angkat Abang Po, takutnya nanti enggak masuk ini ya lagu-lagunya ya. Lah Pak Iwan kok aye klik enggak bisa naik ya Pak Iwan ya. Sebentar, ini enggak tahu ada siapa telepon, dia nabrak-nabrak jadi enggak masuk nih Pak Iwan nih ya. Ini di komputernya kita nggak masuk notifikasinya. Tadi udah masuk, pas ayah mau pencet, hilang gitu. Nabrak-nabrakan soalnya nih. Ditabrak-tabrak ya Allah ini. Kenapa rebutan pada teleponannya? Ya buat Abang Po yang udah telepon di 08121124928 tapi nggak berasa keangkat, coba diturunin lagi deh Abang Po deh. Ntar takutnya nabrak-nabrak nih kayak gini nih, kita nggak bisa ngangkat Abang Po. Ntar yang disarankan kita padahal nabrak-nabrak Abang Po nelfonnya gitu ya. Tapi ayo mau baca dulu deh WhatsApp yang udah masuk nih Abang Po ya. Sembari nunggu nih Pak Iwan naik turun notifikasinya, tapi ayah nggak bisa mencet Abang Po ya, karena ada yang nomornya di belakangnya 7257 tuh nabrak-nabrak Pak Iwan, jadi nggak bisa keangkat ya. Ini ada Bu Dindin ya di Bekasi yang katanya mereka soal gue jangan pura-pura. Salamnya buat Pak Ali Topan, terus juga Pak Haris, Pak Herman, Pak Hasanuddin, Pak Haji Suwanda, Kak Kungjo, dan juga Uti, Bu Umi, Teh Dinda, Bu Ulan, dan yang lain-lainnya. Jangan pura-puranya bukan yang versi Mansur S, gak apa-apa ya Bu Dindin ya. Soalnya tadi barusan Mansur S-nya udah naik yang mirip dia. Ya siap ya. Ini Pak Iwan lagi ngetik, ini kira-kira ngetik apa ini Pak Iwan? Iwan, Pak Iwan kalau mau telepon udah bisa nih ya Pak Iwan dan juga Bang Po yang mau telepon nih. Soalnya udah di handphonenya udah kagak nabrak-nabrak nih. Jadi udah bisa telepon lagi ya. Sembari ini kita tunggu nih karena udah mau menit 45 ya. Ada antrian lagu satu terus juga sama tadi itu mana sih yang lagunya Jangan Pura-Pura? Kayaknya tadi udah ayo putar juga deh. Atau belum ya, yang Jangan Pura-Pura ya, yang requestannya Bu Dindin ya di Bekasi. Bentar, ini kita mau lihat dulu tadi mana nih. Oh ini dia nih ya, Jangan Pura-Pura. Oh belum ya. Bentar lagi berarti Jangan Pura-Pura yang ayah naikin ya Bang Po ya. Jangan Pura-Pura dulu, abis itu lagunya Digoyang Sayang Abang Po. Yang mau request bisa langsung aja, kalau mau cepet Abang Po bisa kirim di 08121124928 ya. Ini satu telepon terakhir ya Bang Po yang bisa ayo angkat ya Bang Po ya. Karena udah menit 45 nih, yang mau telepon ya bisa di 021-350-4510 atau di 08121124928. Tapi kita mau lihat dulu nih WhatsApp-nya tadi Pak Iwan masih mengetik. Panjang ketikannya Pak Iwan ya. Dah siap dah ya. Ini udah masuk nih ya Pak Iwan dan Dutnya, request lagunya Termiskin di Dunia Hamdan ATT. Oke siap dah kalau gitu ya, Termiskin di Dunia kita masukin, abis lagunya Digoyang Sayang ya buat Abang Po di sore hari ini. Dan ntar ayo mau hitung dulu lagunya ya. 10 menit masih keburu. Ntar kita masuk lagi aja dah ya. Yang mau WhatsApp bisa langsung aja Abang Po di 0812 11 24 928.

0: Menin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Dangdut nyonya Bang Po, dangdut nyonya udah kelar nih, tapi satu WhatsApp yang mau ayo baca Bang Po. Ini dari siapa nih? Dari Kang Hamami ya di Panongan Tangerang. Ini Bang Wawan, bukan Bang Wawan ya. Kita suaranya aja udah beda. Request lagunya dari Caca Handika, angka 1, salamnya buat semua kru perempat aja, semoga lancar selalu juga ya. Dalam lindungan Allah ya, salam buat semua rekan di Setu Panongan. Mat malam. Oh, mat malam Minggu ya. Soalnya mat malam titik kita ngikutin dalam baca jadinya. Mat malam Minggu ya, semoga lancar semuanya. Assalamualaikum ya. Siap. Dari Panongan ya, Kang Hamami. Terima kasih, dan juga buat Abang Po, makasih. Habis ini bakal ada S Degan S10 lagu dangdut andalan. Jadi buat Abang Po biar tahu nih siapa sih ya urutan lagunya di minggu ini yang jadi jawara gitu ya. Ada nggak nih lagu kesukaannya Abang Po ya, kayak si Po Ira Suara, terus juga Avan ya. Nanti tinggal didengerin aja deh ya. Terus juga ini ada, berarti ada 3 lagu ya bakal saya puterin langsung berturut-turut ya Bang Po. Jadi nanti kita bakal balik lagi di jam 5 di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih bareng Raya Joditya sampai jam 8 malam nanti.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek online di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengapresiasi langkah pengelola terminal yang menyediakan fasilitas khusus bagi pengemudi ojek online. Menurutnya, keberadaan pangkalan tersebut menjadi bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan kawasan terminal yang lebih tertata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Hanya dalam waktu sebulan, kunjungan wisatawan Timur Tengah di Bali meningkat dari 4.600 orang pada April 2026 menjadi 9.800 orang per Mei 2026 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Bali. Secara persentase, peningkatan kunjungan turis Timur Tengah ke Bali dari April ke Mei 2026 mencapai 111%. Didorong bertambahnya wisatawan asal Arab Saudi dan Mesir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, selamat sore. Happy weekend. Ada Bang Abi Zaki hadir. Kalau udah Sabtu jam 4, udah siap belum buat dangdutan kita di S Degan 10 lagu dangdut andalan. Ayo selalu setia kalau udah Sabtu sore muterin dan ngasih tahu siapa aja nih lagu-lagu yang berhasil masuk di chart kita untuk minggu ini. Tapi sebelum itu ayo mau kasih info dulu, karena ada 2 lagu yang harus out karena udah lama banget di chat kita. Ada Siti Dinamit dari Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja harus out. Terus satu lagi Melili dengan Tajamnya Karang. Oke, berarti minggu ini kita punya 2 new entry alias lagu baru nih. Aduh, gak sabar banget ya untuk bisa dengerin siapa yang berhasil masuk di chat kita untuk minggu ini. Udah siap? Kita mulai aja yuk, S Degan untuk minggu ini. Di posisi ke-10, yang ternyata adalah new entry kita yang pertama untuk minggu ini. Ini ada duet maut, aduh. Ini dari jebolan The Academy 7 nih, yang lagi fresh-freshnya, yang lagi seru-serunya, banyak berita tentang mereka juga kita baca. Dan akhirnya merilis duet perdana mereka. Ada Mila dan Valen The Academy 7 dengan hitsnya Meleleh Bahagia.
3: Kita ke nomor 10 dulu ya, Abang Po.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Abang Po, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: ada Vinka. Jangan ngebut. Nggak boleh tuh kalau ngebut-ngebut ya. Tetap harus sesuai peraturan. Oke, Cantika berarti naik satu peringkat untuk minggu ini ya. Yowes, kita lanjut yuk ke nomor 8 yang ternyata adalah new entry kita yang kedua untuk minggu ini dari Bunda Lesti. Waduh, ini lagu baru langsung masuk nih di posisi ke-8 new entry kita yang kedua. Lagunya enak banget. Ya iyalah, Lesti gitu loh. Pasti nyanyiin apa aja lagunya enak. Ini dia Kura-Kura dalam Perahu, new entry kita yang kedua minggu ini di posisi ke-8.
1: Nomor 8.

0: Bang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat as the Gun bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
1: Hai, saya Sule. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
2: As the Gun, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Ini nomor 7 nih.
4: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Di nomor 7 bikin candu, Mpok Sibat harus turun 3 peringkat. Gak apa-apa ya Mpok Sibat ya. Oke, masih bareng Bang Zaki, nemenin Abang Po sore ini sampai nanti nomor 1. Tenang, masih banyak lagu-lagu enak yang akan Aye puterin untuk nemenin Abang Po. Lagu dangdut pastinya ya. Kayak yang satu ini pasti enak dan suka banget di nomor 6. Kita punya Cici Faramida, lagu lamanya Mpok Cici yang kemarin sempat viral, dibikin versi barunya sama Cici Faramida. Jangan tunggu lama-lama versi 2026 di posisi ke-6.
1: Lah, kagak beras.

0: aku Selvi ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

turun lagi nih ya, tapi gak apa-apa, kemarin udah berhasil 3 minggu jadi juara. Minggu ini di nomor 5, Darboy Gang dan Banditos Yau 86, udah 11 minggu di chart kita, mantep ya. Oke lah,

0: Abang Po, saya Elvi Zubay. Dengerin terus ya, Chart as the Gang. Eits, 10 lagu dangdut andalan, jangan lupa.
1: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
2: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
3: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
4: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
3: Makan di sini apa bawa pulang?
4: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
3: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
4: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
3: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
4: terus?
3: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
4: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
3: Ye, yang jelas nih, Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM

0: Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
1: Selamat sore Abang Po, yang baru aja dengerin suara Bang Zaki sore ini di Es Degan. Telat-telat dikit gak apa-apa ya, karena kita udah mau masuk posisi 3 sih sebenarnya, tapi gak apa-apa. Untuk Abang Po yang mau melewati weekend ini bersama keluarga tercinta, wah seru banget ya. Ada mungkin yang tetap kerja, harus tetap semangat. Ini baru awal-awal Juli, mudah-mudahan bulan ini akan menjadi lebih baik untuk kita semuanya ya. Dari rejeki, dari kesehatan, dari kehidupan, pokoknya semuanya ayo doain, diberikan yang terbaik sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Di nomor 3, siap-siap joget lagi kita bareng Avan. Ini dia, Oi.
2: Sekarang kita masuk nih Abang Po di nomor 3.

0: itu dia Avan dengan Oi di nomor 3. Avan naiknya cakep terus nih, 3 peringkat minggu ini naiknya ya. Mudah-mudahan bisa jadi juara ya Van. Sekarang kita ke nomor 2. Ngomong-ngomong tentang juara, juara bertahan kita harus turun tahta jadi runner up. Langsung aja deh, ini dia Mas Denny Canan dengan lagunya Negoro Angin.
1: Wih, sekarang udah masuk nomor 2.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Wes, juara baru kita minggu ini. Tapi tahan dulu bentar, seperti biasa nih, untuk Abang Po yang ada telat dengerin Es Degan.
4: Es Degan Recap.
3: Di posisi ke-10 nih, entry kita yang pertama, Mila dan Valen, The Academy 7 dengan Meleleh Bahagia. Di nomor 9, kita punya Cantika Davinka dengan lagunya Jangan Ngebut. New entry kita yang kedua, di posisi ke-8 minggu ini, Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Bikin Candu, single yang Pok Siti Badriah minggu ini di nomor 7. Lanjut ke nomor 6, ada Cici Faramida dengan versi terbaru lagu Jangan Tunggu Lama-Lama.
4: Es Degan Recap.
3: Kicau Mania udah 11 minggu di chart kita, turun lagi gak apa-apa ya. Darboy Gang dan Bandito Xiao 86. Trio Macan, Kasih Paham Bos, minggu ini di nomor 4. Lagu Hipdut Oi dari Avan, minggu ini naik ke nomor 3. Mantan juara kita, Denny Canan dengan Negoro Angin, harus turun tahta. Jadi posisi runner-up untuk minggu ini. Dan juara kita, ini lagu lama yang tetap ngehits, tetap legend, bisa dibilang long lasting nih lagunya. Kapanpun, siapapun yang nyanyi pasti akan enak nih lagu, karena lagunya emang udah enak banget. Dibikin fresh, muda, dan sebuah terobosan terbaru dari Happy Asmara yang ngajakin Pokemon ya. Di lagu Kopi Dangdut berhasil jadi yang terbaik untuk minggu ini di chart kita. Selamat tempo Happy dan Pokemon Pika Pikachu. Goyang Happyka nama jogetnya. Oke, sekali lagi selamat, pastinya akan ayo puterin lagu juara kita untuk minggu ini. Tapi karena ini udah hampir 1 jam ayo nemenin, gantian sama penyiar yang lain nih. Tetap dengerin Pro 4 Jakarta ya. Jangan lupa di download juga aplikasi RRI Digital. Yaudah kalau gitu Bang Zaki pamit dulu, sampai ketemu lagi kita minggu depan di Es Degan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Abrite jam 17.
1: Abang Pop, pemerintah Kota Jakarta Pusat menetapkan 15 pasang Abang None 2026 untuk bersaing di ajang final pada 23 Juli mendatang. Wakil Wali Jakarta Pusat, Erik Lumbun, mengatakan pemilihan Abnon merupakan salah satu event unggulan sektor pariwisata yang selalu dinanti muda-mudi dengan latar belakang beragam. Ia juga mengungkapkan 15 pasang finalis Abnon Kota Jakarta Pusat yang terpilih akan menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki, diantaranya peragaan busana, public speaking, dan yang lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Okupansi hotel di sejumlah kota di Jawa Timur belum terdongkrak signifikan pada momen libur sekolah pertengahan tahun ini. Padahal sejumlah daerah wisata seperti Malang, Kota Batu, hingga Probolinggo mencatat tingkat keterisian kamar yang cukup tinggi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur, Dwi Cahyono, mengatakan saat ini rata-rata okupansi hotel di Jawa Timur sekitar 55% atau jauh di bawah target 80% pada puncak musim liburan. Ia menilai salah satu penyebabnya adalah sebagian masyarakat masih disibukkan dengan proses pendaftaran tahun ajaran baru hingga belum memanfaatkan masa liburan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Perawat FM Surabaya Jakarta, Bang Pum masih barengan aja Jority ya di Jakarta. Punya cerita. Kita terusin aja daripada kita salah di tengah jalan kita berhenti Abang Poy. Di Blantek, ya Allah, kita lupa kita sore ya hari ini Abang Poy ya, bukan siang kita ya. Di Blantek sampai jam 8 ya Abang Poy, jam 8 kurang. Nanti bakal ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Poy seputaran Jakarta dan juga budaya pastinya ya. Yang punya cerita boleh dibagiin Abang Poy di mari di 08121124928. Ini tadi juga ada sempat kelewat ya. WhatsApp-nya di jam 16.15 Abang Poy. Ini tadi ada siapa ini ya? Bentar. Ini mau gabung susah. Iya, sampai mencet beberapa kali karena tadi tabrak-tabrakan ya. Ini bapak ya atau bapak atau ibu nih, soalnya berdua fotonya ya. kita lihat dulu deh. Oh, Pak Srianto ini ya. Ya ingat Pak Srianto ya. Yeah. Tadi nabrak-nabrak Pak Srianto teleponnya. Jadi kita enggak bisa ngangkat. Yeah. Pak Srianto nabrak Pak Iwan, terus juga Pak Iwan mati nyala notifikasinya di komputer gitu. Mau request lagu ya. Yeah. Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kayak kita belum pernah dengar, coba ntar kita lihat ya. Kalau udah kita puter, tapi kalau nggak ada, ya berarti emang kita kagak pernah puter. Salamnya aja deh buat semuanya aja. Pak Mukimin, Bu Ayati, Bu Igati, semuanya selamat sore. Salam sehat semangat, siap. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita, boleh di mari Abang Po ya, di Blantek. Kira-kira macet kagak nih Abang Po? Ini kan lagi libur sekolah juga nih gitu ya. Ada yang nemenin cucu atau nemenin anak Abang Po liburan gitu ya, libur sekolah nih ya. Atau mungkin lagi sibuk-sibuk buat daftar sekolah lagi gitu kan, naik kelas gitu ya. Boleh ceritain ya Bang Po. Di mari barengan Ayo Jority ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Tahun depan Jakarta menuju kota ini ya Bang Po ya, ya 5 abad ya. Udah umur 500 tahun tahun depan ya Bang Po, dan juga Jakarta punya mimpi buat menuju kota global gitu Bang Po. Dan banyak ya yang udah dilakuin sama Pemprov ya untuk mencapai tujuannya itu Bang Po ya. Biar jadi kota global, Abang Po. Nah, salah satunya nih ada yang namanya Jakarta Urban Knowledge Hub, ya, Abang Po. Ini yang mana udah resmi dibuka, Abang Po. Jadi Jakarta punya target yang tadi saya bilang, Bang Po, jadi 20 besar kota global. Nah, buat mencapai tujuan ini, setiap kebijakan dan juga program pembangunan kudu didukung, Abang Po, data yang akurat, riset yang kuat, sama bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabin gitu Bang Po. Nah, ini juga kalau menurut Gubernur Pramono Anung Bang Po. Nah, jadi kolaborasi lintas sektor diperluin supaya kebijakan yang dihasilin semakin tepat sasaran nih Abang Po, dan juga berdampak buat kita masyarakatnya Abang Po gitu. Dan juga ini menggandeng komunitas pakar sampai akademisi. Jakarta Urban Knowledge Hub ini jadi titik kumpul pemerintah, terus juga perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan juga masyarakat Abang Po, buat ngerumusin solusi supaya berbagai tantangan perkotaan gitu Abang Po gitu bisa teratasi pastinya. Nah, dari berbagai pengambil kebijakan strategis Kota Jakarta ini kudu ya pakai pendekatan berbasis data dan juga riset Abang Po. Antara lain ya, pengembangan sistem transportasi, pengelolaan lingkungan, terus juga pembangunan fasilitas pengolahan sampah sampai menjadi energi listrik, terus juga pengembangan kawasan berorientasi transit Abang Po, atau namanya tuh sekarang tuh TOD gitu Abang Po. Nah, kalau di Jakarta Urban Knowledge Hub itu bisa ngapain aja emang ya Bang? Jadi bisa ini Abang Po, Urban Hub Talks ya, Urban Hub Discussion, Urban Hub Lab, Urban Hub Gallery, Urban Hub Cinema, Urban Hub Open Books gitu Abang Po. Jadi bisa dimanfaatin nih ambil kita nih Abang Po nih, manfaatin pintu kolaborasi yang udah kebuka buat jadi bagian kemajuan Kota Jakarta Abang Po gitu. Jadi udah kita saling kolaborasi dah Abang Po, intinya buat ngebangun Kota Jakarta nih ya. Dari yang bawah sampai yang atas Abang Po kita kolaborasi buat mencapai tujuan yang sama Abang Po ya. Buat apa? Supaya apa emang ya? Ya supaya tercapai tuh tujuan jadi 20 besar kota global gitu Bang. Apalagi tahun depan Jakarta 5 abad.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan Majority ya di Blantek di obrolan tanpa teks, Abang Po. Di sore hari ini gimana tempatnya Bang Po? Ada yang masih mati listrik enggak sih ya Bang Po sampai sekarang gitu ya? Karena kan kemarin juga sempat minggu-minggu kemarin tuh pemadaman bergilir lah ya. Ada yang emang jatah mati lampu karena ya itu tadi bergilir ya, balik lagi, atau mati lampu karena tokennya bunyi lupa ngisi. Tapi ya Bang Po pernah ngerasain gak sih kalau misalnya mati lampu gitu ya, terus sinyal handphone tuh kayaknya hilang-hilangan lah Bang Po ya, itu bukan HP-nya rusak Bang Po ya, ternyata itu ada alasannya ya. Saya juga suka ngerasain tuh ya dulu gitu ya, kalau listrik mati terus sinyal handphone tuh susah gitu Abang Po. Nah, jadi pas listrik mati itu menara BTS itu kehilangan daya utama dan juga beralih ke baterai cadangan Abang Po yang sengaja dihemat. Nah, di saat yang sama juga nih jutaan pengguna yang tadinya pakai WiFi itu serentak juga beralih ke data seluler ya Abang Po ya, dan bikin jaringan overload. Nah, hasilnya itu ternyata Abang Po sinyal tuh melemah.

drastis di sini Abang Po, bahkan hilang, termasuk di HP apa namanya yang mahal sekalipun gitu Abang Po. Itu ternyata ada alasannya, yaitu Abang Po pas BTS mati gitu ya, baru deh tuh apa namanya dia pakai daya listrik cadangan gitu yang bikin overload gitu ya. Handphone-handphone mahal juga begitu Abang Po ngerasain pasti ya. Temen aja apalagi Abang Po sampai emosi sendiri dia tuh kalau misalnya listrik mati gitu kan. Ya walaupun dia rumahnya di tempat yang mahal juga ada sempat ada kalanya mati listrik juga gitu ya. Dia apa namanya bawahnya emosi aja tuh kalau misalnya listriknya mati terus sinyal hilang gitu. Terus saya bilang, ya dulu belum ada sinyal handphone, lu gak emosi begitu kan? Ya udah diterima aja. Nama juga mati listrik, saya bilang gitu Abang Po. Ya pasti semua semua ngerasain gitu. Tinggal ditunggu aja nyalanya kapan. Kalau nyalanya 2 jam ya atau 5 jam, kalau udah tahu nih karena bergilir, ya udah cara yang gampang tinggal ke mall, saya bilang gitu. Kan rumah lu deket ke mall ya. Ngapain sih pusing-pusing? Yeah. Gua aja yang kagak yang jauh dari mall aja kagak pusing gitu. Saya bilang aja gitu. Ke teman aja Bang Po, lagian demennya ngereok melulu, heran. masih muda ya bawaannya emosi melulu. Nah buat Abang Po pas mati lampu, apa yang biasanya Abang Po tuh susah lakuin? Abang Po selain susah sinyal ya, sinyal susah nih. Nah, yang susah Abang Po lakuin gimana? Apa itu Abang Po? Mandi bisa, ke WC ya, BAB atau buang air kecil bisa juga. Nggak ada yang susah Abang Po, kan ada lilin. Nah tapi kalau versi ya Abang Po, apa nih yang susah dilakuin pas mati lampu? Boleh ceritain Abang Po ya. Sekalian nanti aja juga mau ngasih tahu nih Abang Po buat kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sore hari ini berkumandang di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap juga nih buat maghriban atau juga buat makan malam, siap-siap dulu aja dah Abang Po. Aja juga mau siap-siap apa namanya pesan ketoprak kayaknya. Bingung mau makan apa gitu. Selain bingung apa namanya sama tagihan awal bulan, yaitu Abang Po, satunya adalah bingung mau makan apa

Abang Mpo, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Janganlah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

Abang Pom, penataan kawasan unggulan di Jalan Rawa Bola RT 0807, Kelurahan Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sudah rampung dikerjakan. Lurah Kepala Kelapa 2 maksud kami, Lurah Kelapa 2 Wetan, Priyati Faki mengatakan lahan tidur seluas sekitar 74 meter persegi yang sebelumnya tidak terawat, sekarang sudah dibuat menjadi taman hijau yang tertata rapi dan menjadi ruang publik bagi warga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dieng Culture Festival 2026 bakal kembali digelar pada tanggal 28 sampai 30 Agustus mendatang di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Festival budaya yang diinisiasi masyarakat daerah tinggi Dieng tersebut menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, hingga tradisi khas yang menjadi daya tarik wisatawan. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, mengatakan DCF tidak menjual tiket masuk biasa, tapi paket partisipan dengan harga mulai Rp500 sampai Rp700.000. Nantinya, pembeli paket tidak hanya memperoleh akses acara, tapi juga menjadi bagian dari rangkaian festival tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Entu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih barengan Ejuriti ya. Dan udah pada makan malam belum? Udah kelar maghriban ya, Bang Po? Atau baru mau maghriban? Ya udah, kita temenin di sore harinya, Bang Po, ya. Yeah. Dan Ayo juga mau nanya sih sama Abang Po, yang biasa nyarap kalau pagi gitu ya. Versi ya Bang Po tuh kalau nyarap itu kudu yang kenyang atau yang biasa aja, atau juga punya menu andalan buat nyarap itu apa Abang Po? Kalau Ayu tuh sekarang ya, kalau lagi males nggak mau nyarap ya, nggak nyarap. Tapi kalau nyarap gitu ya, sarapan lagi semangat gitu, ya selalu semangat sih sebenarnya. Kalau ada bahannya sebenarnya sih ya. Kalau nggak ada bahannya ya gimana kita mau sarapan ya? Kita kalau sekarang tuh sarapannya ngikutin teman ayah Bang Po, kukus-kukusan ya, kayak ubi, terus juga kentang, telur, terus juga wortel, petai cina, jagung, yang belum itu ini ya Bang Po, ayah belum nyobain tempe sama tahu direbus, dikukus gitu. Padahal di video-video di Instagram tuh kelihatannya enak tuh Abang Po ya. Terus segala busiem ya, kalau buat nyarap saya belum nyobain juga tuh. Nah, kalau Abang Po bagaimana? Nah, tapi ya kalau mau cerita soal sarapannya Ayi yang ngikutin temen Ayi tuh, alhamdulillahnya kenyang sih Abang Po. Kayak misalnya kemarin tuh sarapan ubi 2, tapi enggak gede-gede banget Abang Po. Sedeng lah. Kayak misalnya gini Abang Po, bentuk tangan gitu ya, kayak huruf C tapi kecil, sedang, dari tangan kiri sama tangan kanan ditempelin. Nah, segitu dah ubi yang ayah makan ya, huruf C-nya jangan gede-gede ya Bang Po, sedang aja gitu. Nah, itu dia ubinya tuh 2 sama telurnya kukus Abang Po, dikukus di Magicom. Pas ayah makan telurnya terpisah gitu kan, ubi dulu nih abis baru telurnya. Ya Allah, nikmatnya. Habis itu kenyang. Makan lagi, tahu Abang Po jam berapa? Itu makan bisa jam 5, Abang Po. Padahal sarapannya jam 7. Nah, itu dia kalau Ayi sekarang gitu. Nah, kalau Abang Po versi sarapannya bagaimana nih, Abang Po? Cukup cuman gorengan, nasi uduk, atau ngopi, atau ngeteh, atau bubur, atau bahkan mie ayam?

Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya

Merapat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Ini aja dapat dari Detik Food Abang Po ya, yang disiapin sama asisten produser kita. Ada beberapa menu sarapan yang bisa dibilang ya, menu sarapan yang terbaik. Dan juga ini menu sarapan tradisional Bang Po. Ada beberapa yang ayah demen ya, dan juga bisa ngingetin zaman-zaman masih disiapin nya ayah dulu Bang Po. Udah yang instan-instan aja, yang begini-begini. Maksudnya instan tuh enggak yang kemasan ya Bang Po ya, yang simple masaknya Bang Po buat nya ayah. Kalau ayah sih ya rebek nih ya, mesti nyiapin ini baru jadi tuh masakan gitu. Kalau ayah masak ya. Ya ini yang pertama, ini tinggal beli doang sih Abang Po ya. Ini ratingnya 4,3. Ini ada bubur ayam. Nah, bubur ayam kan beda-beda Abang Po ya. Ada bubur ayam yang pakai kuah kuning, ada yang enggak gitu ya. Ada yang doyan, ada yang kagak juga gitu ya. Ini kan macam-macam juga isiannya Abang Po ya. Ada kacang ya. Kacangnya juga kadang-kadang juga ada yang beda nih Abang Po, ada yang pakai kacang kedelai, ada juga pakai kacang tanah, kayak begitu ya. Ada yang pakai cakwe, ayam pasti ya. Terus juga ada apa lagi tuh isiannya, bawang. Terus bubur yang enak tuh buat ayi, kalau yang pakai emping, ada empingnya gitu. Terus juga ada, kalau bubur ayam tuh pasti ada aja kontroversi antara bubur diaduk sama bubur nggak diaduk, kayak begitu ya. Tapi kalau ayi, bubur yang nggak diaduk. Terus juga nih Abang Po, ada di ratingnya 4,2, ini nasi goreng. Nah ini nih yang Ayah bilang nih, Nyai tuh demen banget nih nyiapin begini kalau buat nyarap Abang Po ya. Banyak yang versinya juga ya. Kadang Nyai juga polos, gak pakai kecap, kadang juga pakai kecap gitu ya. Kadang pakai bumbu-bumbu yang lainnya kayak gitu. Ada pakai ayam, pakai udang, sosis, bakso, bebas tuh nasi goreng, banyak banget versi-versinya Abang Po ya. Terus juga ada gado-gado nih Abang Po buat sarapan ya. Ini ratingnya 3,9. Ini kalau buat ayah nih gado-gado yang harganya terjangkau, enak, masih dipegang sama gado-gado di sini, dekat sini Abang Po, di Puskesmas Gambir. Sama satu lagi yang enak buat ayah Abang Po, mudah-mudahan orang masih denger ya. Gado-gado Pak Iwan Santoso. Itu juga enak tuh Bang Po ya. Pas ayah cobain, enak ya. Paling kalau ayah tuh ini ya Bang Po, kalau gado-gado ya kudu ya itu rata-rata hampir sama ya. Ada juga kadang beda tuh Bang Po kerupuknya. Ya, kadang kerupuknya ada yang pakai kerupuk putih yang garis-garis kuning merah ijo, itu kerupuk bawang Abang Po. Tapi kalau buat ayah kerupuknya kudu pakai yang kerupuk yang oranye gitu. Lanjut di ini ratingnya 3,7 Abang Po. Jadi ini ayah sebut ini dari yang ratingnya tinggi.

tergantung selera kita. Kalau ayah cukup dikit aja, karena nggak pakai santan pun buat ayah udah gurih, udah enak nih si ketan hitamnya Abang Po. Yeah. Dan ini banyak ya di kalangan kita di Pulau Jawa ini Abang Po ya, yang demen bubur ketan hitam ini. Nah berikutnya ada soto ceker Abang Po, kuahnya kuning ya, dari kunyit dan juga rempah Abang Po gitu. Makannya bisa pakai nasi, bisa pakai lontong juga. Kalau ayah itu buat sarapan soto ceker sih belum pernah ketemu ya. Kecuali ceker mercon tuh ya, buat makan siang atau makan malam itu juga cemilan ya. Berikutnya Abang Po ada chai to kuai, ini carrot cake Abang Po ya. Apa namanya, sarapan khas Chinese Abang Po, Chinese Teochew ya, ini dari lobak putih yang diparut ya, tepung beras sama telur gitu. Ini aku juga belum pernah coba kalau yang ini ya. Gitu, tapi ntar kalau ada nyoba di Glodok kali ada gitu ya, ntar kita coba deh, kan kita udah deket tetangga nama Glodok. Terus juga ada arem-arem Abang Po ya, ini buat sarapan juga enak ya, arem-arem khas Jawa ya, nasi gurih yang diadon ya pakai santan, dikasih isian daging, sayur atau juga oncom. Ini mirip-mirip lontong Abang Po, kadang suka kecele ya Abang Po ya, antara lontong sama arem-arem gitu ya. Dan saya jujur li baru bisa ngebedain mana arem-arem mana lontong itu di umur berapa kita, SMA. Jadi kalau lontong itu yang padat, bener-bener padat nasinya sampai kagak ada bentuk nasi. Tapi kalau arem-arem itu yang diajarin ke Ayi itu kalau bentukannya kayak lontong tapi dia tuh masih ada bentukan-bentukan bulir-bulir nasinya gitu. Gitu dia Abang Po. Enak juga, kurang lebih sama lah kayak oncom tapi enak juga ya. Kalau Ayi prefernya kayak lontong sih. Karena lebih padat ya. Ada berikutnya Abang Po, kupat tahu nih ya. Siapa yang demen kupat tahu ya, buat sarapan. Jadi cuman potongan ketupat, tahu goreng ya. Toge, bawang goreng, kerupuk ya, sama disiram ame bumbunya gitu. Kalau ayah sih lebih prefer ke ketoprak ya ketimbang kupat tahu gitu Bang. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Kalau ada yang demen kupat tahu kan udah nyobain sih udah gitu Bang. Tapi ya gitu dah. Kayak belum cocok di lidah ayah ya. Berikutnya ada papeda Abang Po, ini juga demen ya. Tapi bukan papeda yang telur gulung yang gerobak-gerobak di Jakarta ya Abang Po ya. Ini literally papeda orang timur Abang Po ya. Khas Maluku ya, yang dari sagu, dimakan sama ikan kuah kuning ya. Cara makannya unik ya, ini pakai sumpit, dililit pakai garpu juga Abang Po, digulung-gulung gitu ya. Digulung-gulung pakai kuah kuning ya, diseruput. Enak tuh kayaknya Abang Po ya. Pengen nyoba sih Abang Po tapi belum ada yang mau diajak makan bareng ya gitu ya. Maksudnya teman makan bareng gitu. Kalau Bokin kan dia suka milih-milih gitu. Ini maksudnya teman ya, teman yang teman kulineran gitu. Kan istilah sekarang kan enggak ada tuh teman kulineran ya. Nah, tapi kalau buat Abang Po versi sarapannya Abang Po enaknya apa biasanya? Gitu. Nasi goreng ada atau nasi goreng kuning? Nah, itu tuh nasi goreng kuning juga kangen tuh ya. Bang Wahyu di Cibubur ya. Kalau sarapan pagi biasanya sarapan pakai bubur ayam aja yang diaduk ya, atau nasi uduk. Waduh. Apa namanya, tim bubur aduk ya Bang Wahyu ya. Kalau kita mohon maaf nih, ya kita berbeda. Kita bubur yang tidak diaduk karena konsepnya ya. Filosofinya bubur kagak diaduk itu tidak suka mencampur adukan sesuatu masalah.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Pompo Yuli. Kalau ayam mah bebas sih Bang, kadang tergantung ya, ada stoknya apa. Nasi goreng ya nasi goreng, nasi uduk ya beli nasi uduk. Tapi kalau bekal buat anak ya harus disiapin Bang gitu. Jadi enggak enggak asal-asal aja gitu. Ya walaupun dapat MBG juga sih Bang. Siap depo dapat MBG bawa bekal juga. Oke. MBG-nya dia kemanain po? Mudah-mudahan dimakan ya po jangan kasih temen ya rugi ya. Malah temen yang enak nanti ya gitu. Siap, tapi ada juga nih abang po yang dia tuh dapat MBG iya, bawa bekal iya, paling cuma buat cemilan doang gitu. Cemilannya kayak buah kayak gitu-gitu aja. Karena kan udah dapat yang beratnya ya dari si MBG itu abang po. Karena kurang mungkin ya buat cemilan kayak biskuit gitu kan ada jam-jamnya tuh. Gitu deh kalau teman ayah gitu. Ya gitu deh abang po. Apalagi yang ikutin program diet tuh, jadi ada jam snacknya, ada jam makan beratnya gitu, ada jam puasanya kayak begitu. Tapi kalau ngomongin sarapan, gimana nih sarapannya abang po? Gitu, ada kepikiran besok sarapan apa abang po? Kan ada tuh ada yang nyampe tempat gawean, nyampe tempat kerjanya udah kepikiran makan siangnya apa kayak gitu biasanya Bang Po, ya enggak. Ada juga bahkan nih kalau Ayi sendiri gitu ya Bang Po ya, sama teman Ayi buat sarapan aja udah dipikirin dari hari ini ya Bang Po. Gitu, besok sarapan apa ya gitu. Padahal mah di apa namanya di kulkas belum tentu ada isian bahan. Gitu Bang Po. Kalau enggak ada beli dah gitu. Itu sih kalau teman Ayi ya Bang Po, apalagi yang biasa aye tumpangin tuh tempatnya. Yang di Kemayoran gitu. Malam-malam udah kepikiran habis kita sarapan apa nih gitu. Lihat gitu di kulkas lu ada apaan gitu dah gitu. Kalau ada nasi, ada sayur, ada sosis baso-basoan gitu. Udah gue bisa bikin nasi goreng gitu. Aye yang masak Abang Po. Ya kan kita udah numpang buat nginep Abang Po. Masa kita kagak ada terima kasih-terima kasihnya gitu. Walaupun temen udah lama gitu kan kagak enak juga Bang Po kalau kita numpang-numpang ayah ya kagak ada kalau di rumah nih Abang Po kagak ada ban-ban kamsiannya gitu ngelunjak yang ada gitu deh Abang Po. Nasi goreng itu udah pasti udah paling biasa deh Abang Po. Mie ayam kalau mie ayam tuh juga enak tuh Abang Po. Kira-kira apa ini, udah pada kepikiran belum ya Abang Po sarapan buat besok? Kalau udah ada ya kita sama-sama cari bahan nih.

0: Karite jam 19.
1: Abang Bud, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat berencana merevitalisasi saluran di Jalan Haji Muhtar Raya, Kelurahan Joglo, Kembangan pada pertengahan Juli ini. Diperkirakan pekerjaan pembangunan membutuhkan waktu selama 4 bulan. Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Mustajab, menjelaskan revitalisasi tersebut sebagai upaya mengatasi genangan yang kerap terjadi di Jalan Haji Muhtar Raya RW 08 Kelurahan Joglo yang berbatasan dengan wilayah Jakarta Selatan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Taman Wisata Pusuk Sembalun Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dipadati wisatawan ketika libur sekolah 2026. Pengunjung didominasi wisatawan lokal. Suasana yang sejuk dan pemandangan yang eksotis menjadi salah satu alasan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Wisata Pusuk Sembalun. Selain itu, objek wisata tersebut juga menjadi salah satu rest area dan tempat istirahat bagi pengunjung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

Rompat FM Surabaya Jakarta Bang Po, jam 7 ya. Ini pukul 19 lewat 7 waktu Indonesia Barat, masih barengan Ayu Juri Tia dan masih ada habis buru-buru gitu soalnya ya. Ngejar-ngejar cuman buat nyampein kalau kita masih di Blantek di obrolan tanpa teks Abang Po ya. Nanti masih ada cerita yang bakal bagi buat Abang Po tentunya, yang mau bagi cerita juga boleh ya. Di WhatsApp aja di 0812 11 24 928.

0: kagak pakai lo.
1: Enggak bakal.
2: Fuli.
3: Apa, Cing?
2: Lagi ngapain lo, Neng?
3: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
2: Wah, tari sirih kuning. Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
3: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
2: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
3: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
2: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
4: Bang, mau kemana? Udah rapi.
5: Ayo mau ke sono, mpok.
4: Sono mana,
5: no,
4: Bang?
5: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau main-main ke daerah Pasar Baru, daerah Istiqlal, Abang Po, pasti Abang Po nemuin tunnel ya Abang Po ya. Penyambung antara Katedral dan juga Istiqlal, Abang Po ya. Dan itu kalau lewat di bawah tuh Abang Po adem. Enggak perlu kepanasan Abang Po. Soalnya kan api, udah pernah ke sono ayah Abang Po ya. Jadi ngerasain di dalam juga di bawahnya tuh ada pajangan-pajangan, tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang kita bisa lihat Abang Po ya. Bisa dibilang kayak mini museum gitu dah Abang Po ya. Informasi-informasi yang kita bisa dapat di situ Abang Po gitu. Dan itu gratis ya, karena kan menyambung antara yang mau nyebrang tadinya kan panas tuh biasanya gitu ya. Terus juga kalau nyebrang agak susah ya sekarang-sekarang ini Abang Po, yang mana apa namanya, transportasi makin banyak ya, motor, mobil. Kita kasih tangan masih cuma bablas gitu ya. Kalau saya sih mending pilih lewat tunnel lah Abang Po, di bawah gitu ya, apa namanya, jembatan penghubung di bawah ngehubungin Istiqlal sama Katedral Abang Po gitu ya. Abis dari Katedral pulang gitu ya, lewat situ gitu biar gampang nyebrangnya. Biar langsung naik busway, jalan kaki dikit. Nah, hal yang sama ini Abang Po, yang mirip-mirip kayak di Istiqlal dan juga di Katedral ini ya, katanya mau dibikin yang mirip juga nih Abang Po nih. Katanya nih, ya mudah-mudahan sih jadi ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Abang Po punya rencana ngewajibin ya pengelola Senayan City sama Plaza Senayan ini ngebangun terowongan penghubung bawah tanah nih Abang Po nih. Gitu, yang mirip-mirip itu yang tadi bilang Tanabang Istiqlal Abang Po. Karena ini akses ini tuh katanya tuh bisa jadi salah satu solusi buat ngurangin kemacetan yang udah lama nih Abang Po, yang jadi masalah di kawasan Senayan. Emang iya kak, jadi kalau misalnya sore pun ya, pagi, sore, ini lebih ke pagi atau sore ya Abang Po ya, suka macet ya, yang dari arah TVRI ke Mustopo gitu ya, mau ke arah situnya, apa namanya, ke arah Senayan ya, dan sebaliknya Abang Po itu macet banget gitu Abang Po. Entah karena lampu merah atau juga karena mau belok gitu ya, itu juga sering terjadi ya Abang Po. Jadi buat mengatasi itulah ya, jadi Gubernur DKI Jakarta tuh punya rencana ngewajibin bikin si terowongan penghubung ini Abang Po gitu. Karena kendaraan pengunjung juga nih Abang Po yang keluar masuk di kedua mal ini juga suka bikin macet. Sekarang kan belok kanan, belok kiri. Jadi kita yang kagak mau ke mall juga nunggu nih gitu. Jadi rencana pembangunan terowongan ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru Abang Po. Ini udah beberapa kali dibahas ya, tapi sampai sekarang tuh belum juga direalisasi Abang Po, karena kedua pengelola ini tuh masih belum mencapai kesepakatan gitu. Dan juga Mas Pramono ya, ini menilai proyek ini tertunda karena bukan kendala teknis, melainkan karena masing-masing pihak masih ya mempertahankan kepentingannya gitu. Jadi diharapin ya dari gubernur ya, ini bilang kalau Pemprov DKI siap nih ngambil langkah yang lebih tegas kalau pembangunan terowongan ini tertunda. Salah satu opsi yang disiapin adalah naikin pajak kedua mal ini ya Bang Po, karena aktivitasnya itu dinilai nambah kepadatan lalu lintas di kawasan ini ya Bang Po gitu. Dan langkah ini tuh bisa jadi cara supaya kedua pengelola nih mau duduk barengan Abang Po ya, dengan kepala dingin gitu, buat cari jalan keluarnya gimana nih biar nggak ngerepotin warga yang lain nih gitu. Karena kan hilir mudiknya di situ kan suka emang macet Abang Po ya, yang keluar masuk mal nih gitu. Jadi biar enggak nyusahin juga yang apa namanya, kasihan juga kan kalau yang mau nyebrang gitu kan gitu. Biasanya juga begitu tuh Abang Po, yang dari satu mau ke seberangnya itu mau lihat barang yang enggak ada, pasti begitu Abang Po. Sama halnya kalau ayah juga ya pernah ngalamin tuh, sering tuh ya, dari Plaza Senayan enggak ada barangnya, di Senayan City katanya mau lihat ada kagak, kayak gitu Abang Po. Bisa gitu. Ya mudah-mudahan dah ya bisa terrealisasi ya, dan juga kedua pengelola ini bisa duduk barengan cari solusinya dah ya. Dan juga ya itu tadi ya, kasihan juga sama buat yang pengguna jalan, penyeberang khususnya ayah ya. Lo kok gue doang gitu. Buat warga maksudnya Bang Po ya gitu. Kita doain ya biar lancar-lancar aja dah, apalagi Senayan biar enggak macet lagi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih di Blantek ya, di obrolan tanpa tek masih barengan Ajuritia. Dan kalau kita sekarang tuh Abang Po kemana-mana tuh udah gampang ya, naik ojol, naik mobil online gitu ya. Paling yang enggak yang bikin kita susah itu adalah macet. Iya enggak sih? Tapi kalau pengen saset-saset ya naik ojek online aja Bang Po biar cepet. Kalau sih gitu, ya. Karena kalau kalau ojek online paling nunggu bentar habis itu apa di jalannya bisa saset-saset ngepot di jalannya Abang Po. Bisa nyempil-nyempil ya bajaj Abang Po, lebih bisa nyempil ya ojek online Abang Po alias motor gitu. Pokoknya gampang dah, apalagi kalau dari stasiun ya Bang Po ya, mau kemari kita ya yang cepet daripada naik apa namanya Jaklingko gitu ya, kena macet lampu merah gitu bisa lama. Ayo milihnya lebih milih ojol biar cepet ya gitu Bang Po, itu enak tuh Bang Po ya. Nah jadi kalau kita ngomongin ojol juga nih gitu ya Bang Po ya, ini dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini udah ngeresmiin Abang Po pangkalan khusus buat pengemudi ojek online atau juga ojol di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Abang Po ya. Nah ini kemarin juga sempat diisi Abang Po sama ya adalah pembagian paket sembako kayak gitu Abang Po, dan juga makanan minuman siap saji ke pengemudi Abang Po. Jadi apa namanya diapresiasi juga Bang Po ya sama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, sama pengelola ke pengelola terminalnya Bang Po yang nyediain fasilitas khusus buat pengemudi ojol. Kan biasa kita kalau dari stasiun atau terminal tuh susah ya Bang Po kalau nyari ojol juga bisa dibilang gitu ya, karena ya terbentur atau juga ya itulah ya mentok sama opang alias ojek pangkalan Abang Po. Nah tapi kalau di sini di Terminal Pulau Gebang udah disiapin area khususnya buat ojol, jadi kayak gak ada tuh berantem-berantem lagi tuh antara opang sama ojol gitu Abang Po, dan juga memudahkan kita juga nih kalau misalnya mau nyambung dari kita naik bis gitu ya ke manapun naik ojol gitu, tinggal pesan aja di situ. Karena tahu pasti padatnya Abang Po kalau di Terminal Pulau Gebang tuh ya. Karena pernah ngalamin juga di situ apa namanya ramenya, padatnya gitu ya. Dan susah kan biasanya kalau nyari ojek gitu ya. Nah, ini udah digampangin Abang Po buat kita juga ya pengguna gitu ya, pengguna transportasi umum untuk apa namanya pilih mode transportasi sambungan lagi dari bis yang kita turunin ke ojek online. Gitu. Mudah-mudahan sih bermanfaat juga buat Abang Po yang apa namanya suka naik bisnya, naik turun bisnya di Terminal Pulau Gebang.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Main empat-empatan deh Abang Po eh. Aduh, emang kayak gitu ya kalau di tongkrongan Abang Po eh. Teman aja juga kalau yang satu dateng gitu ya, satu lagi minjem dulu ya, ntar bawa pulang. Ke bawa pulang. Biasa gitu. Eh, gitulah ya namanya Abang Po eh. Hidup eh, walaupun temen juga kadang suka kebawa aja barang-barang kita ya, Abang Po. Khususnya yang tadi tuh sama kayak lagu tuh Abang Po eh. Ini ada yang ngebel, ada siapa nih? Kita angkat dulu dah ya. Ada yang ketinggalan kali barangnya. Halo, Perompa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Perompat. Bang Jojo.
0: Iya, Bumi. Kenapa Bumi?
1: Mau nanya, itu judul lagu yang sebelum ini korek dimbat tadi apa judulnya?
0: Iya, oh gitu. Coba ntar kita cari ya, Bumi ya. So, oh, iya. Saya
1: yang
0: lihat dulu.
1: Yang jangan di PHP segala itu tadi.
0: Oh, jangan di PHP itu. Coba ntar kita lihat ya. Abis ini kita kasih tahu dah ya. Ini lagi buka juga nih ya.
1: Kan lagu dangdut itu. Kalau dangdutnya bisa request lagu itu.
0: Bucin.
1: Ya.
0: Bucin. Itu judulnya Bucin. Yang nyanyi Yeni Inka. Coba nih, yang ini bukannya Bumi nih. Coba kita play dulu
1: iya,
0: dikit ya. Takutnya salah, ntar salah kita bingung.
1: Iya, barusan itu tadi sebelum korek diumbat itu.
0: Oke, yang ini bukan nih. Yang ini bukan sih?
1: Enggak kedengeran sih.
0: Enggak kedengeran ya, coba ya kita matiin dulu ya Bumi. Ya ntar Bumi kalau benar tinggal WA aja ya.
1: Enggak bisa WA ini saya,
0: oh.
1: WA kan tutup.
0: Oh iya ya, atau di SMS atau SMS?
1: Ya, pokoknya yang itu tadi, sebelum ini apa judulnya, itu Bang Jojo.
0: Oke, Bucin ya, coba Bumi dengerin ya abis ini ya.
1: Oh iya, tadi ada Bucinnya.
0: Yeni Inka, Mustika.
1: Yeni Mustika, judulnya Bucin itu Bang Jojo.
0: Iya, Bumi.
1: Oh iya, yaudah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, Bang Jojo gak bawain, abis ini lagu ya. Lagu-lagu bukan yang wayang kulit ya Bang
0: Abis
1: Jojo.
0: Ini wayang kulit kok.
1: Oh wayang kulit, yaudah.
0: Ditunggu aja ya Bumi ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Wayang kulit juga bagus. Ntar sampai selesai dengerin. Terima kasih ya Bang Jojo.
0: Sami-sami Bumi.
1: Iya, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, nih coba nih. Kayak ini dah, ya yang benar dah. Bucin ya Bang Po ya. Itu ya Bang Po ya. Zaman sekarang emang anak muda ya pada bucin. Ya termasuk yang barusan ngomong Abang Po. Kecintaan sama yang di Gading Serpong ya. Siap deh Abang Po. Ini karena juga udah 19.46 juga. Kayaknya aku udah pamit nih Abang Po ya. Karena bentar lagi kita bakal ada wayang kulit ya Abang Po. Jadi setiap minggu kedua sama minggu keempat di Pro4 ya Bang Po ya, di setiap bulannya kita bakal gantian wayang kulitnya sama Badendang Bagoyang ya. Jadi ini karena minggu pertama jadi wayang kulit. Nah minggu depan bakal Badendang Bagoyang setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 malam gitu Bang Po ya, 20 sampai 24 ya. Kalau hari ini wayang kulit deh. Yaudah deh Abang Po, saya juga mau nyari makan malam dulu. Ternyata gak jadi beli ketoprak tadi gitu ya. Buat Abang Po yang belum makan malam, selamat makan malam deh ya. Kalau bisa sih makan ya Abang Po ya, biar ada tenaganya, biar semangat ya. Tapi kalau emang gak makan malam ya udah gak apa-apa. Mungkin makannya besok ya. Siap deh. Yaudah kalau gitu Abang Po, ayo Jorita pamit undur diri. Ya kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, saatnya malam minggu bareng sama Ayah Tiara Dinda Bampo di rangkaian Wayang Kulit Mekanik Jawa Timuran. Malam hari ini bersama Dalang Ki Pugu Prasetyo SE dengan cerita Bagong Gugat yang akan menemani malam minggu Bampo sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja, ini dia Wayang Kulit Mekanik untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kadang Sutresno Budoyo, Sutresno Prumpat RRI Jakarta, wonten ing pundi kemawon Hamdika Sasono. Miwah atur giaran niko saged Hamdika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula Hendarto. Wonten ing atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepareng gelar pakliran soho menapa menggah cariyos ingkang badhe kalampahaken tining dalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta dan

104,4 FM Suara Budaya Jakarta. Nuwun katang sutresna budaya ing pundi kemawon hantika sasana. Kula ekawati ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara giaran Ringgit Purwa kagiyaraken lumantar 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta. Saben dinten Setu malam Minggu kawiwitan tabuh 8 dalu ngantos dumugi tancep kayon Radio Republik Indonesia Pro 4 FM Jakarta menyelenggarakan siaran Wayang Kulit. Ing wanci dalu menika kagiyaraken kanthi mekanik menggah carios ingkang badhe kababar Bagong Gugat Gagrag Jawa Timuran ewontene dalang ingkang kepareng babar Ki Puguh Prasetyo SE dalang saking Kitha Gresik Jawa Timur. Mila para kadang monggo sami kita pidhangetaken gancaring cariyos Bagong Gugat Gagrag Jawa Timuran ngantos paripurno. Mugi pasugatan ingkang kula aturaken mangke saged andadosaken rena ing penggalih handika. Saking studio kula ekawati dalah para kanca seni Jawa RRI Jakarta ngaturaken sugeng wungon, sugeng midhangetaken Bagong Gugat Gagrag Jawa Timuran. Sumangga.

pondok ing dalemake namung nyerosaken tata gelaring negari Dwarawati ya negara Dwaraka. Dwarawati palawanging jagat, Dwaraka palawanging rasa. Sinten to ingkang amengku pusraning adil lah punika jejuluk Sang Prabu Bathara Kresna Padmanaba Sang Harimurti Kesawajati. Ya Sang Danardana Prairandeng nujuing ngari Respati maning sanatomya sing panggelaran ginarepek sangganing para nayaka praja ingkang sami ngampil upacarane kanalendran lenggah wonten ing kursi gading ingkang pinalipit kencana linemek babut permadane amrek karo gandane rasakna tuduk kira-kira sing panggelaran sirna sipating manungsa sang nata negari Dwarawati kaya dening Bathara wis tukang angin jawantah kemebyar cumloro guyu tejaneng saset kaya

lintang alian dening kang lenggah kepor ngarso kaya kanjembang iku pertelwet danane lah punika sesulihira sang noteng babakan kembat pusraning praja pun rekira patih Udawa catan kantun pun Haryo Setyaki Bima Kunting ya singa pulang jaya minangka gegeduk manggalaning negari Ndwarawati ugi kang putring parang Garuda pun Wisnu Brata ya jaya ingkang lenggah caket sang noteng negari Ndwarawati

ajrih saking pangarep bawane rosang mata tur wanjine ro sang antogya paring sabda yang sang yaning para nayaka ingkang ketemben sebo ing abdi

Koko Prabu menopeng yang kapenggalih kok lajeng paduka mendel bewolo ning-ning pindo beningin tirto neng-neng lir ngatos sing selo lun-lun Koko Prabu menopo wonten pawongan jaban negari kang badan jarah rayah kamardikane pun negari Dwarawati cekap dateng ingkang rayi pun setiaki singo mulang joyo romo dewaji kulatrik

nalika semono madeg rating negara Ndworowati iki ora weruh-weruh jemejer dadi nalendra ning ya saka lelabuhaning si Anoman Yaramadaya Pati lho bekaten jarosipun ya kaya mengono duk nalika si Anoman ngabdi onengan saning Sang Prabu Bathara Rama ya Nalendra ing Ayodya Pancawati nalika semono sawising sawetara lelabuh marang Sang Prabu Bathara Rama ewa semono Sang Prabu Bathara Rama kapundhut swan onengan saning Gusti banjur lumeng sering jaman antara buga mula saksedane Sang Prabu Bathara Rama kabeh busananing Prabu Bathara Rama den anggo marang si Anoman sinandang lawan pun Anoman ya kowe mengkono ya saka tekating si Anoman oleh kepingin anggo padi tanggaling Bathara Wisnu tetesing Bathara Wisnu mula diwiwiti ing jaman Antarayana ngabdi marang Sang Prabu Bathara lumengser ing jaman Antarabuka ora ana kang den doleki mung kejaba si Raden Narayana ya panjenengan ingsun nalika isih muda tumaruna bekaten iya kaya mengkono gandeng panjenengan ingsun nalika semono Raden Narayana bakal amengku yaiku Dewi Setyabhuma ya garwaning sun si Anoman kang wis madeg ratu negara Ndworowati juluk Sang Prabu Wanarasinga dolek jalaran bakal ngeroyok calon garwaning sun si Setyabhuma banjur pungkasane mung saka tekating oleh dolek dalan kepingin katemu kelawan Raden Narayana panjenengan ingsun nalika isih muda tumaruna pungkasaning si Anoman nalika semono kelakon pinanggih kelawan ingsun lan negara Ndworowati sakukuban den pasrahno Anoman cukup ngabdi lan ngenger marang panjenengan ingsun duh Udawa setyaki ento eling marang lelabuhane si Anoman nalika semono mungguh budi apa kang bakal paringna sarta bebungah apa kang kudu tak paringna marang Sang Anoman.

Negara Durwanti sakukuban prayoga kaya ngapa Duh Udawa Setyaki panemumu. Oh, prayoga nggih pun digelar kemawon sawernaning kagunan seni. Yen perlu dipun gelar gamelan Lokananta. Kanca-kanca pesinden kanca pradangga supados sami menika gelar kabisanipun kepara kanca pesinden iki pun jangkep sedoyo niku. Kanca penabuh iki kanca pradanggane iki sami bangkit-bangkit sami terampil ing samudayanipun. Syukur sekedhiyen kowe manggono. Wah, nggih. Tapi nggih niku kepara nek sinden niku iwuh laden-ladenane. Darane mang njaluk sing gak pedes dibanding njaluk sing kecut. Digawe sing kecut dibanding njaluk sing asin. Loh. Duh, sinuwun pepundhen kula ya ya. Mengguno Udawa Setyaki aja pegat ing kaprayitnan. Ayo padha den cepakno kabeh ubo rampin niat ingsun ora nganakno Pestaraya Andrawina kang tumuju marang kanistan ning ya saka kadudut saka telingati yen ingsun kudu paring bebungah marang Sang Anoman ya saka lelabuhaning tumrap panjenenganing sunduh Udawa Setyaki Jayasamba. Dereng ngantos dak manggenipun imbal wacana kesaru gegering tamtu panjaba wong kanca jero semyak. Iya wong kanca jero sumingkir miyak kanca iya bener kanca pina dalan kanca pina marga. Engang miak jojo terantaran pundak jojo tanpa nyandungi pok mitu kelambit among pawongan engang mijul saking wono dirboyo engang mijul saking alas ewo semantun anggadai budoyo toto kromo dan seblak sampure tanjak sukune beso jebeng antaran bau gila tumungkul dateng ngarsaniro nalindro Ndrawati Sang Prabu Bathara Kresna yono miyating saliranya ngomong.

Kau ini ngono tuh, sinuhun. Sak jaringi pun pangebek di kula mugi kunduk wonten ing padha paduka sinuhun. Ya wis untompo ndadekno renaning galih. Oh, ladalah. Keparenga kawula badhe matur. Kawun ngono bilih hadal menika sejatosipun patih bilulung sakti. Patih bilulung sakti nun niki patih bilulung sakti mijil saking pono Dirboyo kula menika pawongan kang kedhot cekat dekot wong lungit tamit-tamit boten terdas tapak paluning pandhisane gredo landheping kikir dipecok ndelok dijengkes ngemes sarat oh adal guyune penggilan jeneng sira patih bilulung sakti nun iki mekaten banjur negaranira dereng gadahi negari luh duwe pepunden ih kula menika anggadhahi ratu ratu Gusti kula Sang Prabu Wijayakusuma duweneng ratu duweneng patih lah negarane kok ora duwe taksih padhos menika banjur jeneng sira karaya den duta kelawan ratu Gustimu ih Sang Prabu Wijayakusuma wingking saking wana Dirbaya duh sinuhun kenging kawastanan senadyan to kula menika patih patihipun Kakang Prabu Wijayakusuma ning kalebet negari ngatas angin. Atas angin ku apa? Atas menika ndukur angin menika pun mastani barat kadang ya katut lagu ning angin kaya iwak banteng ae wayahe kidul angin ngidul ya negarane tiba kidul angin ngalur negarane pun tiba wonten ing ler mengkono lho iki mekaten lho sinuwun kawune ngono kadereng saking raos sing manah kaduto kelawan ratu Gusti kula ugi bilih kula menika jatosipun badhe andon-andon praminan utawi nyuwun dhateng pepunden ing negari Durwati Sang Prabu Bathara Kresna banjur sing kok jaluk apa Mas Picis Raja Brana Durwati nggone bakal tak wene jaluk lan nyuwun pirang karung gawanen marang negaramu kang isih oneng tengah alas mangu jarmu wono dirbenun niki mekaten tuh sinuhun kawun kono kula menika mboten nyuwun Mas Picis Raja Brana mungguh ora Mas Picis Raja Brana apa wulu wetuning bumi ana gabah apa ana jagung kedele kangkung sak manunggalane aja dume kangkung nek petang trek kuni sinun kawune ngono bilih kula menika sejatosipun badhe nyuwun kamukten kamukten sing kok karepno mboten sanes ih namung palenggan negari Durwati niat kula badhe nyuwun tata gelaripun negari Durwati pepunden kula Sang Prabu Wijayakusuma badhe kula lenggahaken kinarya raja negari Durwati sinuwun waduh waduh belain belain

Koko Prabu kadi kedodok alu guru jajani pun yang raji pun udawa Koko Prabu cekap dateng setiaki ki Bima Kundeng sing ngomulan joyo pawongan kang murang toto lancang lan cuman toko bakal jarah rayah marang negoro Nurwati sakuban ya ya setiaki udawa ditoto sarono areh ewa semono jodin tindak no kanti gerusah gerusuh yang kena dijung sarono aris mbok menawa keperucut keladuk ucapin si bilulung sakti mang den sepuro den ora kena ya mongso budu bondon wiyaksanane ora burung den derek no kelawan prajurit sawetara pun mulih mangesaken dawuh ingsun bakal manjing ngene sanggar pamuja bronto enggal siagakno uba rampe yen pancen ora kena dijung sarana aris balekno sarana peksa mbuh kawicaksanamu nun mulih mangesaken dawuh purna sabda pangandikaning Nalendra ing negari Ndrawati Sang Prabu Kresna tindak nyok saking palenggan alon anggil lumampah lir sidarum patrabira

kocap nalendra negari Ndwarawati sang Prabu Bathara Kresna kang wis kundur ning sanggar pamuja Bronto dening alan blok sendakep suku juga nutupi baban mimara sanga ana gandotan kena den ambono swara tan kena den rungun rasa tan kena den ulu keplasing cipta sing dikara sowan dateng pangayunaning Gusti sigro ambah karepo nang dupa ratus dening alan amrik arum gandaning praton dhyanto katarima apa kang dadi panyuning sikep jero geger ya apa ya nenjing bidal gumuruh saka jaroning negara

0: Kate lagu-lagu aja.
1: Boten.
0: Ah, pun ku ya ngono. Wong mang sore campur sari ya wis nodok. Perkara gending-gending lagu-lagu ya dilungkas.
1: Kapan?
0: 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kaya apa sih dendak menikian gak ngon gulung-gulung minggu. Mang cepaplok ya si gawano. Kepang sak pecut sih ya no. Kayak mencuti konyok-konyok panjang.

0: ini yang satunya.
1: Mbok petuk wong iki maneh rek. Praen gak ganteng. Brengos siling butuhnya curut kakan kon.
0: Ah, mak odot udel mukan kok. Saiki mosok. Biyen ya.
1: Mosok. Wah.

Lada. Durung sanggenku metu saka Pasewakan Agung Ndrawati. Nyuwun mungguh kaya ngapa putusane Nalendra Ndrawati negara sakuban bakal tak jaluk. Ya aku patih bilulung sakti den dekat kelawan sinatro kang gedene cilik dukure cendhek bawaan sedanteng dalih sapa satriya. Durung tepung kelawan aku ya aku Raden Jayasamba. Ya Wisnu Brata kang ngrungokno kang dadi ucapmu ning madyaning pasewakan mengku dhisik wong negara kok bakal dijaluk. Apa bamu? Negara Ndrawati bakal kok suwun gedhe cilik jeneng sira bakal ngilani dadane wong sak negara Ndrawati sakuban gelem bali ya. Ora gelem ya. Mundur hebi lulung sakti bangsa. Yo nomor apa bang pasoreanira.

Lodala. Ora ono tekadku mung njaba niat kajat laku dadi aku kang kembun daweng ratu Gusti Sang Prabu Wijayakusuma. Oleh tak jaluk ora oleh bakal tak royok rusa rebon wanitata gelar negara Ndurwati sakukuban sepira kadidayamu sepira kasudrame jaya sumba Wisnu Broto. Gedhemu cilik dukurmu cendhek pentek-pentek kaya engkek kurang patik musuh menang kelawan bilulung sakti. Oh maju tak tempel yang pecah dasmu bangsat. Kok jaluk mamula kelire bolong irunge kecentel. Wis ganti anyar panjen mbok alaket mengko bedhiange kon sumet irungku sampe plekik.

wis gak angkan-angkan anger wek karo wong nduk mburi ana wong mblok-mblok. Waduh. Mau kalah sepiro kadik sayang. Ya ya semua.

Batal. Jaya Sambo Wisnu Broto. Putrane Kanjeng Rama Bathara Kresna Rahana, putrane Kanjeng Rama sing cukat mung kejaba Jaya Sambo, gak ana arek ganteng nek gak Jaya Sambo. Lahir Jumuwah Legi, tengah awan rame-ramene pasar. Iya. Yeah.

mangkane tarungono kopengku. Meh semble. Tak saut lupa tak gayuk tuno bangsa kurang ajar. Kaya welut kecemplung uli. Merucat merucut tak cekel wis. Cekel desa mbah. Ya wis no brotok mana bisa tangkap daya. Mana bisa. Ngidoni bangsat ya. Awas.

nyumet rokok kok mata mati mbok yo ngetok lumes aku cek ngerti lapo rokok itu bebek kok mata mati ya mbok lapo sih rek mandek mayong ono ngepos gak masalah wong kutut manggung gak diposno kok genjek nginjek kene gak kene. Oh, ya gak masalah ya. Wong ngono kok. Aku lu biasa ngepos bolak-balik. Tapi engko meneh, angkatan meneh, ngepos, angkatan meneh. Kaya apa suwe-suwe? Diluk-dilukan ae. Sing penting pokoke menah meneh, suwe mel-melane ya kemeng. Ya. Bangsat. Orang ajar mujur ini dalam dulu dibiuk-biuk no karo pono kawane musuh dinon niku wau kelamat daru mare gendeng no niku wau mbak dirani koncok ya koncok dirani musuh ya musuh lho lah kok koncok ya musuh loh ini kadung Jawa kak koyonan kadung silong ngonton ini kembak alah mbosak duwe ini ditawak no nyotarek loh nyetarik setengah gelas dan baik wow enak ini dengan warek lho kata ini kok kabeh dianggap dulur tapi nek dulinan kata ini kok leh gak perduli konjo gak perduli ponan waya disir ya disir hus tadi larang ini negara tadi syarak ngagau jenon pangapunten ini kok mau mengsah Raden Jaya Sombong ibu sini broto non arek kemenyek mbok tenan arek mbok alah menggilan bangkelane niku nek mboten Raden Jaya Sombo wong lanang ya ngesaki suri ya ngesaki popur ya sifat talisan ya gincuan mbok alah niku nek Raden Jaya Sombo moh alah tak jaluk negara Ndrawati sakukuban mundur tak sembaraning Jaya Sombo wong kalah kok sumbar kalah pun kalah non harus mengakui kekalahannya lem syahwahi Jaya Sombo ya Wisnu Broto mau kalah sepiro kadek demu sepiro kasut diramu randinen maju ke singaping bindu oh adalah ayo mati bilulung sakti aku Raden Jaya Sombo putra negara Ndrawati ya aku nom-noman sugih tanpa bondo wong luruk tanpa bala wong sekti tanpa wajib wong penang tanpa ngasono yen pancen lanang sejati jeneng sira maju sing kaping pindho legane nganti kuwi ayo maju kaping pindho legane nganti kuwi kelakon tak gibeng ndasmu tak tekek gulumu tak dengkul dadamu tak tunjuk wetemu gomblendang kuwandamu kelakon meleti ilatmu sorgete punjat nyawamu rondo bojomu tak sirik rek tak kena pono kapanmu mburi ya lho dedek alhamdulillah pelecehan non pelecehan sak pol-pole lah pokoknya ngerti niku sumbar Raden Jaya Sombo lada lagi bono kapan wong suge kok tanpa bono diono wong suge gak di bono lo belum tahu dia meniko kalau mau perlambang non meniko kalau mau wawarai wong sepuh-sepuh bengen nek diugemi diunjak kena kangge paugerane urip non wong sugih kok tanpa bondo sugih ndara Jaya Sombo mboten sugih duit non mboten sugih emas mboten sugih berlian mboten sugih sawah tambak kebo sapi lho lah sugih apa sugih ketentreman non arek ngoten iku nglakoni sabar tawakal non jembar segarane gedhe pangapurane masih ana wong benci nggih dipeci imawon masih ana wong helu nggih tetep diabi imawon masih ana wong iri nggih dipek di sore mawon dislondoi mawon masih ana wong gawe panuas tenang mawon malah keporo nyandak tasbih diwaca donga selawate panjang lakoni sabar mboten kados sampean lho lha nek aku sampean niku napa audzubillahi min dalik didik-didik panas ayat ini didik-didik jengkel ayat ini digumul wong apa gak tau waduh gak mencewu ambek tonggo gak kelembabu
ambek konco kok disian sudon nek curiga sing gak enang konco ambek dulur gak gelem rukun dike kumpulan apa yang gara rese kae panas lho ngoten niku padha karo gembol-gembol geni neraka no geni neraka sampean gembol karo ngeduri pari-piri-pari ngetan ulun ngetan ulun wis ngetan balik mengulon tua setan gak kelakon lho. Nggih, nuwun sewu. Cara ilmu-ilmu sampean niku ilmune wong gendeng. Ilmune wong sampel, ilmune wong kojlok sinen-sinen. Wong ngene iki adune ya dijotos aja nyonyor cocote. Bangsat. Kurang ajar tutur-tutur entek-entekane pendoro. Jangan dijotos gedhok-gedhokan anon, cek kaget mboten temenan niku non. Mrene yo. Lah, pomrono. Dusul nang sinden kene enak berek. Ongkop ta bedeng iki. Bangsat orang ngajar Jaya Sambaya wis broto. Wong perang tak embak no satu yudha satu kewan yudha tarung karo petik genten genten ngabluk genten genten jalu. Sepisan tak sepura pepindo kula marta ping telu nang ngarep pengadilan surga ginugo kinayung kan ajan to pangkrak kaya gelap. Ngaduk kok kaya wong sedeng peningalmu sisim katuran kamu. Kecandak sebetno bumi kelakon balik marang ajal kamu lan bawas.

Ya ya. Ya mau jo. Eh, bongko tane wong mung ngembang. Lah sepet cerahmu kok.

mundur sing aku Setyaki Mang Patih Udawa. Udawa. Udawa. Aja nganggo dipedhet. Udawa. Hus. Udawa.

jagat dewa mangestu ngoro bubar melawut kaya sapu daring pelatranmu kaya gabasin apurwono soko pakar tineng pawongan kang mijil ngakune soko wono dirbembuh alas kendi sing baku sang Prabu Wijayakusuma sak patiing ya iku si Bilulung Sakti lah kok ya aneh-anehi pakar dining ratu sakpatiing raja durung duwe negara malah bakal jarah raya negara Durawati ya mengko dhisik bakal tak reka dek mengko dhisik sang Prabu Wijayakusuma sakpatiing Bilulung Sakti.

pawongan kang luruh masemono apa bener jeneng sira iki? Sang Prabu Wijayakusuma, iya panjen bener balik jeneng sira ana Nalendra kang cemani wujudane Nalendra Ndrawati. Sang Prabu Kresna sedyamu ngutus Patih Musi Bulung Sakti bakal ngeroyok tata gelaring negara Ndrawati. Iya wis tak niati lan tak kajadi. Mamula wadyabala negara Ndrawati wis kalang kabut. Kabeh penderekmu wis kasoring yuda mung kari jeneng sira ngeserahno negara Ndrawati sakukuban mengko dhisik Sang Prabu Wijayakusuma. Perkara jeneng sira njabel sarta bakal njaluk kanane negara Ndrawati sakukuban ora dadi apa-apa. Ning jeneng sira manuta kelawan Prabu Kresna, manut sing kaya ngapa Prabu Kresna? Dadi jeneng sira nyuwun negara Ndrawati sakukuban ning kudu sak ngamartaning sisan. Loh. Loro-loroning iya negara Ndrawati sak ngamartaning jaluken. Dene kuga ngamarta mesti bakal den wulungno. Ngamarta ngono apa jaring Nalendra Ndrawati Prabu Kresna? Yen to Ndrawati tak wulungno, mesine ngamarta uga bakal den wulungno. Dene kuga tak pangestoni menyang negara ngamarta jaluken sisan negara ngamarta. Lah dalah yen kowe mengkono dene kuga sak pen

Kanjeng Dewaji kados undi menggah dawuh paduka apa punden kula Prabu Kresna. Iya ya Udawa aja pegat ing kaprayitan kelawan si Arya Setyaki. Kepara paduka badhe ngeseraken Borowati sumawana negari Ngamarta Nalendra Ndrawati ora bakal kurang ing kreka daya, kabeh mang bakal tak piangkuh. Apa iya yen to Nalendra Ndrawati kok ngeserahno negara Udawa sing mrayitna reksane Ndrawati. Ingsun bakal nyarirani ndoleki kadangku Brata Pandhawa, kabeh mang bakal tak pethukno kelawan para Pandhawa. Duh Udawa adikku dhe sing ati-ati reksane Ndrawati.

wis ngandhik pamadyaning ratring wanjine pertomong saya gara-gara wanjine kilurah Semar Animbali putu pun besut sumawana Bagong mesine wis mono Bagong sawetawis mirda saking klampe sireng ya mungsara gondho kang nalika semanten anenggane ing Rama pun kilurah Semar Badranaya.

sara gondo barek besut-sut nggih mate karo ngenteni bapakmu lunga gak pamitan ya gak mulih-mulih sisan. Hehehe, mamamu mulek ngenteni ngomah. Hehehe, sut nggih mate kula pun mriku nek ndamel lagu dhewe. Ngono lagokno lagok dhewe.

0: 问着。
1: 哎呀，拧拧拧拧拧拧，
0: 弄弄弄弄，给kondo sebelah kanan, kondo sebelah kiri.
1: Oke.
0: Kandeng menika jangkep ya kanggo pambukaning ngatur dhisik ditengarani.

ketok senggaan lama iki Makde. Eh ya nak ya kak jagakno Bapak Abri masuk desa saiki wis. Semuanya itu serba mandiri kok. Berdikari mandiri semua dibudayakan dhewe. Ya muga-muga gampang oleh golek apa nih? Pupuke. Angel yo. Nek mosok sih angel. Ayo sing

0: Jos pokoknya
1: sitok ae durung.
0: Nah. Tiang mboten kados Wak Triman. Wak Triman niku pinter saking pintere. Bojone niku sampe nganut mawon melok wayang niku wiwit taun 2001 tumut kula ngaku bojone sangune jare melok Wak Poko sampe 2050 ae. Tapi bojone nggih percaya mawon. Lah iya. Mamula. Oleh 200 ngaku sing wedok 50, sing 150. Selep. Iku lho. Iya. Lho. Oleh 150.
1: Sanjange sing gender protes. Bapak Surono ayo sing gender. Oh Pak Toro napa?
0: Iya, dereng niku mau, dereng pecane.
1: Nggih.
0: Ayo njaluk. Suwantenipun Bapak Surono niki jos pokoke. Eh, tas pundi? Enane
2: degane yo Mas Krambel ijo, yo Dek, wis bejane sing iso menek.
0: Iya.
2: Salahe.
0: Nanging gak kenek-kenek.
1: 100.
0: Apok muk aban, salahe jan menek. Lho, panjat pinang, tekun dukun tibane keplon gak ditung mundur. Gak ditung mlontir.
1: Iya.
0: Ayo Pak Toro. Pak Toro ki menang-menang keparihane akeh. Lah yae menang-menang terenggiling mati. Marine kayak Pak Mul kok. Ayo bareng we Pak Mul. Tuwaka.
2: Tegane
0: lo

0: Xin Nam gọi ra xin mân cái lộ. Xin Nam bà đi chợ trò. Mình có saking kadang dukuh agung iki tikung omongan yang mantul lewat streaming Pak Dalang RRI Surabaya mandhepipun 88. Oh oke okay. Nggih Pak, matur nuwun. Kabeh kadosanipun memantau.
1: Ya,
0: salam Mas Dalang, request bukan tak mampu. Loh, ya ya. Geng dalu saking Dalang Arjuna. Wah, balong panggang nggih ketake iki. Ya, Mas Nanang nggih ketake paling. Arjuna, ya. Oke. Oke. Oke, menika saking Gus Hudin Mojo Wuku ngersakan sate Mbangil. Bu, ya ya. Mama ji, manem ji, rojin, mama ya. Sak derenge pun minangkani request, nggih Bapak. Sak derenge pun minangkani request menika monggo dipun tamelaken karya baru apa kira-kira lagon apa nek menika Makde Dewi Sekar Dadu dadu iku werna pang nom jambon darene. Nah nek dadu iku lak ya lho peluduk lak dadu dadu. Oh ya do karo do ya gonge limo mandap pun cekitut tet ya oke semangka dipun pinangkani Dewi Sekar Dadu menika ibu-ibun Kanjeng Sunan Giri menika putra saking Prabu Menak Sembuyu Blambangan. Wow iki cerita oke ya kaya ngopo kira-kira iki cikal bakale Kanjeng Sunan Giri keporo iki kang dadi maskot lan ikone Gresik Kanjeng Sunan Giri uga Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim ya ya ndak dipesani nduk dini karo nduk Sea Sea lo mulai tadi kok pakai apa itu selimutnya terus oke okay. Ya tak tungteng dibukani ayo nduk digawe gerak-gerak biar berkeringat

0: sampai di tempat dulu untuk berdua. Gosek, gimana ada request sate mbangi lugo cekitu dad manuk Sri Gunting pelintar-pelintut iku mau ngakali maling cekitu dad mabur tataan pelintar-pelintut iku wong jange ngono cekitu dad mabur nyucuk pelintar-pelintut iku wong jange ini. Masa bujuk tak, pokoknya saya kumpulan gitu. Lala ya cekidut emang lagunya dok emang yang lewat WA sate bangil ya dok dini karo dok isya
1: cocok nih gini adem-adem nyate
0: ya nge nyate. Aku seneng sate besusul
1: nggih ta. Lah nyucuk-nyucuk
0: mboten. Oh, kambing sapi yang saya ndak seneng. Seneng aku besusul. Nek niki bapak kula wingking niki sing ngendhen niku senengane sate kijing. Ini gimana? Iya. Cuman monggo gonge 5 mawon nek mboten nyeplak. Ya, saking Gusutin Mojo Buku ki, saking Cak Ridwan Munggusoy wau ngersakan Jula Juli Pos dipun kumandangaken piyambak nggih mangke sekedap malih ya

0: supaya ora jamu jamu pisan kok godhonge lumbuh. Suwe gak ketemu, ketemu pisan karo dene kok tambah. Ya cocok sakdurunge nangkane mang request sing dangdut ya iki Cak Satelio dikirimi kok mang jare request sarip tambah oso. Dodo urip aja sampe rekoso Cak Satelio. Ki sambel kemangi saking Cak Saniman Mungkar pijet capek-capek. Dari capek-capek ibu-ibu rumah tangga sampai bapak-bapak. Wah, bahaya iki. Gak bahaya ta? Oke. Okay. Iya, Dok. Bertiga Nak Cahaya, Leni karo Mbak Jum.
1: Ya.
0: Iya, Dok. Oke.
2: Okay. Baik.
0: Menika wonten su mebiar.
2: Su mebiar.
0: Ya, mebiar dulu engko merambat nang rekwese permata timang.
1: Ya.

Oke, cuma biar kemang dok, request kemang dorong. Baik, bro. Poik. Ya, persis. Persis sama mong dok. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, duduk manis kembali kursi pak. Kemang request cak sateli. Apa? Udah tak pak, aku tak nyelang pakaiannya konco lin mas gini kok. Kon gak nopo, sarip tambah usah kemang ngopo request cak sateli. Ayo dok, salah situ gini sepelan karaku kejum. Ya, ayo sarip tambah usah dodorip masih sampe rekoso. Malam ini Ludruk Trajune mengetengahkan sebuah cerita Syarif Tambak Hosok.

0: dan saya pasukan kompeni Belanda mau tangkap itu Sarip, tambah usah yang membangkang dengan pemerintah India Belanda. Well. Esok-esok mangan lo deh.
1: Jangan tewel. Enak
0: deh. Dan saya mau tangkap itu Sarip tambah usah, kata orang Sarip tambah oso, rumahnya di tepi kali, madep ngitel. Dan ini kok ada perempuan di teras, oti-oti pakainya disampirkan di pundak. Dan siapa kamu? Dingin-dingin kok oti-oti.
1: Kalau saropan, Doro.

0: arek mercon wis ngurung. Pantes yo Yasmine. Yasmine kepungan sarep. Mlayu ngalor tak tembak. Lopat lobot lari terbirit-birit di tepi parit.
1: Lalu kucirit.
0: Lambe pokok iso. En sarep gak kena ditembak. Gusirek, gusirek, gusirek. Kaji mana? Dapuk aku double. Dapuk kamu ya, double. Mau saropa? Saiki makne.
1: Makne sarip.
0: Makne sarip. Ara ara. Yuk.
2: Angelo Toro.
0: Persis Yuan. Makne sarip.
1: Makne sarip.
0: Saropa mang sak njota dapuk kamu. Makne sarip
1: sak jota
0: berarti lak rong
1: rong jota
0: iya yuk
2: Angelo Doro
0: sapa aku
2: Doro upas
0: bagian
2: bagian arek pajak
0: pirang tahun riko kak mbar pajak
2: tapi tidak tahu Doro
0: telung tahun riko kak mbar pajak
2: tidak tahun
0: kakek nih apa sih tak kowe
2: celurit
0: celurit
2: kaya pajak
0: Riko jalur tak tul teko mendukur menisor tak ngeser mendukur gini.
2: Teko nisor mendukur.
0: Arek ketibanya ngono kok milih. Telung tahun Riko gak berpajak.
2: Tiga tahun tasi Andoro. Tiga tahun boten gak arto.
0: Riko gak gelem bayar pajak tak seret nang tang sini londo.

0: pantes ya sampean ngajar mbok ini sare. Kemekel apa? Iki mang makne?
1: Makne sare.
0: Makne sarep. Lek mang sa
1: saropa. Saropa.
0: Cerita sarep tambah oso.
1: Nggih.
0: Sarep ditembak kompeni gak kena akhirnya direpotno nanggone ndoro mantri.
1: Jatmiko.
0: Gosek nanggone ke gedangan.
1: Gedangan.
0: Gosek lurae lurang gedangan. Sopo dulure lanang sarep?
1: Cak Mualim.
0: Cak Mualim. Ya. Iku nek cerita sarep
1: tambah oso.
0: Tambah oso. Gosek lah nek sogol, sogol arek pendekar
1: sumur gemuling.
0: Gak matek-matek di tembak kumpulin londo nih gak disyaratin nganggi
1: takir pelontang.
0: Takir pelontang sopo sih kayak takir pelontang.
1: Yai Mukti.
0: Yai Mukti
1: gak
0: di bawang ya
1: mau tentu mut
0: mentuh mut
1: gak lagi menjurus juragan nih
0: gue. Yai Mukti mau naik sokol
1: gak
0: lalek Joko Sambang karek pendekar
1: Gunung Kangsir
0: jaman bangun nih kerta
1: Gempol Porong
0: lurah jenenge lurah
1: Bintoro.
0: Bintoro. Cari.
1: Bargowo.
0: Cari Bargowo. Oh, iya iya. Iku mau Joko Sambang.
1: Nggih.
0: Gusti, iku nek cerita Joko Sambang. Sambang. Nek beranjang emas, beranjang kamet. Dihukum nang bangsa londo nang gone.
1: Sawalunto.
0: Loh, di Sawalunto iku.
1: Palembang.
0: Pulau
1: Sumatera.
0: Pulau Sumatera. Dihukum nang gone pabrik
1: Arang Setengkul.
0: Apa Arang Setengkul itu?
1: Batu bara.
0: Oh, nek wong biyen ngarani batu bara Arang
1: Setengkul.
0: Nek ngarani botol jare ne.
1: Gendul.
0: Mangane mak-mak biyen niku ngongkon anake nak tukokno gasolin wadahno.
1: Gendul.
0: Apa gasolin?
1: Bensin.
0: Eh? Bensin.
1: Bensin.
0: Ruwayan. Gusik iki mang Mas Beranjang kawat sapa jenenge? Bojone. Bojone Beranjang Kawat. Nek Sarip mang saropa.
1: Nggih.
0: Nek Mas Lurah Bintoro sing ngene kretek gempol per mang jenenge Su Yuk
1: Sutina.
0: Yuk Sutina. Nek bojone Mas Beranjang Kawat.
1: Marbuah.
0: Nek bojone

0: Nuwun nate ke mang wis tak dedel seragam gong kanggo terakhir kalinya. Oke bapak cut di kape nomor ini gimang kok ono request gelo ya gelo ala sambo ya wanjar ini wah iya kira-kira sopa aja cum kono bertika no saja no zea engko berempat berempat karo jalo sing nyelentem apa karo sing gambang ana ya kono ki kepang pun nanti ki ya ya gelo
1: ana gelo
0: ya dikawekno samboyane kepang mujukun nanti mang diselit selitek nunggu di mang
1: ya
0: kepangnya papati oke
1: oh ya
0: diatur no panitia sedoyo ya trompet stem suara trompet stem suara kaget aku erik mau main jumblo
2: dorong wayai mesti kasai main
0: jumblo kaspel apa
2: Alif kurang siji kuli awakmu lo.
0: Eh, oh ya apa? Nek berlima. Kita elir, aku ono elir kita. Berlima. Oh yes. Wes ya ber ya gelone situ. Ya. Ya. Ya ngarake teko, ngarake teko.

sinegok pun dito engkang kinaryo gancangi carius orah koyo kang ono kahyangan pun tak songolikur naliko semantun sang yang tunggal nampi suwanipun mangun diwongso ya jomblo itu naliko sang jomblo itu tumungkul ketingaling nandang sisah pun kelurah Bagong mangrutuh pangudas marani sang yang tunggal duiro nampi praptanipun mangun diwong seduh Bagong ngono wigati apa mangun diwong senggal matur kang kuwon.

dulun-ulun mangun di wongso podo rajo. Nggih, Mbah. Mbah kula sang yang tunggal, kula pun Bagong. Ya, ditutukna ya.

Kulaita oleh mulonjong mimis pelayu mewah mono nyenen kemis sambe kamu tumunggul dengan sanulun Mbah kula sang yang tunggal sadrine pun pangabekti kula mugi kunjuk ya ya mengundi wangsa Bagong wadah Mbah anggen kula ngerasaken nelongsone mboten kaya mengundi wangsa nggih pun jomblo itu mungguh karping mengundi wangsa matur kang waloka nggih Mbah nalika semanten angin kula labuh mlabet dateng ndara kula ngamarta langkung-langkung ndara kula ing Dwarawati Prabu Bathara Kresna ana unen-unen wiwit gunjung ngantos gelung wiwit brangkang ngantos brengos kula niki Malang ewa semanten pun mboten enten ketok babar pisan nggih kula labuh labet. Lah napa malih ndara kula ing Dwarawati Prabu Bathara Kresna lho. Mila wonten bab ingkang langkung wigatos nalika semanten ndara kula Kresna menika nyemayani mangundi wangsa. Ketok ndara Kresna niki sing dietok-etokno niku labuh labete Mbah Begawan Anoman nggih pun Rama Dayapati dari negara Ndarawati niku nggih saking jasane Mbah Begawan Anoman nggih Rama Dayapati lho masih mangun di bangsa nggih nate labuh-labet kalih Ndara kula Kresna banjur mangun di bangsa eling kemutan merwa malih niku pancen kula emut-emut kula eling-eling mawon jaman Ndara Sembadra niku nyidam Baderbang sisik kencana lho nalika semanten mboten enten kang saged nemokaken Ndara kula Bratajaya nggih Ndara kula Sembadra nek mboten mangun diwangsa entek-entekane sareng kabeh ndoleki mboten ketemu kula ingkang saged nemokaken nggih saking jasanipun nggih menika Mbah Antaboga ngantos kula saged dipun temokaken kali Prabu Pandhu Pragola saking negari Pulo Jaladri ingkang nyolong Ndara Wara Sembadra lho nalika semanten Prabu Pandhu Pragola pejah kula aniaya lajeng Ndara Sembadra saged kula boyo langsung dhateng negari Dwarawati lho entek-entekane sareng Bagong niki pun saged nemokaken Ndara kula Wara Sembadra ya muk disemayani tok lho muk nyemayani mawon entek-entekno enten unen-unen janji adalah utang lho semoyo semoyo semoyo enten gendinge non semoyo niku gelemu besok kapan ning ngodol semoyo mangun diwangsa nggih Mbah Mbah kula sang yang tunggal karepmu mangun diwangsa kepengin nagih marang Bathara Kresna Ratu Ndarawati nggih sekedhik kathah gandeng kula niki nggih nate labuh-labet kalih Ndara kula Kresna bekne nek panjen eling kalih mangun diwangsa kula niki nggih nggih ikhlas iku jenenge durung lair trusing batin mangun diwangsa sedeng sok sapa kang nglakoni tumindak kabecikan luweh-luweh nglakoni ngamal soleh panggawe becik iku kudu lair trusing batin yen isih ketempelan kemilikan iku jenenge riyak tegese niat kang ora ikhlas kahanane yen to jeneng sira isih kemilikan kang kaya mangkono padha karo jeneng sira iki kurang percaya marang panguwasaning Gusti kang pancen nyata-nyata Gusti kang Maha Agung iki ora sare kananing Gusti Allah iki ora turu kananing tetep mirsani marang titahe kang sayekti lair terus sing batin lho. Lah terus riyang Bagong niku napa
Umpanya kula niki bener-bener pengorbanan adek, bener-bener perjuangan kali. Ndarwa Sembada kula rewangi kula niki duel kali Prabu Pandu Pragolo sak wadyabalane entek-entekne Ndara Bathara Kresna kuwi. Iya semoyan nyemayani tok mawon buru-burine brek lho. Mboten enten wujude babar pisan. Iya mangun diwangsa sedeng labuh labetmu kaya mangkono. Mestine Gusti kang karo jagat iki bakal paring kamuran marang jeneng Sri pancen jeneng Sri lair terus sing batin sing percaya lan pitaya mangun diwangsa jeneng Sri bakal ulun sidikara ilang sarta asile werni wewujudamu kaya dening wong sabrang kang gagah pidukso mangun diwangsa ilang wewujudane mangun diwangsa wujud sinadya kang gagah prahus.

0: Ana Nalendra pawakne gedene cilik dhuwur ing cendhek pawakan setanding jali.
1: Ya ya
0: yen durung tambuh kelawan ingsun ya iki wujudaning Sang Prabu Wijayakusuma ladalah. Ya aku patih dalem sing diarani Bilulung Sakti. Wah, Bilulung Sakti, patihmu mengko dhisik mungguh jeneng sira sakloron. Aku bakal ngluruk menyang negara Ngamarta. Pruhana yen aku iki sakjaning nalika semono jabel negara Ndwarawati kaping pindho ya negara Ngamarta dawing sinuwun ing Ndwarawati Prabu Kresna. Dadi njaluk Ndwarawati kudu sak Ngamarta ning pisan.
2: Gusik sakjaning awakmu iso apa kok iso? Mosok panglinga Suwaranaja pangling gandane panglinga suarane pangling Rupanaja pangling karo ambune
0: senajan to slidene kaya ngapa senajan to singitanung kaya ngapa ora bakal pangling mengko dhisik ya aku kang bakal sabela kelawan jeneng sira sejati mengaku wis weruh

aku Suro Balewo. Suro Balewo, Surawani Balewo. Sing penting pokoknya aku lewo bang ini, Balewo bang ini bangono. Mengko dhisik ya toh jeneng sira iki sejatine ya aku kang bakal sabela marang jeneng sira dene kugo ayo menyang Amarta njaluk adiling kahanan yen pancen ngratu Ndorowati lali kelawan jeneng sira. Oh aja arep-arep ayo diwene pengajaran ratu Ndorowati sak ngamartane bisa kuwajah.

Wijo Kusumo sak bilulung saktine wis ngluruk menyang negara Ngamarta ya saka bibelengku. Mung saka reka dayaku bakal tak pedhokno kelawan para putra-putra Pandhawa lan kabeh sedulurku Ngamarta ora murung yen aku ijen lawan wong negara Ndurwati ora bakal bisa pungkas perkara Gatotkaca Antarja. Pawongan kang karo Wijo Kusumo. Kalan sing bilulung sampe jalan depono.

Lho, sapa iki? Takon kelawan aku Raden Antarja. Antarja mangerteni ana. Ya aku Patih Binulung Sakti kang bakal njaluk negara Ngamarta sawising Ndrawati saiki gilir gemanti. Ngamarta bakal tak njaluk mati mergo Antarja.

Orah paling anak-anak bendo hantar jauh kadut kode. Ya aku suruh balik.

arpa tuwa jeneng sira Surabalewa kelawan si Bilulung Sakti. Ewa semono kualaan nandingi si Gatotkaca kang pancen duweni kaluwihan bisa ngambah Jumantara. Garwaca, aja keplok bokong banding sikil wijo kusuma kang bakal metak kelawan jeneng sira ora kontalan kabur aja arep-arep pendudu sang wijo kusuma.

Wana Nalendra ya aku, Sang Prabu Wijaya Kusuma Raden

lah mula menamane. Kok iku yang ngono salah kamar. Ora anger ka ngrungokno nyongo karo serang kok diabrak ae. Serang kono nang Gang Saleh ono limane. Dad ndoro kula kresna ya ya Kaki Semar kejodheran ing atasing wong sabrangae kok didaya banget. Ujar orang duwe negara kok pengen njaluk Ndworowati. Yen pancen bakal ngerampas Ndworowati. Semono dadi jeneng sira njaluk Ndworowati kudune sak ngamartane sisan lho ora kena digonggong. Tibaning lah kok bakal ngeroyok negara ngamartane.

bolak-balik menoniku menoniku kudu mulat sariro hangroso wani mulat niku nyawang sariro niku awak edewe wani pun ngarani lho. Nah niku meh podo karo ojo rumongso bisa neng bisa rumongso nek pun ngonten nih sometani awak edewe boten gampang nyalahno wong liya pemane sampe niku kaken semoyo enten gendinge niku kaken nyemayani milo bocah sing wonten jawi niku kalih.

aku wis ero awakmu. Wo, alah. Masih ngono gak riko sondol ae mo. Wis tak rewangi. Awakmu lak kepingin nagih ndaramu Kresna sih, mergo awakmu biyen tau. Lah. Mergo awakmu tau. Lah ngene awakmu disemayani, panjenengan wong semayani janji adalah utang. Mangkane kaya Ndara Kresna iki nek nyemayani awakmu nganti gak dijujutu lah ya pleketek oleh dadi ratu Ndarawati. Wah dah mau wis cuculo klambimu kalau. Oh, lah tibane lak ya cacakku dhewe iki. Awakmu kudu salin, kok rakune salin pati kudu salin kabeh.

Apan kak kelem salino jarparpen kak tak aku sedulur wis elek kak kelem ngalah wah alah mir semir aku lak ya sakno bagong semir ayo pati pisan bilulung sakti bilulung bilung prosong pangling kak ya bilung apa oke oke saya balik seman saya balik seman

0: Tong, riang muka iso ketemu kalau pak wakmu Togok Setia Tenggara. Wah, bolak-balik merona-merona mar. Bagong iki curhat. Bagong iki bolak-balik kondo nek tau disemayani ra tundur wadi mergo ben tau iso nemokno Dewi Wara Sembara.
1: Sembadra.
0: Iya, Sembadra. Monggo Ratu Ndorowati bolak-balik nyemayani. Jonek gak bagus nemokno sapa ya aja. Wis matur nuwun Kakang Togok Setya Tenggara Wijomandigong. Wis tak rewangi. Ya awakmu sing Jawa. Mamule areng-areng aku kirim ono. Lah ngene. Aja kuwatir Pak Wak Togok. Menika njaluk sing mudhun esuk ana. Njaluk sing mudhun sore ana. Apa njaluk meneh ana sing campuran micin ngene temen ngono.
1: Oke, oke
0: wis. Kembang sendul mar iku ngalor aku ngidul aku tak balik nang Glagah Hayangan karo Bilong. Oke, oke bali semana.

0: Ndoro kula Kresna semayan apa kali Bagong? Ya ya Kaki Semar. Ora ana liya mung kedoba nalika Siwara Sembadra nyidam Badar Bangsa. Nganti Sembadra kelawan Sang Prabu Pandhu Pragolo. Sinten ingkang saged nemokaken ya mangun diwangsa mena nyemayane napa yen pancen Kelurah Bagong gedhe labuhanmu bakal tak wene bebungah nyataning ya Kaki Semar durung tak wujudi babar pisan mula Bagong nggih kula tendoro kula kresna jeneng sira bakal tak dadekno palungguhan jeneng sira dadi lurah ning Karang Loga kabawah lan kaperintah ing Karang Kedembel mula dine ku go trimonen kanthi legane ati Bagong pun kula trimone. Pun sekedhik kathah panjenengan sampun paring bebungah dhateng Bagong den mula eling diling pomo dipomo mumpun nyepelekaken ing atasing ngucap panjenengan mika Ratu Gung Binathara ucape seklimah menika dipun semak dipun titeni kalih kawula dasih Ndara kula Kresna kedah eling lan emut dumadining negara Ndrawati sing gemaripah karta tentrem Turaharja nika mboten badhe tumata nek mboten oleh panyengkuyunge kawula cilik kaya dene kula Semar kalih Bagong ugi kananing negari Ngamarta ingkang kondang kaluka sak endenging bawana mila dos pundi kemawon empun panjenengan mika mbidhek talinganipun tegesing mboten nyetitikaken menapa ingkang dados piwelinging kawula alit kados kula kalih Bagong ya ya Kaki Semar gedhe lelabuhanmu kelawan mangung diwangsa Bagong trimon kanthi legawane ngati Nalendra Ndrawati nyuwun pangapura senadyan to jeneng sira kawula cilik tetep tak punduti pangapura bonten pepuji kula sinten malih nek mboten dateng Ndara kula Pandhawa luweh-luweh dateng panjenengan Ratu Ndrawati panjan maning Wisnu dewaning katentreman ayo padha manunggal kelawan kadang Pandhawa Kaki Semar lan Bagong kang wis tak paringi bebungah dadi pangarsane kelurahan Karang Lo uga kabawah kaparentah ing Karang Kedembel nggih den nggih pangmo wis nak paripurna sakjane ngono wis sing gati aku ngerti karepmu ya ngaturi pepeling mo marang Ndaraku Pandhawa luweh-luweh Ndaraku ing Ndrawati Prabu Kresna ya nak sedeng senajan to pendaramu iki panjan maning Wisnu dewaning katentremaning uga isih kedunungan sipating manungsa kang kedunungan lali ya emok ning menawa pendaramu Kresna arep kaya ngapa ratu kang wicaksana ya amung pendaramu Kresna kang menehi pepali sarta piwulang becik sing diarani Hasta Brata mesine duweni pawakan wadah lan ngerti apa kang dadi kekarepanmu minangka kawula cilik ngono mo kula ya iki sumrambah marang dulur Mungku Gebang kang nganakno adicara sedekah bumi utawa sedekah bumi nanjakno rasa syukure marang Gusti Kang Maha Agung kinabulan lan katurutan apa kang dadi sediyane tinengeran ngangge irah-iran lakon Bagong nake janji utawa Bagong gugat-gugat sapa momek Pandhawa Ndara Kresna ya nak wayang mati nekakno kumpulane rejeki wayang loro nekakne kumpulane donya brana kang akeh muga-muga niat luhur tulus ikhlas lahir terus sing batin kadang mung kepan tansah kinabulan lan uga rineksa sekabehane tinebih ning balak lan sengkalane cepak nrejek kene rinoksa seger lan kuarasan akhir malam idina sur mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang Sutresna Budaya ingkang katemben purna kala wau babaring cariyos Bagong Kugat Gagrag Jawa Timuran dening Ki Puguh Prasetyo SE dalang saking Kitha Gresik Jawa Timur. Mugi pasugatan ingkang katemben katur saged nuju prana kanthi purnaning cariyos kasebat meratandani bilih giaran Dinggi Purwa ing lanci kali menika sampun paripurna. Kula Eko Wati dalah para kanca nyuwun pamit.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini, sahabat budaya, terdiri atas 6 teras berbentuk pujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Candi Borobudur, sahabat budaya, memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila.
2: FM, Suara Budaya Jakarta.

dengan terdengar lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 4 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Di manapun berada di pagi hari ini, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ya, di Hikmah Pagi. Kita mulai dulu di hari ini, harinya ya, di Hikmah Pagi. Dan nanti kita bakal ngebahas tema, yaitu panggilan keimanan, kesenangan, atau ketenangan ya, barengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Taufikur Rahman, yang bakal bawain kajiannya di pagi hari ini ya Bang Po. Dan sebelum kita mulai untuk kajiannya di hari ini, bakal diawalin dulu nanti dengan surah Al-Isra ayat 9-14 dan juga lagu ya, yang bakal kita siapin juga buat Abang Po untuk pengantar pengajian di pagi hari ini juga. Ada lagu-lagunya juga nanti buat Abang Po yang mau nanya-nanya, bisa Abang Po kirimin pertanyaannya via WhatsApp di 0812 1124 928, atau mau telepon juga di WhatsApp kita juga boleh ya, di pagi hari ini di Hikmah Pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

0: bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.
1: Wad

Rompata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jody ya di Hikmah Pagi di hari ini, Abang Po. Bentar lagi kita bakal mulai, kita ajak ngobrol Ustadz kita, Abang Po, di kajian pagi kita hari ini di Hikmah Pagi dengan temanya kesenangan atau ketenangan bersama Ustadz Taufikur Rahman di pagi hari ini, Abang Po. Yang mau siap-siapin pertanyaannya boleh ya, Abang Po ya, di 08121249228 ya, Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi abis satu lagu berikut ini, Abang Po.

0: Rompata FM Surabaya Jakarta, Abang Po, dan sekarang kita udah tersambung ya di line telepon barengan Pak Ustadz Muhammad Taufikur Rahman di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jo.
0: Iya, Pak Ustadz, di hari ini kita
1: Sehat.
0: sehat dong. Pak Ustadz, hari ini kita mau ngebahas kesenangan atau ketenangan nih judulnya
1: Iya.
0: nih ya. Siap dah, tadi udah di sounding juga buat Abang Po yang pengen kirim pertanyaan, udah di tungguin buat nanti pertanyaannya. Dan langsung aja ini karena waktunya, kita mulai dulu aja Ustadz, silakan untuk kajian kita di pagi hari ini di Hikmah Pagi
1: Baik,
0: temanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya,
1: Mulai ya.
0: silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan kita sering dihadapkan kepada problematika hidup. Baik itu problematika yang sifatnya kecil maupun problematika yang sifatnya besar. Di mana problematika-problematika sifatnya kecil ataupun besar itu tentunya kita inginkan di dalamnya ada solusi-solusi yang akan kita jalani sebagai salah satu langkah menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik tersebut kadangkala sifatnya adalah kesenangan ataukah ketenangan. Ya, kadangkala kita juga dilematis di dalam memilih langkah kita. Ada orang yang ketika diberikan problematika hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memilih jalur kesenangan. Akan tetapi dia lupa bahwa kesenangan itu tidak kekal. Kesenangan itu hanya akan melupakan sebagian kecil dari problematika hidup yang dia hadapi. Dia akan misalkan melewati jalur-jalur yang di dalamnya misalkan membutuhkan banyak energi, baik itu secara finansial dan sebagainya, untuk hanya untuk membeli kesenangan. Di mana kesenangan itu kembali lagi bahwa bukan solusi sepenuhnya yang bisa memberikan kepada kita semua jalan keluar dari problematika kehidupan yang sedang kita jalani. Maka tentunya dalam agama Islam sendiri itu diberikan sebuah penjelasan bagi kita ketika misalkan kita menghadapi problematika kehidupan, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana hidup yang kita jalani walaupun dengan problematika yang begitu luas, begitu banyak, begitu membebani, tapi hidup kita harus tetap berada di dalam ketenangan. Kenapa di dalam ketenangan tersebut kita harus dapatkan hal itu? Karena pada dasarnya dua hakikat tadi antara senang dan tenang, ketika kita bahas ke dalam ajaran agama, kesenangan sendiri itu hanya terletak pada panca indera dan juga hanya terletak kepada materi saja. Dia hanya bersifat fisik, lahiriah, dan sangat bergantung kepada faktor luar. Mungkin contoh misalkan kita hanya merasa senang ketika saat kita makan, dan makanan itu pun makanan yang lezat, minum yang membuat kita ya merasakan sesuatu yang baru lah ya di lidah kita. Kemudian juga kita merasa senang misalkan saat membeli sesuatu yang kita impikan, misalkan seperti mobil baru, gawai baru, dan lain sebagainya. Kita juga merasa senang misalkan saat dipuji oleh manusia. Namun hal-hal seperti itu hanya akan hanya akan sementara sifatnya. Sifatnya dia mudah kadaluarsa dan tentunya cepat sirna. Nah, yang kedua, kita akan melihat hakikat ketenangan. Bagaimana sih ketenangan itu? Ketenangan itu berbeda dengan kesenangan. Ketenangan itu letaknya dalam hati manusia, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diukur dengan fasilitas, dan tidak tergantung kepada kondisi luar. Orang yang memiliki ketenangan bisa tetap tersenyum, tidur nyenyak, meskipun misalkan rumahnya hanya sederhana, makanannya seadanya. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang hanya memiliki kesenangan, tidur yang di atas kasur, empuk, mewah, itu pun misalkan apa namanya, ya masih terasa gundah dan lain sebagainya. Maka ketenangan adalah hadiah eksklusif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah, bagaimana caranya supaya kita nutur jalan ke ketenangan tersebut? Bagaimana caranya supaya kita meraih ketenangan? Mungkin jika kesenangan diraih dengan mengejar materi, lalu bagaimana cara mengejar ketenangan yang hakiki? Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, misalkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah menjelaskan kepada kita semua tentang dengan mengingat Allah, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam ayat tersebut, dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, setidaknya ada 3 poin penting yang mungkin bisa kita jalani supaya kita mendapatkan ketenangan. Mana? Pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah ini bukan hanya di lisan, melalui akan tetapi menghadirkan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, Allah mengatur hidup kita, dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup. Ketenangan akan hadir dalam diri seseorang, dalam kalbu seseorang, gitu kan? Saat orang tersebut berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, yang mana kadang-kadang kehidupan orang lain itu terpublikasi di media sosial. Kadang-kadang kita masih sibuk membandingkan kehidupan kita yang sederhana, yang diberikan oleh Allah ini kenikmatan yang luar biasa, yaitu misalkan hidupnya apa namanya, tercukupi segala sesuatu gitu kan. Tapi dia masih membandingkan kehidupan dia dengan orang lain, terlebih misalkan di zaman media sosial sekarang. Bagaimana orang-orang yang hidupnya misalkan lebih tinggi apa namanya ya, penghasilannya dibandingkan dengan yang ada di kita. Maka kalau kita ingin mencapai ketenangan, harus qanaah. Apa itu? Merasa cukup tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah qanaah, insya Allah Allah akan menyingkirkan dalam hati kita rasa iri dan rasa dengki. Yang ketiga adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah suka menerima terhadap ketentuan Allah. Ketika misalkan apapun yang ditentukan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dunia ini, kita menerimanya dengan lapang dada, kita menerimanya dan menjalaninya dengan seikhlas mungkin. Karena segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini tidak lepas dari ketentuan yang telah Allah tentukan, dan kita harus ridho untuk menentukan atau untuk menjalani ketentuan tersebut. 3 hal tadi, kalau ditanya kesenangan atau ketenangan, kita akan mencari ketenangan. Untuk meraih ketenangan ada 3 hal. Pertama adalah mengingat Allah, kedua merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang Jo.
0: Oke, itu dia ya. Jadi kita dalam hidup ada harus ingat 3 hal itu ya, Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Siap. Ya, terus juga ya, intinya ini enggak sih Ustadz, kalau misalnya apapun yang kita punya bersyukur gitu ya. Jadi enggak usah ngebanding-bandingin, enggak usah iri gitu ya intinya ya. Malah itu jadi bikin kita hidupnya lebih tenang gitu ya, Ustadz ya.
1: Iya,
0: siap
1: betul
0: ya. Buat Abang Po yang udah kirim WhatsApp, nanti kita bakal baca nih di 08121124928. Buat Abang Po yang pengen nanya lagi ya, belum apa namanya, belum kirim WhatsApp, boleh dikirim aja WhatsAppnya di 08121124928. Nanti kita jeda satu lagu aja Ustaz. Nanti kita bakal baca abis ini buat WhatsApp yang udah masuk. Jadi buat Abang Po, kita tunggu ya WhatsApp-nya di 08121124928. Buat Ustadz, kita jeda sebentar ya Ustadz ya. Nanti kita bakal balik lagi.
1: Silakan ya.

0: Rompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi di Hikmah Pagi di pagi hari ini ya Bang Po, dengan pembahasan tema kesenangan atau kesenangan, dan masih barengan Pak Ustadz Muhammad Taufikur Rahman. Pak Ustadz,
1: ya,
0: iya, ini
1: hadir.
0: sudah udah ada WhatsApp yang mau kita baca nih di sesi
1: Silakan.
0: sekarang nih. Ini ada Po Yuli di Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Bang Jojo.
1: Salam,
0: Pagi
1: pagi.
0: Po Yuli. Ayah kan rumah tangga nih, IRT nih Pak Ustadz, Bang Jojo. Nah, saya ngerasa tenang nih kalau semua kebutuhan keluarga udah tercukupi. Kayak misalnya sembako, segala macamnya dah. Nah, tapi ternyata Niyati masih sering gelisah. Apa ketenangan itu memang gak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi itu gimana ya Ustadz ya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Makasih juga. Ya, balik lagi bahwa memang ketenangan itu berbeda dengan kesenangan. Kalau misalnya kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi, kemudian kita merasa tenang, itu bukan tenang, itu namanya senang. Kenapa? Karena masih mengaitkan dengan materi. Masih membutuhkan dengan materi. Misalkan masih butuh beras, oh berasnya masih ada, gula masih ada, minyak masih ada gitu kan. Kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang lain masih ada. Tapi ada kekhawatiran, wah kalau habis gimana ya, beli gimana ya, seperti apa dan lain sebagainya. Itu belum merasa tenang, itu masih merasa senang. Kenapa? Karena masih ada faktor cukup di sana, yang mana kecukupan tersebut membuat kita itu merasa lebih, apa namanya, lebih ya ter inilah apa stabil lah ya perasaan kita. Sedangkan ketenangan itu sifatnya tidak sementara. Ketenangan itu sifatnya tadi itu membuat diri kita itu tidak cemas terhadap masa depan, tidak cemas juga terhadap

0: Balik lagi, kenapa ketenangan itu fokus kepada tiga hal, yaitu salah satunya adalah qanaah, menerima dengan sepenuh hati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan penerimaan yang baik, dengan sepenuh hati tadi, kita akan sadar bahwa semua yang kita butuhkan itu disesuaikan. Semua yang Allah berikan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan disesuaikan dengan keinginan kita. Maka kalau misalkan segala sesuatu diberikan atas dasar keinginan kita, maka akan rusak, maka akan tidak akan stabil. Tapi kalau misalkan kita melihat konsep kepada pemberian Allah kepada kita, Allah memberikan kepada kita segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu.
1: Oke, jadi kalau kayak gitu, kayak kayak yang Pak Yuli, jadi bukan ketenangan ya, tapi lebih kesenangan karena udah cukup nih, gitu ya. Maksudnya udah ada nih buat di minggu ini atau 2 minggu ke depan. Tapi ntar masih
0: Iya.
1: gelisah gitu ya, masih
0: Betul,
1: masih
0: betul.
1: kepikiran. Jadi belum belum tenang hatinya ya, Pak Ustadz ya.
0: Nah, gitu.
1: Hati sama pikiran kan masih kepikiran terus, ntar gimana ya 2 minggu lagi ya, begitu.
0: Benar, mikir terus jadi.
1: Iya, jadi mikir terus gitu. Siap, terima kasih Pak Yuli ya pertanyaannya ya. Terus juga ini ada Bang Riki di Jelambar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Bang Jojo.
0: Assalamualaikum, ya.
1: Ini saya kerja di perusahaan swasta. Nah, setelah gajian biasanya senang karena bisa beli apa yang dipengenin. Nah, tapi rasa senangnya sempat hilang. Nah, apa sebenarnya yang membuat ketenangan itu bisa bertahan lebih lama dibanding kesenangan? Wah, ini hampir mirip ya Ustadz ya. Gimana tuh Pak Ustadz?
0: Ya, pertama tentunya bersyukur ya, karena punya pekerjaan di perusahaan swasta, ada gaji juga, ya Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang gajinya 4 koma ya, tanggal 4 sudah koma ya,
1: Iya.
0: karena kebutuhan menumpuk gitu. Ya, makanya ya tetapnya syukuri. Ketika kita misalkan menerima apa yang Allah berikan melalui perusahaan kita, dengan sepenuh hati, insya Allah itu adalah ketenangan. Nah, tinggal bagaimana kepada kita melihat pada lifestyle kita. Lifestyle kita itu seperti apa nih? Kalau misalkan lifestyle kitanya boros, ya pasti tidak akan merasa cukup segala sesuatu. Yang penting dalam hidup itu, dalam bekerja itu bagaimana kita itu kerja diniatkan hanya untuk menunggu waktu azan. Jadi dalam artian bahwa kita bekerja itu memang bekerja, bekerja sepenuh hati, bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas dan lain sebagainya. Tapi niatkan saya bekerja ini hanya menunggu suara azan. Ketika azan saya rehat terus kerja lagi. Jadi hidup itu tidak akan terpatok kepada hal-hal duniawi saja. Tidak akan misalkan saya bekerja itu demi upah, tidak. Saya bekerja itu demi gaji, tidak. Saya itu bekerja demi pertama, mencari nafkah yang halal. Yang kedua, menggugurkan kewajiban. Dan tentunya bekerja itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala niatkannya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa banyak amalan-amalan dunia yang kalau kita niatkan kepada amalan akhirat, maka itu akan menjadikan atau mengkonversi amalan dunia tersebut menjadi amalan akhirat yang berpahala. Bekerja pun seperti itu. Ketika misalkan kita niatkan bekerja tersebut untuk Allah, maka insya Allah bekerja itu akan dijadikan sebuah pahala untuk kita. Seperti itu.
1: Oke, siap. Udah terjawab ya Bang Riki ya. Terus juga ini ada Mpok Rose di Pasar Minggu nih Pak Ustadz nih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan juga Bang Jojo. Mau nanya, boleh? Boleh
0: Iya.
1: dong, masa nggak boleh?
0: Masa nggak boleh?
1: Iya, sekarang tuh lagi, akhir-akhir ini beberapa hari ini lagi heboh nih soal itu yang ke gunung-gunung. Oh iya bener deh, Pok. Tahu saat yang ke gunung-gunung itu?
0: Waduh, saya kurang update itu
1: Oh,
0: apa itu.
1: yang ke Gunung Kawi.
0: Oh, oke.
1: Nah, kan
0: Ya, ya, ya,
1: itu
0: ya.
1: orang-orang pada mau nyari duniawi kalau bisa kita bilang ya, Pak Ustadz Bang Jojo. Iya benar sih ya,
0: Ya.
1: Pak ya. Nah, itu gimana tuh apa namanya, Pak Ustadz, hukumnya untuk orang-orang yang mencari kesenangan dunia.

0: duniawi gitu ya, ketimbang ketenangan. Oke, siap deh kalau gitu. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, melihat fenomena ke gunung-gunung tadi, ya fenomena itu hanya fenomena mengorbankan ketenangan demi kesenangan sesaat. Orang yang pergi ke tempat-tempat seperti itu meminta kekayaan kepada selain Allah, ya mungkin bisa saja dia bisa mendapatkan hal tersebut. Bisa saja materinya banyak, akan tetapi sifatnya bukan rezeki. Sifatnya bisa saja itu istidraj atau tipu daya setan. Mereka bisa mendapatkan kesenangan, uangnya banyak, rumahnya megah, misalkan bisnis yang tiba-tiba melejit. Namun tentunya kalau misalkan kita lihat kepada kacamata sesungguhnya dalam kehidupan, hidup mereka akan dilingkupi ketakutan pastinya. Hati mereka cemas, memikirkan, ya salah satunya ya memikirkan tumbal-tumbal lah ya bahasanya gitu kan. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga mereka pun pasti akan memiliki kecemasan. Takut kalau dirinya menjadi tumbal dan lain sebagainya. Tidur juga ya tidak akan pernah nyenyak. Karena apa? Karena diganggu oleh pihak ketiga yaitu jin atau syaitan. Maka ketika misalkan kita melihat hal tersebut, kita lihat juga dalam surah Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan juga ketakutan. Nah, bagaimana tentunya fenomena hal tersebut harus kita hadapi? Ya, agama Islam itu mengajarkan kepada kita semua tentang solusi mengetuk pintu langit supaya rezeki itu bertambah. Supaya rezeki itu berkah. Mana? Seperti sholat duha, silaturahmi dan sedekah. Dan tentunya memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, sholat duha, silaturahim, rezeki akan berkah dan juga melimpah. Seperti itu.
0: Oh, oke. Pak Ustadz, ini langsung ditambahin lagi sama Mpok Ros. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya dia sudah melakukan, sudah ke gunung-gunung, tapi dia akhirnya kepentok gitu, dia pengen kejedot gitu ya, dia akhirnya sadar kayak gitu maksudnya. Dia pengen balik lagi. Nah, itu hukumnya gimana Pak Ustadz?
1: Ya kalau sadar ya alhamdulillah. Dalam artian bahwa berarti sudah menemukan jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus itu adalah jalan yang selalu kita minta dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Maka ketika dia sudah sadar, tinggalkan hal tersebut, beralih, berhijrah, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang meminta ampun dari segala kesalahannya. Kemudian yang kedua, bersihkan diri dia dari godaan-godaan berikutnya. Jangan sampai tergoda dengan masalah ekonomi. Waduh, katanya hidup saya kok balik lagi seperti ini, saya balik lagi lah ke gunung. Bersihkan hal tersebut, jangan sampai ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Insyaallah itu akan selalu mengingatkan kita untuk berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Seperti itu.
0: Oh, oke, siap gitu ya. Untungnya balik lagi ya, Pak, ya enggak ke gunung-gunung. Ntar ke gunung-gunung ketemu marsupilami gimana? Iya, tapi mudah-mudahan kita dijauhin ya Bang Po ya, kayak begitu-begitu ya.
1: Amin, amin.
0: Kita ini aja mendaki gunung lewati lembah ya, sungai mengalir indah ke samudra.
1: Ninja Hattori.
0: Ninja Hattori
1: bukan Haruto.
0: Ya. Siap, nanti kita ketemu Ninja Hattori di sana Bang Po, mendingan kayak gitu aja.
1: Iya. Iya, benar.
0: Nanti kita intinya biar hati tenang gitu ya, kita merasa cukup ya gitu ya Pak Ustadz ya, walaupun memang ya nggak bisa menutup kemungkinan ya, nggak bisa menutup mata juga, kita pasti ada kalanya ada posisi jatuh gitu, mungkin itu jadi latihan hidup kita gitu ya Pak Ustadz ya, kita anggapnya gitu aja ya. Benar nggak?
1: Betul.
0: Jadi nggak usah terlalu ngoyo deh, nggak usah terlalu ngarepin bagaimana-gimana gitu. Tuh, siap ya. Terima kasih Boros buat pertanyaannya. Lagi dengerin langsung dijawab. Cuk ngetiknya cepet banget. Siap dah kalau gitu. Pak Ustadz, ini karena waktu juga nih yang mau memisahkan kita nih, kita boleh kali ya udah langsung ke closing statement nih Pak Ustadz, gimana nih untuk kajian kita di pagi hari ini, kesenangan atau ketenangan?
1: Iya, Kesenangan dunia itu menipu. Ketenangan hati itu hakiki. Kesenangan materi, apakah itu harta, jabatan, kemewahan, hanyalah hiasan lahiriah yang sifatnya sementara dan cepat kadaluarsa. Selalu mengejar kesenangan itu akan melahirkan kelelahan. Sementara ketenangan adalah hadiah eksklusif dari Allah dan yang letaknya dalam hati kita yang membuat seseorang tetap bahagia, tetap ya bahagia walaupun kondisi apapun yang dia hadapi. Itu sebenarnya.
0: Oke, siap ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Gitu ya Bang Po ya. Intinya kita harus selalu merasa cukup gitu ya. Kalau kurang cukup, ya ntar minggu depan atau besok nanya lagi dah ya. Sama Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang lain ya. Untuk di Hikmah Pagi. Pak Ustadz, terima kasih di pagi hari ini di kajian kita di hari ini. Ini seru banget ya. Sampai ada poros yang nanya, ini yang lagi happening sekarang. Siap ya, mudah-mudahan hati kita tenang dan bawaannya selalu senang ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Hikmah Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Jo.

0: Berita jam 6.
1: Abang Po PT MRT Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi pada layanan perjalanan ruas stasiun Senayan Mastercard Stasiun ASEAN Headquarters. Kepala Divisi Corporate Sekretari PT MRT Jakarta Randy Primartantio mengatakan permohonan maaf tersebut disampaikan setelah pihaknya menerima berbagai masukan dan laporan dari pelanggan melalui kontak center maupun media sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kamis 2 Juli kemarin, Stasiun Tugu Yogyakarta dilaporkan dipadati wisatawan saat libur sekolah. Kepadatan tersebut dipicu banyaknya keluarga yang memilih KRL karena dinilai praktis dan lebih hemat untuk berwisata. Direktur Utama KAI Komuter Purnomo Sidi mengatakan pada masa libur sekolah mulai 20 Juni sampai 30 Juni tercatat juga 359.000 penumpang menggunakan moda transportasi KRL Solo-Jogja. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 7 pagi.

0: Joran Rek.
1: Selamat pagi, Bopo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Selamat pagi ya Bang Po. Udah waktunya kabar Jakarta Weekend barengan aja Jordi Tia di hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Abis tadi kita udah kajian nih Bang pagi, sekarang kabar Jakarta. Ini gimana Bang Po? Udah pada melek atau kelihatan tuh kayak baru ngocok-ngocok mata. Ada juga yang kelihatannya lagi siap-siapin sarapan ya, atau juga mau gerak pagi nih Bang Po nih di depan teras aja enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan pada sehat Bang Po di hari ini, tapi kalau misalnya kondisi sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Kita temenin Abang Po di harinya, hari Minggu ini, sampai nanti jam 10 masih barengan Ayu Jodi Tia ya. Pagi biasanya Bang Po kalau jam segini, kalau bangun ya Bang Po, apa sih yang Abang Po lakuin gitu ya? Pertama kali yang Abang Po lakuin ya, abis bangun tidur, apa? Ngocok-ngocok mata atau apa? Atau kayak lagu aja tuh, kayak lagu bangun tidur ya, percis kayak lagu bangun tidur. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, abis itu baru udah rapiin meja makan, rapiin tempat tidur. Atau gimana? Boleh ceritain ya Bang Po ya. Bisa ngebel di 08 12 11 24 928, atau kirim WhatsAppnya, atau juga mau ngebel di 021 350 4510 juga bisa Abang Po ya. Apa yang Abang Po lakuin pas bangun tidur pertama kali ya? Abis ini ntar kita ajak ngobrol Abang Po ya.
3: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Permata FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Bangun tidur udah langsung bebenah aja. Ada yang begitu, Bang Po? Ada kali ya, Po. Kalau bangunnya kesiangan, Po, yang kudunya bangun jam 4:30, bangunnya 5:30. Ya. Udah kedebak-kedebuk deh tuh ya, nyiapin sarapan anak ya, Po. Nah, ini udah ada yang ngebel, ayah angkat dulu dah yang di 021 ya. Ada siapa ini? Halo, Perempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Perempat, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi. Bumi, boleh dikecilin dulu suara radionya?
1: Sudah.
0: Udah ya, siap. Bangun dari jam berapa, Bumi?
1: Kalau saya tadi 3:30.
0: Terus 3:30.
1: Tiap hari, itu kan kalau udah jam 3-an, jam 3:30 melek kan udah nggak tidur lagi. Jam 4 mandi. Habis mandi terus nanti azan subuh itu sholat. Udah ya baca-baca, berdoa segala macam, rapi jam 6 kurang 10. Hampir jam 6 pokoknya baru rapi. Terus ntar itu tadi ada sarapan, ada lemper, makan lemper.
0: Siap. Berarti
1: sambil itu ya mau sholat subuh tuh masak nasi kalian, jadi ntar selesai sholat nasinya mateng, tapi belum sarapan nasi. Nah, sekarang habis lemper ini ada keletikan kacang bawang, jadi terus dengerin Perempat sambil ketak-ketik aja.
0: Iya. Berarti kalau Bumi bangun tidur langsung mandi ya, Bumi ya?
1: Iya, langsung.
0: Kayak lagu zaman dulu ya, bangun tidurku terus mandi. Bener ya.
1: Tidak lupa menggosok gigi.
0: Iya.
1: Kalau mandi ntar malah dingin, Bang Jojo.
0: Ntar dingin. Bukannya kalau agak siangan dikit mandi jam 7 atau jam 8, udah kena matahari tuh toren.
1: Mungkin malah jadi dingin. Jadi langsung melek gitu ntar
0: Oh, karena kalau mandi pagi kena badan seger gitu ya.
1: Iya, kalau saya gitu. Jadi daripada ntar malah kena angin apa kena matahari udah kedinginan, males, mendingan melek ntar terus jam 4. Tiap hari begitu memang.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ya.
0: Makanya seger ya bawaannya ya, Bu Umi ya, tanpa minum kopi sekalipun ya.
1: Iya. Nah, terus langsung dah ngadepin radio.
0: tapi kalau dulu waktu Bumi masih seger buger, masih apa keliling-keliling tuh di Dinsos tuh, Bumi kalau pagi juga gitu, langsung mandi atau apa dulu?
1: Iya, saya kalau pagi itu bangun gitu kan 3:30 udah melek, ngerendam baju dulu, ntar habis itu baru nyuci terus mandi jam 5-an dulu.
0: Oh, gitu.
1: Jam 5 selesai. Tapi jemurnya ntar kalau udah terang. Nah, terus langsung ke warung tuh di belakang rumah kan jam 5 udah buka. Tadi beli sayuran, lauk segala, masak. Jam 6 rapi, ntar sarapan sama suami, bekelin suami. Tadi terus suami berangkat kerja. Di rumah saya tinggal ngurusin anak, main aja udah. Mateng nasi, masang sayur. Ntar anak bisa disambi ya, jemur gitu aja, Bang Jojo.
0: Terus kelilingnya kalau yang Bumi kerja sosial jam
1: habis itu
0: ke posyandu.
1: Itu kayak posyandu apa keliling itu kan ya enggak kayak orang kerja ya, jadi
0: bisa siang ya.
1: Iya udah selesai. Gitu, posyandu juga mulainya jam 8 siap-siap.
0: Iya benar.
1: Gitu. Iya, nah terus ntar ya aja anak, kalau di rumah kan sendiri. Jadi saya aja, ntar terus selesai posyandu ya pulang. Kalau siang tuh istirahat. Kadang-kadang sore udah bapaknya datang gantian, dia nungguin anak. Saya keliling ke warga, tetangga, ntar ada yang butuh.
0: Jadi bagi-bagi tugas juga ya?
1: Iya, ya pokoknya kena semua lah, bapaknya kerja, bisa saya di rumah juga bisa, gitu aja, Bang Jojo.
0: Iya, intinya kalau bangun tidur, Bumi, udah sama kayak di lagu dah. langsung mandi.
1: Iya, ntar mandi nyanyi, ya itu bangun tidurku terus mandi ya, enak banget, udah seger.
0: Saya
1: kan kalau mandi pakai selang aja, Bang Jojo. Ada gayung nggak saya pakai, kayak capek malah pakai gayung gitu ya, ngangkatnya juga berat. Iya, kata berat jadi pakai serang aja langsung.
0: Iya, nggak apa.
1: Enteng kena semua.
0: Iya.
1: Itu Bang Jojo harus bisa ngatur,
0: ngatur waktunya. Biar set dah.
1: Setiap hari. Iya, rutin begitu jadi enak udah.
0: Siap deh kalau gitu, Bumi. Terima kasih, Bumi, ceritanya.
1: Iya, mingguan nih. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya, Bang Jojo.
0: Amin, Ibu Bumi.
1: Mati mudahkan urusannya.
0: Amin,
1: banyak
0: Allah.
1: Rezeki. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener tuh ya, kalau lagu nih ada baru nih, Bumi nih. Nah, Bang Po ada nggak tuh yang bangun tidur langsung mandi? Pak Tupar di Yogyakarta ngebel via WhatsApp, coba kita angkat dulu. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cucu.
0: Iya Pak Tupar, gimana kabar di Jogja, sehat, aman?
2: Alhamdulillah dingin.
0: Widih, lagi hujan atau gimana?
2: Sopo. Ini cuaca dingin kan, Bang Cucu ya. Musim dingin kan, bulan-bulan Juli ini kan musim dingin.
0: Oh gitu loh, kayak kita mah di sini panas mulu saban hari.
2: Jakarta mah nggak aneh kalau panas.
0: Makanya panas bisa aja ngejemur baju setiap hari.
2: Iya, orang dulu saya di Jakarta itu jam 12 malam aja berani mandi kok karena nggak
0: gerah.
2: Dingin.
0: Gerah ya. Siap. Iya, Pak Tupar, gimana nih kalau bangun tidur tadi pagi ya atau setiap hari itu biasanya apa yang dilakuin tuh sama Pak Tupar?
2: Kalau saya sering-seringnya cuci muka, Bang.
0: Langsung cuci muka ya?
2: Kalau enggak ya wudhu lah. Karena kan kita identiknya itu bangun pagi kan kalau pas subuhnya kan langsung sholat gitu, Bang. Jadi enggak langsung mandi, mandinya nanti. Kan penyesuaian badan dulu, Bang. Nah, nanti kalau langsung bangun mandi ya, situasi dingin kayak gini ya nggak berani, Bang.
0: Ya kebalikannya Bumi ya, kalau Bumi berani mandi ya, tapi kalau Pak Tupar enggak ya, entar-entaran dulu dah.
2: Cuci muka dulu, sholat dulu, nanti baru ini
0: takut menggigil.
2: Karena takutnya nanti nyos gitu kan, waduh, tembus ke tulang airnya.
0: Iya, itu juga sih kadang suka ngeri ya kita ya, kita nggak pernah tahu Bang, tuh. Siap deh. Tapi kalau ini kan di usia sekarang gitu. Nah, kalau misalnya waktu zaman-zaman muda gitu ya, masih warawiri dulu, itu gimana tuh kalau Pak Tupar tuh? Entar-entaran mandinya itu gimana?
2: Ya, kalau usia muda sih ya kita ini aja kan masih muda ya, berani-berani aja, Bang. Tapi kalau sekarang ya pikir-pikir dulu, Bang.
0: Taruh deh mandinya ntar dulu deh kalau udah ademan dikit gitu ya.
2: Iya, kalau gitu. sudah adaptasi, sudah agak inilah, pokoknya kalau udah dinginnya itu udah dianggap lumrah gitu ya mandi. Tapi kalau langsung bangun mandi ya waduh gitu ya, Bang.
0: Ngeri ya.
2: Nah, di sini dingin sekali soalnya di sini. Kayak di Wonosobo lah.
0: Kayak di Malang juga nggak sih dinginnya?
2: Yang jelas kayak di Wonosobo, Bang. Kalau di sini.
0: Wonosobo itu berarti dataran tinggi juga ya, Pak Tupar ya?
2: Di Wonosobo gitu. Temanggung tuh dingin. Ya di sini dinginnya kayak gitu.
0: Oke, iya paham. Soalnya pernah 4 tahun di tempat yang dingin juga gitu.
2: Nah,
0: mandi entar-entaran.
2: Iya, entar-entaran. Udah tubuhnya udah menyesuaikan baru biur-biur.
0: Iya, mandi juga udah yang harusnya mandi pagi juga tetap walau harus mandi pagi tetap ini dulu, tembok dulu dimandiin baru kita.
2: Iya.
0: Saking dinginnya. Iya. Nah, terus sarapannya tetap atau mau enggak sarapan kalau Pak Tupar?
2: Kalau saya sih untuk sarapan itu biasanya kalau pagi itu hobi saya ngeteh, Bang, sama cemilan.
0: Ngeteh pakai biskuit atau apa?
2: Ya seadanya, Bang, kadang pakai biskuit, kalau ada gorengan ya gorengan, kalau enggak ada ya cuman pakai roma kelapa, oh, ya pokoknya seadanya lah, kadang singkong rebus.
0: Ya, penting cukup
2: yang
0: ya.
2: Penting ada temennya gitu. Kalau untuk urusan sarapan nasi mah nomor 2, Bang.
0: Ntar gampang lah itu ya kalau nasi.
2: Iya.
0: Ntar dulu yang penting keisi nih perut ya.
2: Iya, Bang.
0: Siap dah kalau gitu. Pak Tubar, terima kasih buat ceritanya.
2: Iya, Bang Jojo. Semoga Bang Jojo juga sehat selalu. Amin. Dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua rekan-rekan yang ada di perempat yang nggak takut suwali begitu, Bang Jojo.
0: Amin ya Allah. Siap, sehat-sehat Pak Tupar. Terima kasih.
2: Iya.
0: Iya, Pak Tupar di Yogyakarta, Bang. Pokok balikannya bumi ya, mandinya entar-entaran. Nunggu adem ya. Tunggu torennya udah panas ya. Di 021 kita angkat satu lagi, habis itu kita jeda lagu ya, Bang Po ya. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo, Bang Jojo. Salam, apa kabar?
0: Baik, Bang Wardi. Gimana Bang Wardi di Pontianak, aman?
1: Aman, Bang. Cuaca cerah.
0: Oke, alhamdulillah cerah ya. Bang Wardi, tadi pagi ya, atau biasanya kalau bangun pagi awal-awal tuh biasanya ngapain Bang Wardi? Apa yang dilakuin sama Bang Wardi?
1: Bangun tidur pagi kadang-kadang cuci muka dulu Bang, baru sarapan.
0: Jadi cuci muka sarapan ya, nggak kekumur dulu?
1: Ya kumur juga dong.
0: Oh, kumur juga. Ya kirain cuman basahin muka, bersihin mata gitu ya.
1: Cuci muka, ya kadang-kadang kalau sakit lapar cuci muka aja sih Bang, soalnya udah lapar banget, sarapan.
0: Emang terakhir kalau makan malam tuh jam berapa?
1: Jam 7.
0: Oh, jam 7, tapi pagi udah langsung keroncongan ya, udah lapar ya?
1: Wow, pagi udah keroncongan juga.
0: Emang beda sih ya, tiap orang kan perutnya beda-beda ya, nggak bisa disamain ya.
1: Beda-beda.
0: Emang kalau ayah lambungnya gede gitu, lemaknya banyak, jadi gede. Dibakar terus tuh sampai pagi, jadi nggak berasa lapar.
1: Yang lapar.
0: Jadi kalau Bang Wardi kalau pagi langsung nyarap,
1: nyarap.
0: Abis cuci muka dulu tapi. Kadang-kadang
1: dengan perempat Jakarta juga sih Bang, sambil lagi nyarap juga, dengan perempat Jakarta juga nih, nggak ketinggalan.
0: Ide cakep.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Ini sabar, setiap hari ya dilakuin ya, atau mungkin ada kali sesekali pengen mandi nih, bangun tidur langsung mandi gitu.
1: Kadang-kadang Bang, mandi dulu baru sarapan.
0: Kalau di sono airnya kalau pagi gimana Bang Wardi? Dingin juga?
1: Kalau pagi ya kadang-kadang Bang, kalau hujan ya dingin. Sekarang kan udah berapa minggu nggak hujan.
0: Jadi ya biasa aja, air biasa aja ya. Tapi ada kalanya kalau bangun tidur pengen mandi bawaannya gitu ya.
1: Pengen mandi, gerah sekali.
0: Bisa siap. Siap deh kalau gitu Bang Wardi. Terus gak kemana-mana gitu nih hari Minggu?
1: Oh enggak, mungkin minggu depan ada ini pertemuan nih Bang.
0: Ada pertemuan di mana?
1: Ini pertemuan Tuna Netra sebulan sekali.
0: Wah, ada pertemuan di sono sebulan sekali. Seru banget ya.
1: Ada.
0: Jadi silaturahmi ya.
1: Silaturahmi, ada tausiahnya juga.
0: Oke, alhamdulillah ya. Apa namanya, jalin silaturahmi, nambah temen gitu ya.
1: Nambah temen juga, Bang.
0: Biar ada apa namanya kegiatan gitu ya, Bang Wardi.
1: Kegiatan.
0: Ini belum ada ngejob nih.
1: belum ada yang
0: Oh gitu, mungkin besok ya, tanggal cantik ya, tanggal 7 bulan 7 ya.
1: Tanggal cantik, semoga nanti ada, amin, makasih doanya Bang Jojo.
0: Atau tanggal 8 bulan 8 kali aja, mau sama 17-an ya, ulang apa, kawinannya.
1: Amin.
0: Siap dah kalau gitu Bang Wardi, terima kasih Bang Wardi buat ceritanya.
1: Iya Bang, selalu Bang Bang ya.
0: Sehat-sehat Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi ya, Bang Po ya. Abis ini nanti kita bakal terima telepon lagi, atau juga baca WhatsApp nih yang udah masuk nih. Ada Mas Richard Untung, ada Bang Nurdi Gaffer, ada Bu Sri Haryatun, terus juga ada Mpok Ros di Pasar Minggu. Nanti kita bakal baca buat Abang Po yang mau cerita juga boleh ya. Gimana nih kabarnya Abang Po kalau pagi gitu ya, baru bangun tidur, apa yang Abang Po lakuin? Cuci muka dulu kayak Bang Wardi, langsung mandi kayak Bu Umi atau apa namanya bersih-bersih dulu juga sama kayak Pak Tupar atau gimana nih Bang Pok versinya ya, atau yoga dulu pagi-pagi pemanasan stretching gitu ya, boleh ceritain nanti ya di 0812 11 24 928 atau di 021 350 4510.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih.

0: Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Eh, gimana nih yang pada baru melek mata nih jam segini? Ntar rezeki dipatok ayam. Tapi ada yang bilang udah bangun duluan sebelum ayam, rezeki masih dipatok. Bingung. Ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang yang ngambil via WhatsApp. Coba kita angkat dulu ya, Bang Po ya. Halo, Propat, assalamualaikum Pak Herman.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya, Pak Herman, bangun jam berapa tadi?
1: Bangun jam 6 Bang Jojo.
0: Oh, jam 6, waduh, pantas kagak nongol di Hikmah Pagi ya.
1: Sambil nongol itu Piala Dunia Bang Jojo.
0: Oh iya, tadi ya jam 4 ya.
1: Iya.
0: Siap. Siap.
1: Kalau ada Piala Dunia, begadang Bang Jojo.
0: Begadang, jangan begadang. Kalau ada Piala Dunia nggak apa-apa.
1: Apa ada maknanya Bang Jojo?
0: Sesekali ya, 4 tahun sekali ya.
1: Sesekali Bang Jojo, begadang juga nggak tiap
0: malam. Siap. Pak Herman, kalau bangun tidur yang pertama kali dilakuin tuh apa biasanya Pak Herman?

0: Mau dilakuin saya bikin kopi dulu, Bang Jojo.
1: Oh, bikin kopi. Itu belum belum cuci muka,
0: Iya, Pak.
1: belum ke WC gitu ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Belum WC, saya mau kopi dulu.
1: Kopi
0: Kalau nggak
1: dulu.
0: ngopi, buat asem kayaknya begini
1: Iya,
0: gitu.
1: biar segeran, biar langsung melek gitu ya mata minum kopi pagi-pagi ya.
0: Iya, langsung melek. Apalagi ada Piala Dunia sambil ngopi gitu, Bang.
1: Nonton nonton Piala Dunianya pakai ini enggak? Pakai kacang enggak? Ditemenin kacang enggak?
0: Enggak, paling ya cemilan biskuit,
1: Oh,
0: warung.
1: biskuit. Iya, enggak apa-apa. Seenggaknya kan
0: Enggak,
1: ada
0: paling gitu.
1: cemilan-cemilan gitu daripada bengong. Teriak-teriak gol, iya, iya gitu, tapi enggak ada cemilan percuma dong.
0: Sambil
1: Capek.
0: merokok, Bang Jojo.
1: Iya,
0: Iya,
1: iya. Iya,
0: iya
1: iya.
0: sambil merokok.
1: Tetap ngopi tapi ya.
0: Ngopi tetap, maaf.
1: Berapa kali jadi kalau di Piala Dunia ngopinya, Pak Herman?
0: Ya, 3 kali ada sih, Bang Jojo, 3 kali.
1: 3 kali, ya Allah. Banyak banget ya kopinya ya. Ayah aja 2 kopi aja nggak sanggup, ya. Ntar udahannya melek terus 2 harian.
0: Iya, itu kalau habis nonton bola paling ya kalau ngantuk ya tidur, kalau enggak ya paling ya dengerin pro 4 gitu.
1: Aduh, siap dah kalau gitu Pak Herman. Ya. Ini apa namanya? Kan tadi jam 4 mulai, kelar tadi jam berapa?
0: Itu kelar jam 6 itu, memang kelar.
1: Itu jam 6, berarti apa namanya? Tidur cuma sebentar doang dong tadi, barusan berapa menit doang? Atau emang gak
0: tidur ini
1: tidur?
0: maksudnya. Enggak, belum tidur.
1: Oh,
0: Belum.
1: belum tidur. Tapi kalau malam tadi sempat tidur nggak? Pasang alarm begitu buat nonton Piala Dunia atau gimana?
0: Ya, sempat alarm juga di HP gitu.
1: Oh
0: Iya.
1: gitu, siap dah kalau
0: Kadang-kadang
1: gitu.
0: kumpul sama anak-anak kan nobar gitu, Bang Jojo, nobar
1: Oh,
0: gitu.
1: ini seru nobar ya. Iya, siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih ya Pak Herman ya buat ceritanya ya Pak Herman ya.
0: Boleh salam-salam Bang
1: Iya
0: Jojo
1: iya
0: dikit.
1: iya iya buat siapa, buat siapa?
0: Ya buat Kong Dani, ya sehat-sehat Bang Kong Dani, ada Pak Haris, ada Pak Hasan di Jatina, ada Bang Jamal, ada Pak Tupar ya, ada Bu Umit yang sudah pada naik, ada Pak Sugimin mana di sono di Surakarta yang sama Bu Yati, ada Bu Alma, Bang Gilang, terus ada Pak Iwan Santoso, Kak Unjo, ada Bang Wardi, pokoknya semuanya aja
1: Semua semuanya
0: Bang
1: ya.
0: Jojo.
1: Siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman ceritanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tidur ya Pak Herman nih. Belum tidur masalahnya. Abang Potter kita balik lagi ya. Abis kabar berita jam 7 pagi ya.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Empo, Aye Kojek mau ngingetin Abang Empo untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung turnamen domino yang digelar Higgs Game Island atau HGI Jakarta Domino Turnamen 2026 yang menghadirkan 1.000 peserta di Jakarta International Velodrome pada 27-28 Juni kemarin. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ekosistem domino yang terus dikembangkan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya HGI. Ia juga mengajak Pordi dan HGI untuk mensukseskan program Jaga Jakarta melalui adanya pos-pos gardu Pordi di semua kelurahan maupun kecamatan di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali Tri Arya Diana Kubontubu mengatakan jajanan dan minuman tradisional menjadi menu favorit para pengunjung di Pesta Kesenian Bali di Art Center Denpasar Selasa 30 Juni kemarin. Hal tersebut juga terlihat dari omset pedagang UMKM di kloter pertama periode 13-27 Juni 2026 sebesar 2,5 miliar rupiah. Ia berharap kloter kedua juga mengalami pendapatan yang tinggi selama gelaran PKB 2026 agar target 5 miliar dapat tercapai. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 8 pagi.